Nah, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Putu Sumardiana menambahkan, meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan pesisir di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Bali tetap menggenjot pengembangan program tersebut. Tahun ini, pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan kampung nelayan Merah Putih yang didampingi penyuluh perikanan demi keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Program ini menjadi bagian dari target pemerintah pusat membangun 65 kampung nelayan Merah Putih secara nasional pada 2026. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Aris, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nganten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai Taler Presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia kali.

0: sarang.
1: Hukma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.

Nyirakrai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya baling ya. Mulai malin iki nyarengin ring FM 106,4 MHz. Sarang titian niki di hari ring program acara duwe. Ring program acara Ajeng Bali, sani matang indi informasi makumi wa tembang-tembang. Yang kita sampun memargi siki paletan di wabung ya. Makin ngelantun niki paletannya neng mau sang ngininin indeks sate. Hingga kayaknya ini mau sang ngininin sate nih kadi bau si tiang wau sampun sobiah di tiang kudang-kudang jenis sate peniki sana lumrah sana wenten ring Bali peniki nge hingga lantan iki sate pacang angkat di tiang iki wenten ke bau sate lembat kata nge jenis sate lembat peniki cara membuatnya niki nge jenis cara ngarianin niki sate lembat mirip dengan sate pusut ya sate pusut di wau namun ring sate lembat peniki diberi tambahan santan dan kelapa parut nge untuk daging ipun niki digunakan untuk membuat sate lembat ialah daging babi, ayam, itik juga bisa nge dan daging penyu kemauan yang kadimangkin penyu niku dilindungi mungkin bisa dicari alternatif daging sanilianan kentan nge yang lantan niki mantan ke bawah sate langungan nge sate langungan peniki biasanya terbuat dari ikan laut kentan nge kelapa muda juga yang diberi bumbu basa genep dan gula sate peniki pindah ke makanan khas masyarakat ring kabupaten Klungkung hayo lo niki sane widang Klungkung mana suaranya yang namun ring mangken ya masyarakat Bali juga membuat nasi langungan ya masyarakat Bali biasanya niki nge kelapa Bali ini menggunakan ikan tongkol juga niki nge sebagai bahan utama untuk ngarianin sate langungan puniki ya ini sate puso niki wenten nge ke bawah masyarakat Buleleng niki medue nge gemar menyantap sate puso sebagai makanan sehari-hari niki kocap nge bahan utama nih pun niki membuat sate puso pindah ke inggi puniki wenten bunga pisang genten ya jadi niki menariknya ya nentennya daging tapi bunga pisang niki bahan utamanya jadi sebelum dibakar bunga pisang niki direbus jumun lantun niki ditumbuk genten nge wawusnya busan niki barulah dicampur dengan protein hewani kadi daging ataupun ayam niki nge dan selain daging adonan sate puso niki juga diberi tambahan parutan kadi parutan kelapa niki nge dan juga bumbu khas Bali unik nih ke sampun nge ring bahannya ngangen sate tapi pesannya bunga pisang punika yang biasanya juga lian-lian punika kunikannya niki wenten tusukannya yang terbuat dari batang kelapa.

0: sebiahan minap ge atur tiang di wawu wentan jangkep kenten ge wentan ke bos sate kakul lali di tiang wawu ge wentan sekali ke bos sate kakul sate napi mungkin ring widang rakerai wentan semua duwe napi asane khasnya ya kuliner khasnya durus pan makin maka paca ungkat tiang ring pesawat telepon 0361223361 tawi ring WhatsApp makin durus nge ngeranji mausa ngenin indik sate inge niki sireke om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajang semang rayu.
0: Inge, rajang semang, kaku sedane. Kedek. Ada.
2: Berkencang rayu bisa nyon demit.
0: Adi ben demit yang orang. Ja, adi demit ya nikah ngadi?
2: Ayo Pak Bo Eka, anu Pak Eka ulung tau ping dah. Pak Yan Argo ulung sing dah. Man panu ulung tau ping.
0: Sing dah. Boleh nani kalar Kak Eka, ten Kak Eka Pak Kangku. Tentan kuat ne nangku nyaup.
2: Enggak ngingang dayu hari tang nak itu kena.
0: Oke, enten ini biasanya nak semang-semang ke? Tenapi, yang penting pun boleh kangjang nak.
2: Penapi gak tu kena.
0: Titi yang kena kangku, kangku penapi kena nge.
2: Oh, sampun jangkep semangat.
0: Apa ratu daya ni di Praga, nampun satu pun jangkep tu.
2: Jangkep tetap, anu na kuliner sambal seret.
0: Nee sambal seret tu, tapi timpa ban sate mungkin no.
2: Ayam sate dah. Nak sate macam liu ada ke?
0: Napi mantan yang uning ke angku?
2: Ya, macam sate kambing ada, sate sapi ada. Ben bisik sing bani.
0: Napi ke?
2: Sate sapi.
0: Oh, nge tandados nge.
2: Anunya sado ke yang.
0: Kenta. Aduh. Sidang mantan.
2: Daging dan kan burungnya ge. Sami atena keluarga tiang. Sepanci itu
0: tendados. Tendados ni, oh inggi itu kenapa?
2: Anu perbincang saya kaya tendados.
0: Napi?
2: Buah beligo.
0: Buah beligo?
2: Nih.
0: Ados ya?
2: Dan purun ngajang itu.
0: Buah beligo ni ke buah napi inggi?
2: Cara labu, tempon kaya. Cara timun kalau gede.
0: Oh, kenapa napi? Oh, napi ada nih timun guling ke?
2: Tidak.
0: Oh, tanlian ke?
2: Mabulu betul tengah.
0: Oh, kenta.
2: Nyulubin tendados.
0: Ada kenta nama cerita.
2: Nak ketemurun-temurun yang menami ni kenta.
0: Oh, iya.
2: Patah minat dia sekali dong ke Cynthia. Yang kan patah jaragan.
0: Inge, patah satu kawit inge. Kenta.
2: Yang kate ke? Yang dikit ni umum. Sate anu nikah sate asam tu nikah.
0: Nah
2: macam kali sate asam angin upakaro di jaru entah.
0: Oh wentan kangkungnya.
2: Ayah ni sate asam yang gede ada na yang gede ke bawah serapa ke.
0: Sate serapa.
2: Serapa daging babi ni ke. Ane mangsap ane daging muluk daging isi daging kulit. Bas ada bumbu na bumbu jangkep, kita daging kenten kayak tepung beras.
0: Oh teman-teman daging tepung beras.
2: Nih jangkep masih banyak bumbu. Yang sate lemak ke bawah soalnya cara waktu tu yang licin ke mana sate bibit ni ke sampun mawas tu sate lembat.
0: Sate lembat ni.
2: Nih dia ada berbas babi, bebek, ayam. Napi jenis ke atas pemilik daging nyuh, bumbu ni ke sate lembat.
0: Asal ni daging nyuh kan tan?
2: Agak ni, nyuh agak ni setengahnya ke?
0: Nge.
2: Yang berwayah ke sini dan ngilit. Ane yang paling berdados ni ngedua nanti. Ulah nyangkat segera rakat.
0: Oke, tan.
2: Yang itu yang sate. Nak lihat macam-macam macam sate
0: ni.
2: Ikan bekayo, anu na yadion tu. Betul yadion tu kan sudah sampun jaru. Pasti ko sampun sate lilit, sate lilit tu sate lebat, sate asam. Kan kita pastana. Ini kelajang, ikan yang jual dikit sama dekat. Sate anu asam tu kan gede-gede.

0: saya anu dah serap. Ada.
1: Serapa ke bawahnya? Oh, lian-lian.
0: Yang dan meyadnya ada nama Mas Suko niki. Megario sampai kate kate tusuk bawi. Yang ayam kan naon yang ni.
1: Oh, ton ye.
0: Ayamnya ni kan balik angin kaki. Ah, kate biasanya kemana satu kelangguan ada nak. Tu aji ulam pasir.
1: Ulam pasir pasti ke.
0: Dan sing
1: kelangguan.
0: Dados babi. Kenceng ke?
1: Inge. Berarti ring-ring kena ka cuma mantan. Ika mantan kenapa sesati lembat? Ika mantan ke?
0: Telemat, ada anak.
1: Telemat bahasa.
0: Telilit, patok.
1: Mantan mana sate sana? Kentane, biasanya ciri khas sering kena widang ka?
0: Cuan mantan, pemangkin yang dumun cuan mantan. Tadi unikan ini kita. Sate kakul, ini tu mantan kakul cari kan?
1: No, tu mantan kakul ni.
0: Nama masak. Orang ni sate ane kiong, ni kane calon barat. Cuan mantan nak kulon lagi.
1: Jantan.
0: Ini nampin kan karena gara-gara orang lengin dengan cengkat mereka keling lengin.
1: Betul betul betul.
0: Karena itu aduana merusak tanaman itu kan.
1: Iya jadi hama ni ke bawah.
0: Kol sana dumun kan merusak tanaman.
1: Justru malah subur kan tan?
0: Ia ni mungkin dengan orang apa nanti? Ini barak ni kenapa? Yang nanur mangkin lewat bagian dasar meter pun inado kan untuk sampun getep-getep petanuran ya.
1: Oh, pun kentannya amah ni sarang ke.
0: Oh, yang kat kol sana kunut kan kentan.
1: Kan kentan ya, putih.
0: Angin jukut berkuah ke dagingnya meroban dengan.
1: Oh, enak ya.
0: Iya, ini dumun dagingnya baso bumbu jangkap tu dengan. Aman dot bengkak aman menggeros tu ke?
1: Ah, ini mewahan asalnya kenton kan geros.
0: Ya geros, muka cotan nanti ada.
1: Ah, ini awas keselaknya nan, ampun umur je.
0: Dan yang sate yang dua nak dados sama sate ke?
1: Ini dua nak dados yang sate ke?
0: Kenton yang dok sate sate. Mungkin yang mungkin bawa perah yang di kota ada sate napi pun ampun senang.
1: Ya, lian-lian selera sudah makin. Inge, susah kan ku?
0: Kata yang ajang-ajangan kau biar cuma sate. Asal belum si sambal tu bekango.
1: Inge, sambal ampun berkena pasannya pun misi. Ben sate ben yang ngejon.
0: Aku nona karya nang sambal pangi kan dia ngan.
1: Aduh, panginnya ampun sibuk, angin kenten madol. Aduh. Ini penjangan, ini kan ku.
0: Semua, angkat ayo. Mungkin yang mau wangi nyanan boleh mana ya.
1: Ini.
0: Jadi tugas malah nyanan.
1: Ini mari je bos, minap, Miki. Bentan.
0: Aduh, sampun di demang.
1: Ampun. Mari je bos, Mbak Putri, minap, mari je bos.
0: Mbak Putri boleh pisan, Mbak Pandu boleh pisan. Pak Mo, Pak Tetmo, Adi Dede.
1: Ingat kan tu? Ingat.
0: Kalau wali yang peka, ingat ngopak ni cina dua orang panitia di Jerman, luar negeri.
1: Panitia luar negeri. Ingat. Semua
0: orang kalah. Santi om.
1: Ingat. Semua ni kita kan kita tidak kaku sudah ni sakit. Bida selama ada sampun nyarangin. Ingat yang kali berikan ni kan aku sudah ni wow bentuk. Ke bawah sate lembah di kena patah artinya sarang sate lilit ya niket karena bahasanya mungkin berbeda nge utawi minap reng bumbu niki kirang tapi tanya minap nih soalnya niki ampun ke di bawah ke aku wawu nganggen bumbu bas jangkep nge utawi bas genep kentan nge nge rakerai sadarang titiang ngiring rakerai untuk mesanekan ngiring makin wali niki ring WhatsApp sira sana sampun monitor sarang titiang nge nge lantaran titiang niki wenten nini hayu nah. Halo Nini Raja Semai, ngge. Demagi sarang sami sate kena, ngge. Ngemargi yang sudah mat, yang senang sarang sate, sate tusuk, sate lilit dan lain-lain. Iya dong. Niki kedadasan kuliner khas Bali yang sangat otentik, ngge. Kak Duan ini Niki menawarkan rasa yang sangat gurih, kenten ngge. Minum drink kelapa, kangen, kenten. Utawi bumbu-bumbu sani jangkep, kenten ngge. Ngge semua Niki, Nini Hayuna sampai nyaringin. Nonton Niki benten Ibu Nindaku. Minggu raja sama dari cantik, minggu ibu raja semang, cuaca ram-ram dari lucu. Cuaca rem-rem dari lucu. Oh, di cuaca rem-rem dari lucu kita hampir ratu iwang kayak ni kan. Ingat lantaran titiang gendek sate, titiang sami senang sate dayu. Oh, kenten. Ingat ya nampun boleh. Tapi wasane kadi khas Bali kenten ke bos makin sih rasanya tan senang tan kenten ya. Apalagi rasanya itu tema tidak pernah gagal makin. Ingat semua banget niki bu Nindaku sampun nyarengin. Ingat lantaran niki menten yang Sri kekeran. Halo Niang, ya Rajang Semang Niang, meketek-keteng nyerangin Hantu Dayu. Oke, Niang Sri senang seorang sate ayam mendaging kelapa lilit duge ati. Oh, kenten. Iya, ya sate ayamnya diisi kelapa patah kali pernikahan ibu. Suka saking satung wawung, ya satung bayangan di wawung. Ini semua banget ini Niang Sri sampai nyarangin ya. Maja bos, jangan lupa juga ikuti maling ya, sarang sewitra titik asani lianan. Ini mantan ini benten siapa ini ya, pekak capung gantung tumbak tumbak banyu bayuh kenten ya. Ingin raja semang tuge dayu tiang pekak capung gantung saking tumbak bayu satu monitor saking jam 6 pagi. Waduh, wah sampun enten nge jekten tiang presiden munggah kantor sakit jeri jiti yang nyolek-nyolek. Makanya yang punang seneng nyoleng ya, patah sakit jeri-jene. Ini terkena pingin yang punika sampun antusiasnya tawi semangatnya nih. Katanya nyarengin ring perompat era Iden Pasar makin ya. Ini rakyat seri liana niki duaning napi wastane penggalan niki ngiring besarkan numun ya bos-bos. Meja bos lantaran titian maling ya. Untuk nika ngiring piarsa yang numun sana jagi ngelintang
2: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, kajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gongkebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lantafon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Nelila Ulangun kesarengin kuari talen.
5: Sukya Isaraswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Nelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hingga kerai para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Balinge Muali malin ki sarang titiang dari ring FM 106,4 MHz. Kanto nyaring ingin akerai ini ki ringgalah makin sampung ye lintang 47 menit kenten ring program acara duwe rajeng wali sani matangin di informasi makemiwah tembang-tembang. Hingga diwo sampun mau sang kenten ye ngeninin indik sate kenten ye sedang diwawu sampun katuran niki tembang tembang kadi melur bihu kenten ge niki sareng menang badeng niki ge iki yeni mau sang nenen inde ka tembang puniki ya lagu melut bihu minat niki rakrai wenten naler sani sampun uning kenten ge niki pindah ke tembang pop Bali niki sani dinyanyikan sareng Gus Jody niki sani kerilis tahun 2021. Emang ya secara harfiah kata melut bihu niki dalam bahasa Bali berarti mengupas pisang. Namun dalam konteks lirik lagu niki nggih istilah menika digunakan sebagai kiasan komedi romantis yang jenaka kenten nggih. Jadi secara keseluruhan memang lagu ini ya, tawi tembang niki menceritakan tentang rasa syukur dan bahagianya seorang pria yang memiliki kekasih kenten yang sangat perhatian, pengertian dan selalu bisa memenuhi segala keinginannya. Ya jadi kalau napa sana yening masang satu sepasang kekasih kentennya harus seperti Nike. Nenten jo wanta tu pangtinde ya. Yang satunya lebih dominan niki, satunya lebih dominannya sana. Kenten hampun nang kenten ge tetap kerjasama juga ya, saling mengerti. Kenten sampun dadosang pasti ke benjam pungkeran pasti dilanggang niki nge. Nike informasi ini di tembangnya nih. Ya ini mau sang di ke topik malih nge ring sate Bali kenten nge raga serasami sampun manggih niki bahwasannya ya kuliner nih kan yang tanjawanta sekedar soal rasa ke mantan ya, tetapi juga bagian dari identitas budaya niki krama Bali nih. Gunting ring, tapi sana ngawi gunanya rempah-rempah khas kenten ge. Cara pengolahan yang tradisional juga. Akedek mantan-mantan yang nilian sampun melian kentennya pesengnya nengge. Dan juga kebiasaan membuat sate dike secara bersama-sama niki nge. Biasanya kariwawu-wawu yang nih mantan pekarian kenten ge. Yang nih, tapi sana yang memerlukan orang banyak pasti kesampun gotong royong. Niki sana presiden kepanggil niki nge secara bersama-sama niki rakerainya menjadi salah satu warisan yang sangat tetap dijaga nyantos makin ye. Dan juga niki nge rakerai ring balik gurihnya dan nikmatnya sate Bali puniki wenten nilai kebersamaan, kreativitas dan rasa syukur ye, yang diwariskan turun-temurun kenten. Jadi tidak heran kalau misalnya sate Bali puniki selalu punya tempat spesial ring hati krama Bali ini maupun wisatawan. Makanya ini yang kenten apa sini wawasan wawung ye antuk nike sate Bali ke bawas hidangan otentik saking Bali dikinge nenten-nenten stane presiden nandingin antuk ring jenisnya kenten nge ring rasane napi male tapi bentuknya niki beragam sekali ya dan juga berasal nike dari bahan utamanya ke dinapi wentan hewani kenten nge dan juga sane lianan ini astungkara niki presiden informasi niki presiden membuat pisang sarana kerai kenten nge presiden menambah wawasan juga niki sekaligus ya membuat sama keton niki semakin bangga kenten nge dengan kekayaan kuliner khas Bali. Ya, rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar nge, semua banget sampun nyaring indik yang untuk membeli bagan peniki mau sang nginin indik sate kenten nge, sampun nang obah-obah niki nge, sampun nang met ya juga nge niki sampun kena informasi ya berbagai macam hal yang baru bisa kita ketemuin niki presiden kepanggih niki nge nalan presiden niki menghibur rakyat sarang sami dua nge remangki tanggal merah kenten nge presiden terhibur niki utawi malih tapi saya presiden mupu seorang keluarganya nih masing-masing niki sang-sang kerai presiden menambah kebersamaan nirak geng ya ini rakerai dua niki pacang nyangre renggala jam siya kita nih majabos pacang kedagingan antu obrolan komunitas kita nih ya nih nenten-nenten narasumber kang yang umum pacang subyantinya informasi-informasi sane relevan penikinya sane patut keuningnya rakerai sarang saming ya ini rakerai dua niki sampun pacang nyangre gala reng jam siya ngiring titiang untuk tapi asane pamit undur diri Dumun nge, tetap menjalani semangat ya menjalani hari dan tetap bersama kami ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi. Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai memperketat pengawasan kesehatan penumpang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya wabah hantavirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan 2 unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan 1 unit di area kedatangan domestik oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Communication and Legal Division Head Bandara Ngurah Rai IGD Eka Sandi Asmadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan penumpang yang datang ke Bangli. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Ano menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek hantavirus di Bali. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan surveillance di bandara, pelabuhan, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah kontak dengan tikus sebagai sumber penularan penyakit zoonosis tersebut. Demikian kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balingge mulai malin ki sarang titiang dari hari ring FM 106,4 MHz kanten nyarangin akhir ada yang gak lahir makin kingge kanten ring siaran rajang balir niki ante obrolan komunitas kemauan banding rahinan yang makin narasumber duit nintan rau kanten kang yang numun pacang titiang sana nagingin ante informasi-informasi makin muat tembang-tembang soalnya presiden kepagi niki rakyat sarang samingge. Pasti kesempatan yang program puniki kanton titiang nyoba informasi miwa musik yang membahas niki mengenai budaya tradisi nalar kehidupan niraga yang kerama Balinge yang kira-kirai niki kawintenan Bali punika pasti kesempatan memang dikenal memiliki banyak tradisi unik ya yang syarat akan makna spiritual. Nah sila sinengkel niki sana kedadosang napios sana informasi sana pacang sobian titiang mangke yang kira-kirai kawintenan tradisimu

Muhunge, Seni Kelasaneyang Ring Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Kecamatan Manggis Karangasem. Nah, tradisi ini mungkin ya rakarai pinake ritual sakral sane madue makna penyucian buana agung miwah buana alit nikeng eh. Artinya niki wenten penyucian untuk keseimbangan antara alam semesta sareng diri manusia. Yaning napi sane dadas pitaken niki napi ke tradisi muhu-muhu punike nggih rakarai tradisi muhu-muhu punike memiliki kemiripan niki nggih sareng upacara pengerupukan menjelang Nyepi kenten nggih. Namun tradisi puniki punya ciri khasnya tersendiri baik dari segi waktu pelaksanaan, tata cara naler, nilai budayanya nih. Dengan ritual niki nggih dilaksanakan yang dawuh sasi kapitu berdasarkan kalender adat di setenganan Pegeringsingan nggih tepatnya nih pada Kajeng Kliwon. Ring tradisi puniki naler dikemargiang oleh krama desa adat, kementen nggih dipimpin sareng para kelian adat dan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan desa secara sekala naler niskala. Ya, ini mau sangin ini makna penyucian ring buana agung sarang buana alit sane sampun sobiah titiang wau nge atau titiang wau menurut tokoh desa adat setempat niki nge tradisi muhu-muhu puniki kedadosang bertujuan menetralisir energi negatif niki nge ring filosofi Bali nge manusia nika dipercaya harus menjaga keharmonisan diantara buana agung nika alam semesta ring buana alit nika iraga nge diri manusia sendiri nge untuk nika ritual puniki nintan jawanta membersihkan lingkungan desa kementen kema on naler menjadi pengingat tapi pengiling mangdane manusia nike membersihkan pikiran hati naler perilakunya ne. Ingin tapi sana unik niki rakrai saking kawintanan tradisi muhu-muhu niki mari jebos pacang aturan titiang ye susane niki sana jagi ngelintang tuh nike durus piar sayang.

0: Kebijakan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Pelinyoman yuk kangkung.

Kedukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita. Terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, rakyat raya perabdengah setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Balingge lantaran titik mangke niki kantor yang program acara dua rajang Bali sana pacar harusnya niki obrolan komunitas nih yang kemauan tenapi pacar daging titik untuk informasi makin muat tembang-tembang. Inggih, di wau sampun masang nindik makna nalar napi astane napi niki tradisi muhu-muhu niki saking desa datenganan pegeringsingan niki nggih. Sani mangke lantaran titik niki napi sani menarik nge saking tradisi puniki. Nah, menariknya nih kenge rakarai manas preside Kebuningan Sareng Sami dalam tradisi puniki para teruna dan dahe atau generasi muda mendapatkan prioritas nih kenge untuk menyaksikan langsung prosesi ritual. Nah, tujuannya napi mangdane generasi muda ke memahami makna tradisi dan tentunya wanta sekedar melihat seremoninya saja kentenge dengan begitu nilai budaya niki preside diwariskan dari generasi ke generasi. Ingin ngelantun niki mosang ini prosesi muhu-muhu nge dike wenten simbol memedi atau ibu tekale nge sana diwujudkan melalui bentuk-bentuk kreativitas seni masyarakat nge. Simbol niki melambangkan energi negatif tapi kekuatan alam yang memang harus diseimbangkan ngenten nge. Jadi prosesi utamanya dilakukan dengan menggiring simbol memedi dari arah utara menuju selatan desa nge menggunakan tombak pusaka yang disebut dengan tumbak sange. Nah, ketika proses ini berlangsung rakyat kulkul ini dibunyikan ya tidak beraturan sebagai tanda desa sedang dalam keadaan letoh tapi kotor secara skala dan niskala. Jadi pada puncaknya tradisi mumu ini menjadi simbol bagaimana manusia ini hidup berdampingan dengan alam ya rakyat dan kekuatan niskala. Jadi tradisi ini nala mengajarkan bahwasannya hidup ini harus dijalani dengan keseimbangan saling menghormati niking dan juga menjaga keharmonisan lingkungan. Dan menariknya lagi rakraing ya setelah seluruh prosesi selesai jadi masyarakat nikang ya kembali makan bersama niki kedadosang simbol kebersamaannya dan rasa syukur.

Nyerang Rai pada peringkat setiap perempat RRI Denpasar G Kadia Sapunikeng ya kawintenan tradisi muhu-muhuring tenganan pegeringsingan niken enten juwantar ritual adat kemanten kaitan ini tetapi juga warisan niki nge filosofi hidup masyarakat Bali niki tentang pentingnya niki untuk menjaga keseimbangan alam miwa diri sendiri ring tengahin kehidupan modern kadi niki kadi mangkin ketengi tradisi puniki mengingatkan kita bahwasanya kebersihan ikan yang tanjung wanta secara fisik kemanten tetapi juga pikiran, hati, dan hubungan manusia dengan alam ke pasti kesampun harus seimbang. Ya, sengkara niki untuk budaya luhur kadi niki presiden tetap ajak niki ngis tata ajak lan lestari dan juga nintan jawaban tadi jalankan sebagai tradisi kemanten tapi harus dipahami napi ke maknanya nih tahu itu tujuannya nih kawin tenan ring tradisi puniki remajang ring generasi muda Bali. Nah yang kira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar kadia sapun niki titi yang matur ring informasi ngeninin indik tradisi muhu-muhu ring desa tenganan pagringsingan nge mau di mugi presiden niki menambah wawasan kerai sarang sami kaitan ge merasi daya mapi kenal naler membuat pisan niki rakerai antuk memahami napi ke manten maknanya nih ring sejarah ring tradisi-tradisi adiluhung puniki. Naler ityang dayu hari pindah ke pengen teracara ring galah yang makin ge ampun ngawi saking nguni ring jam 5 sampun OR kaitan ge santos makin pacang yang ring galah jam dasa titian nunas gegerana pangampura pengen banget nyanyi ngerakarai nge nalar ditiang wentan atur ditiang sana yang termanu train arse rakarai nge nalar ditiang untuk semua pisah nike juga ngerin rakarai sana sampul presiden nyarengin titiang niki ring ambar kentan nge ring WhatsApp nalar sampun sangat antusias sekali sampun semangat kentannya diapin makin tanggal merah dan kenapa nge tetap semangatnya dijaga nge napi ke napi kastanya suagina sukare duwe sana kekaryanin walaupun tanggal merah silakan dijalankan ya hadapi dengan senyuman napi ke godaannya kenten masalahnya sampunang ampunan ika dado seselange kenten Mang Dani presiden margi antar kemanten nyantos puput malai jebos ingge titian dayu hari pacang pamit undur diri kemanten gira kerai malai jebos pacang napi sarangin sawitan titian sanilianan peniki atau penike sampunang matilar dumun Mang Dani rakerai tetap sate iri kiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

yang sering dikunjungi banyak wisatawan.

Diaspora ini

Selamat pagi. Ubud Food Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Taman Kuliner Ubud dengan mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea. Festival tahunan yang memasuki tahun ke-11 ini menyoroti pentingnya peran petani dan nelayan sebagai penjaga keberlanjutan pangan sekaligus fondasi utama ekosistem kuliner Indonesia. Pendiri dan Direktur Ubud Food Festival, Janet D. Neef, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengangkat keberlanjutan pangan serta mendukung petani dan produsen lokal di tengah tantangan global. Sementara itu, pendiri Yayasan Mudra Swari Saraswati, Ketut Suwardana, menilai makanan tidak hanya soal rasa tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritualitas, dan penghormatan terhadap alam. Festival ini akan menghadirkan lebih dari 70 pelaku kuliner dan produsen artisan melalui program market, demo memasak, diskusi kuliner, hingga pertunjukan musik serta sejumlah agenda eksklusif seperti Chef's Table dan guide food tours. Demikian Kata Bali bersama Dayu Aris, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
8: Ayu Saraswati.
9: Yan Ferry.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau Mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayuk bayi, Ayuk juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
3: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
4: Irgane perpenonton, makamiwah, para pamiarsa sanek kesumayang titiang. Bini ajeng, titiang aturang pengastung karo panganjali. Om swastiastu.

sarang sami atau yang

ngeledang sidan ke titiknya ngeledangin pengarsan dan sarang-sarang.

kelenjet. Wih, ini rako dini dikanggo pura paling kanggo no asem genah dirakon dibian aneh jengra. Hah? Kadung-kadung biasa sedang ngomong misi mekelenjet sing dadi urin jebok pina yen mulo saking sentimen kini dolar. Hah? Biasa. Hah? Asal bopan geng laga ini ngelah dan bidungan. Dini berlegan kena hiragone yang hiragot tidak kalau mentah di margone mekajang bajang-bajangnya kedek. Hah? Kedek itu yang tawang yang kedek luang kini lago yang kedek sini itu yang tawang yang ngerungkuk dorin itu dini lago sebat kena ngenahan kedek nah. Lagu ngelah hadi betuk yang dijangkan dan pulas dirmukiol hitungannya rajam bajang kera di balian gitu hitungannya banyak nekang hasil dong apa aja unuk kok dirmukiol di balian dirmukiol di kuwer yang sing alis gitu.

0: ngamo beno menyang sing padano digumi sangkal kele melakonang samat yen nane jele yen sing samatang yen nak ngorang jele api melah yen sing samatang yen nak ngorang melah
1: bae kadilen-lenan sing ngomong benar to jele ne mulo samatang melah ne mulo samatang saka walu sing samatang bele ninge lor sing samatang gigen jange orang gigi bisik kunyit. Dong nami dong.
2: Apa?
1: Kini.
2: Nah.
1: Duni cang sih kado. Liwat di boleh banyak le. Weh, alit alit eh. Waduk dok di tu nganti yang cang.
2: Baik. Apa milih bato?
1: Yang cang cang, yang sih mau wibawa cang sih pantas nganti yang kena alit alit eh.
0: Doh sajo sajo. Pan mau wibawa ngoban sih mau sang kalan tu sakan alit alit eh. Mana udang alit alit?
1: Kini dibuat lah ne. Mancang nutur kado. Iya sakit yang meduk-duk kan dari itu di wantilan nih tak kau cang tak kira simpan dan
0: wadong cahi uruk ngalet-ngalet sama simpan dan
1: bayin tuh duturang cang dong bo yang duturang kedua kan cang ya simpan dan jangan tak ke kantong cang si simpan dan tuh kali kapur di otak cang abis
0: jangan tak ke kantong cimi si simpan dan
1: ya simpan dan cang besu ketelun tuh bagi yang kena benci
0: baik dong amat panat simpadang cik
1: kewah dong nama
0: aku telun sing pesu pancang simpadang cik
1: ya si percaya gini cik panawan gede nang songnya siap pesu yang cendekang songnya nyak ya pesu itu si padang aneh tapi nyata dan tuh cik panawan
0: itu dong simpadang tuh
1: oh
0: gede songnya gede sing ya nyak pesu
1: sing nyak pesu dong
0: man yang songnya jeneknya ya pesu.
1: Yeah, cang menyelisik sih mendalam.
0: Meh, ujang cang cume
1: ngohan.
0: Biasa ni yang songnya gede, yo si ngelah pesu.
1: Betulnya pesu yo yang gede songnya.
0: Mendadi di songnya cenek pesu kengkeh nang ya tu pesu.
1: Duh cing nang.
0: Cocok soleh soleh.
1: Bungkar bungkar cing nang dengan nongji. Sing kena nongji bedak nebak.
0: Nah, pisang kena pancang nebak.
1: Oh, kengkeh.
0: Kal tebus sencang.
1: Wah, jinglah simpanan nih.
0: Mudian sengelah. Kakin simpanan tak koning simpanan.
1: Kakin simpanan apa merpesu berkenal menja? Apa? Hah?
0: Nah, simpanan cange.
1: Oh.
0: Celapang pesu. Pesuang macelap.
1: Ais. Wih.
0: Celapang pesu. Pesuang macelap.
1: Baik. Soleh yang sing ulos simpanan nyakit ini dolar nih sing pantas mudiang bercelapang main pesu
0: bayar celapang pesu pesu wang ama celap
1: ini wih ini kewas yang mikir nih gini nana pantauan cah simpanan jine pada orang
0: nah simpanan jine aja orang malonang si jine suang
1: nah ya simpanan jine nama kecoh.
0: Hah?
1: Nama kecoh apa bos?
0: Kengke nuno adi di song ni gede nama kecoh senyap pesu.
1: Terus oleh kena nama song ni gede jiwa senjang ini. Oh, jiwa pesu.
0: Man,
1: amun dok gede senyap pesu yang cendekang jiwa sen. Ah, tu bahannya tapi nyata dan itu.
0: Sajo, sajo. Soleh insan sajo kuak. Wah, kertas ini
1: nyak. Nyak, gedenan song.
0: Kertang jok, kertas bahasa cenek kan marah nyak pesu.
1: Wih, di pesu itu legan kena pelek. Kenapa hilang sakit nih?
0: Sajo, sajo. Yang simpan rancangnya kancing jauh.
1: Kancing jauh apa dong?
0: Kancing baju.
1: Wah, kancing jauh. Yang gini dong?
0: Man yang kancing baju nih. Man yang celapang sih ke sisi nanti tegarang jok. Dan ini celapang kancing baju celap. Kedang sih ke sisi yang menang.
1: Jamin macam lah.
0: Kasi siang ben masih main celapan celap.
1: Mac. Dong sah. Dok. Dong bo. Aduh. Wahai abu dah senggol mana. Biasanya apa coba susim badannya jekan awam je.
0: Angkal do di dia nang aku dua.
1: Bedok.

0: ini gini. Pemenado, bos dan negusi mati, pang tangkil jauh.
1: Paman jali kang tangkil kemau.
0: Mau lan tangkil.
1: Nah, jauh dalam.

0: po jalan jina lapo. Cik Swiss. Kita sampai gak sakit sih tau nanti sih nyawa tapo.
1: Lapo jalan aku lapo.
0: Mentu aja nyilisih sampai gak sih nyawa tapo cik.
1: Ijo ya tani kusti kasih aku.
0: Eh nubulas rem nih. Nubulas.
1: Ini orang cipulas.
0: Oh ini nih orang.
1: Tanto nemer-nemeran. Ada dani lapa dana nekange nyelam putih menjaga atlet ini.
0: Oh dani kusti pate.
1: Pernah.
0: Nyelam putih kang dani gitu.
1: Pernah.
0: Mungkin oh lu gerak di tiang kusti putih
2: nyak makalukan
1: putih apa
2: nyen orang si kusti putih ha?
1: Kusti selam
0: mencahing orang maro nyelam putih kangen oh iwan dang lu gerak di tiang kusti
1: aneh antut ngawi wenangang memati yang hidup bang gitu dane suku dane kango
2: oh gitu
1: semakin ngeresap apa aja
0: terus tapi kan
2: ini dolar petruk jak mekalukan jahit di bencinya kegonyakan cahit ini termunuk di ngehang benar cahit masih empedan
0: ini kali tali aja nanti
1: ini simpadan ipone kebesong ini tengah pesuk
2: mekejang masih munuk di ngehang benar nahan cahit di jeruan iringan ditutong ngosin piana gelah murah bagus samilang cilan tas itu
1: hai dayana ikusti muraja ya suruh
2: benar
1: inge yang sampun wacana ni kusti agung kikyang tun purun
0: dan hei pasang kasep lah
2: di tua dental samilang cilan tas itu melajah yang memajang wirama yang malah dadi muno kawi gunan caine yang mecim pedan kangen kau terkaruan apa
1: itu ya saja pang benong muno kok pelajaran pangsen benong uli laku
0: aduh kok nental karena jangan sok-sokan kita udah melajah
2: pedan
0: caine tadi pelajaran nental itu dan ikut lah
2: nah hei jadi itu jani benuang tunggu sempian agelah benuang akar tangkil ke puri saurak ada syarat kau wirasang itu di puri
1: inge keraris

0: ini sedang melah. Rasa galang padang supaya kena diambli. Bani tiang uli tuni ngantos pertekan beli ni. Dot tiang lah karnawang. Kengken pijau baos ane tunas beli ditu.
1: Ini sedang melah sajan masih. Ni adi tepuk mekedah dua. Sujatnya ulen tuni beli lakar majalan kepurinu janggal kena beli ni majalan yang pusing dan man nyatua ngajak adi ini mekedah dua.
2: Beli. Ada yang malu. Setonen beli ajak tiang tangkil kamu paraknya anaknya agung. Ian kekenau ban tiang. Ian ini tegak beli ini subuh dadi ngelah tegak. Ane belak. Sakewalo yang cara tiang ini tepak patan waton. Nyan pada ini diganggu puro. Tegak tiangnya dilah hamonian. Sing ten mesalin. Nang tu beli menahang malu.
1: Nah. Ya namun tu adi mangklep kapin yang beli subuh kekenah pan beli wala de sumang saya senone beli nyat pada dini bareng aja adi beli denyen kal ngitungan wala kini ninde di pesamuan ben ajakan ane buat lakar aturan belikan ini doa go ben jahan kengken yang saget atur beli ini kan ide doa gong walau adi marenginnya itu pengitih beli ini kapil ini adi
2: nah ya itu apa yang digelis jalan gaji yang pang tangkil kadang-kadang
1: nah.

0: cantik, ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makasih.

0: tukang di tiang ratu dua gong. Sampun bedak tangkil sami, bau dando mau patih sami sampun bedak. Inge, lurus makin cokori dia mau cantik ratu dua gong.
1: Lah, paman patih bau dando tano mantri gelah pada muka. Angayu bagia gelah ngantaran buat sepenangkilan paman. Risa pemedal gelah kairing bani paman patih anu. Nah, itu mas. Sepenangkilan paman, pemekas paman patih anu. Sina subulakar ngatur uning aya. Ini daging bebaos ane. Ane tunas paman. Tekeni doyang mahoyati diku di tengah halasi.
0: Inggih, aratu dua gong sesunan di tiang. Panunguh cokor di dewa. Ketel bawa canan palunguh cokor ini wong utus dewek di tiang. Mangde tangkil kini desang mayati reng tengah yang warna sampun sake wanten banget pinunas di tiang reng linggih cokor ini wong. Sedurung di tiang lanturang atur di tiang reng linggih cokor ini wong. Mangde panjang palunguh cokor ini wong mapi kayun naratu. Pemekasih pun naratu wakung ngojah bawa canan ide sang mahayati naratu wakung mas putran palunguh cokori dewa tanbine kadi sang yang ageni waluya kadi apine naratu wakung yeneng kanton alit alam palunguh cokori dewa kasuen-suen agang murup genine geninilah rapu riduene mawinan preside ngawinan puon terwok mekelaturan jagat duene ratu wakung
1: dengken kadi geni keto atur pamane nanglang jenang mirip sangkanin pulih ben pamaninga mawinan wakung dengken kadi geni keto atur pamane nanglang jenang mirip sangkanin pulih ben pamaninga mawinan kaya ngatur pamane tapi ninggalah tadi
2: alatu dua gom iya nasapunika kadi atur blendit tiang yagung sana bangkin cokoy dewa wil kayunin sake wanten elengang jagro winungun titiang sapun abdi pemargin ajung cokore sanirin wantah mamreh setertening jagat punika elengang ritat kalo cokore dewa margi ratu dua gom iye
0: nawagang titiang ratu dua gom malih titiang ngewawane natur titiang ringi cokore dewa

0: Ini ngojah sekadi pawacara ini desa mayati tegas pisan. Mas putran panunguh cokor idewo riwekas jaga ngawin nayang roh jagat gango purana ratiwako. Maunan sandang panjangang pisan mapi kayo naratiwako.
1: Ratu Duagung Lingsir, inayang becik-becik mikayunin. Ien kemana handuk didiang? Sayu wakti, penunguh cokori dewo, sampun mak kue, lunas ijo ring itu yang pramukawi.
2: Kok?
1: Ratu Duagung Lingsir, inayang becik-becik mikayunin. Ien kemana handuk didiang? Sayu wakti, penunguh cokori dewo, sampun mak kue, lunas ijo ring itu yang pramukawi. Sakewanten. Menawi ida yari Raben Penunguh Cokori Dewo tuno kerti ditat kala ngamel bobotan punika Ratu Duagung mawinen manggihin sekadi sana katur antuk ipun Nipli Agung.
3: Mah paman, ini subadadi merasa kesela kayun gelah sing kedoban gelah mapi kayu
0: iyan mundo yaso kertin gelah ngasti tiang putra tur maning di subahane ado medali cening kok kene sipto ane tapi oban gelah iyan aliang gelah wiraso hidup angan kapeningi cening raso ang ngebakin angan gelah keto masih kini paru panjang sayang gelah kapening panjang raso ngebakin tanah ngebakin langit pam
2: ingih duaku ini kemana antuk didiang boyo saking rin dok cokori dewa ngambil larin cokori dewa menjangkepan melaki rabi meh sampun gudang warsa cokori dewa mapi kayon mangda wentan doke mangda wentan putra sake wanten tepengan mangkin Ratu Duagung tuaning tegas pawacanan sang mayati yening belayang putran palungo cokori dewa sinah banyak-banyak cokori dewa sane ketian puni kekatah nyane sinah jaga mebeyayukan yening sedayang cokori dewa putran palungo cokori dewa naler kesayangan untuk palungo cokori dewa duaning putra pinih utama kepi kayo nanto cokori dewa.
3: Nah paman tadi dah dua aneh ado di gumine mulo sing tadi pasahan gelah apa sih mulo apang patut sirna. Nah aneh abdiang gelah panogaro gango puro apang rajang banyak gango puro pangkerto nyen-nyen mulo sinalih tunggil sejawanin mulo icening ajak memene mulo pangsirno pangsing hadu dipuri matiang kuyo patut
2: Raben Palungguh Cokori Dewa sedayang titiang Ratu Duagung.
3: Nah bener mulo mama
2: meme
4: lugro-lugro titiang Ratu Duagung sesampun akeh publik bagatur pemungun parakan sukuribu mukesami beli-belin didiang dados penelas pawacanan sukuridewo lungsur didiang wentan pemutus mangdo yana minekadi raben sukuridewo pacang telasang pacang sedaya sane banget lungsurang didiang ring palungo sukuridewo wawanin didiang bebaos duwene wahu apan pemerih ring arse duwene mangdo sida kerte landuh jagat ganggo purone awanan yana Raben Cukuri Dewo angin sak make carun jagat netuna sang didiang mangkin sapun apien sampun sedayang putra minekadi Raben Cukuri Dewo taler jagate rusak inayang uni kopi kayunin banget ang pican Ratu Duagung.
3: Eh, paham?
4: Didiang
3: mau balik jenangano metakon kapin gelah

0: nang lah mot. Yen pet ne pianak lah kayang kosomah lah. Manut teken bos yang mahoyat. Ne nu di bumi ne. Yen pet rok saja cara raos ido yang mahoyati kelo benanon.
1: Mahidumun. Yen pet rok yati padut pemudus kordewa mangkin. Yen nentan raris rok dan pocol ngado sedan ido yanak minukan diraben kordewa. Kordewa wikan. Pacang rusak jaga tebenyang napi malek karelano meh malek katot warso siro uneng sejabo widi ni
0: iyan boglah nawang tungudiang panak benah-benah matiang mawenan gelah nuna sengken yang mahoyati seng nak ban beloglah ban seng keno mulong
1: iyan sapunika pemudus bebaos kordewo artenipun kordewo sampun pewikan ring jaga te pacang rusak awanan ya nak sarang rabi duwe sedayang tengket tanda dos
2: inong ngade-ngade
1: abu ngoyong dini ngade-ngade kijabin
2: yen kito bancai ngeraos menen cara beli lantas beloke buka beli nyen lakar pantas bukon beli ido sang mahayati ane patut bukon beli ne pinako bako wanto duene apa anom ne pantas bukon beli raos adini
1: amon bedogole awak beli dari balik belong metakon nyen patut gugu tunasang ring ide dane kayang dibanyar sobang ane ya ciro ne patut gugu ne saja nyen saja ya gugu dem wanake ngeraos iwas ino kal mesuang pengugu
2: yen keto pada raos caine huh? Uleng pidance iseng ugu kan baos sang mahayati gitu
1: yen baos maro ido yang mahayati apa beli matur
2: beli matur kalau sangkane munut bawa caran ido sang mahayati
1: yen awang beli munut apa duara munut sing ada saksi nepukin
3: eh nom liu pesan munyen caine
1: ye bungut ido perbang liu memunyi do
3: eh nang kenang
1: apa ben
3: nyen ane memunyi apa beli aku memunyi apa bos
1: iyo tanggil maru nyen matur aduh sing yang megawan yang maho yati yang maho resi mai
3: bah
4: kandung kesarang Roma RRI dan Pasar suara budaya Bali
5: suara budaya Bali
1: nang kena nyen medayo
2: uli juma uli karang kepadekan karnang kelmai kepuri ganggo pura don kebes di margone don keladi kegedap angon payung hujan balas cuma tata tungtung kedini kenang kok kenaban kaleng dino ben mani ya nyanang kan sing kawang mere gulam orang karo hujan keto ya biasane walau asing-asing gulam sing konen kawan mesuang hujan
6: Tegarang ingat ni seboliwat.
3: Be, apa ingat yang tau?
6: Iya, Agung memanyak di sini. Kanti ada lebihan dengan ruang dasar tiban. Lain dia beli Agung mobok, mobab. Apa buin diajang dot wagung lingser di sini. Lain tu
1: nawang. Sekarang nawang.
6: Angon sesuloh tu.
1: Do ke tu angon. Sase kapat nentak-entak kengkene hujan balas jani picu kaulu no hujane langah tuone kena bengorang iduang dasar tiban melah jani jagluong beli kaden sengado pidan jani nyala kamone katinga geng las cucu
6: geng-geng kaden tu sama
1: musulo kapa-kapa wae di banyu berak wak jeneng cara ngolong-ngol ndak no. Bodo memunyi
2: nang mai malu nom
1: dini je memunyi ngujang sing tadi aku semua mendesak
2: yen kekenak ban beli
1: ngeken desak
2: amune kronyokan sapur jaine dadi padeh si adane dini barang aja beli
1: beli oh ngabeli ngehido
2: yen alih beli kedua gancane rasa keliwat
1: ye mulo ido dua kong muatang nak ne dua kar ngabeli ngehido yen lengah pamor dadi pengabe oh gumi ye balik bayangin senyidang ayo
2: uleng jane suar tidak dipadeh
1: dari nah. Apa nasa
2: dari bagawanto cai mara cai pantes
1: yen bapo dari bagawanto cainya nuna sirtan bapo
2: nah,
1: mai bakang ibo onyo gede-gede bungkulan pati kacuh memunyi sing awang pernah beli
6: eh nom tunggu dia nom
3: ngadakang rebat ini di Paroman Agung.
2: Ye, beli sing nawang nak paum, nak sangkep, nak rarem, nak paham. Ni madan paum, ni madan sangkep, nyangkepang madu kang pemina. Ni benah, ni dadi angon, beriukin yak mekejang. Mula doyan tungkat, merebutin benah. Yen kita nak paum, kangen jo kita jama kejang. Sino mana nanginang, panggung dasar, ulung mati lah banyak yo.
3: Toh kena benda anom kena hang.
2: Men pelanggan apa ple?
3: Men anakku Paroman Agung, ajak aku kuda nak ngabeh didi. Oh. Saya ngajak papat.
2: Metikin ruangan liu.
3: Benar.
2: Men keken.
3: Ajak lu sebo. Benar pak hitungannya, anom dan nyungsang.
2: Oh. Bener beli di dian do awanan caro sepekang ni liu ngadanin kang ini kau tutang alo ido dane dini aturin bahas pada mekarung na wagang inge yen benyang ido dane mangin gua wenta nak metakin sapuna pirupan gua ke sampunang mau sang selam budie kenta nabete bangu pak bahas pada mekarung mani ada gua mekebar kengkel kopane budie kita mekejang baru sudman bahas akarung lo.
3: Man, hingga
2: tidak disekang benar boleh yang kita
3: mami cang lugra di tiang ratu duanggung jeneng kadiasa puniki peparuman duene kadi sesengah gepeng gile nenten presido puput hingga mangken duaneng walungoh cokori dewa pina kemudran jaga titial wantah nyantos pemutus pekayunan palungo cokori dewa sapu napi ngedurus mawa cano ratu
0: duanggung. Oh. Beh, saja wicaksana kalau liwat jokan maluan nyak nyaman anome menjalan nunasa tekeni doyang maho yati yen di puan di telun tonenu nukene menjalan kene dua ganome hanomohin ngelah
2: kordewo lipior yang di tiang bakti di tiang moni kain metan sapuniko bawa sidona alingsir.
0: Kalau kene nah, iyan gelah mula mutus babaos nengo mati yang somah gelah mirip anom lah kartine.
2: Di tiang udiang tine, di tiang kena matur, kordewo ngene kain di tiang tangkil. Paum nyen barang paman di puri dap dabang, kordewo ngene kain di tiang matur, sampun di tiang matur, dan kange, niketan nak kordewo meduwe, di tiang udiang dirirun banget kebat-kebat.
0: Nah, iyan buka gitu, pemutus bos lah tabangan jani. Tutat ikening kayang somak lah paman pada aku paman ngomak ya. Kalau kini sekepan pesan nunuk ini nilam sing pesan aja mekejang dadi ngortang apa buin kayang somak lah nawang yen bet adonan nawang paman yen jene ngaturan nunuk ini kapin somak lah tutat mati ya patut.
3: Hingga karatu duanggung ini yang sampun pemutus bawas palu cokori dewa kardia sapun ke sangkan yang derada bakti mana ditiar ini cokori dewa bengayang ditiang muputangi di yari
2: mangke durus jago rabin kordewa minakadi do yana duanggung putra pacang sedaya
0: payu dong dianggung ini pahaman
2: pati kordewa nuenang kadong kaya ngaji biang matuan kordewa sedang ditiang ujang cunta kautan yang hidup sedo
0: nah muluah monto hati yang man
3: majalah kan meninggih cokor di duar yang puri ya ratu duanggung yen suba di peparuman ada ya jelemane buka yanon kengken ya secara busul minci deh jelemo cenik gedenan kebetan polon
2: kengken do kengken di nyamat-nyamat yano maro mancogan diunak pemedal duwe hukumo pamit apa ada utang konden bayaho di beliwat maro nyamat
3: nom dong utang engal saja nanom salah tampi
2: sing yo salah tampi kebos ini maro yang makado asing celepin ya ungkap bo
3: anu beli sujat ini ngep ngon belikan kedua ganad ini ngeraos yen subhanom bareng aja beli di pesamuan
5: buka apa nyen sulit bebaosane nak jaga lo benanom lakar nyauden yen lakar ngaliang jalan pang sidup prakat peparu mana gitu
7: boleh ingat yang nah beli dengsa beli bepas nuturin ya nom asing-asing nake mekar di tanah rahayu yen cicihan yen delang zina pemupon tan rahayune bakal bakat jemak durinan.
5: Nah, nak mulu begokal sang maurep seluruh yang nak emas di Jakarta mulu sing luput. Mai, jalan adi gak ada dua jani bareng jani ring, keng-keng bawa canan dua gong patut jani laksana yang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Reklan Rai, sane arse tatas uning piala dunia, sampunang berika merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nyenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Reklan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantus teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Reklan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalih.

Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong verifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras guna memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunade mengatakan salah satu komoditas yang dikembangkan yakni ubi ungu Bali yang telah memiliki sertifikat varietas unggul asli Bali dan kini mulai banyak dibudidayakan petani. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Kakek dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

mama suamu maha dewa. Oh, makan ini datang.

supaya ragadan ejak mekejang dusing bisa ane matanya ke kebersihan lingkungan nih. Sangkal mok ngorain janji jangan buang sembarangan. Aduh mok dedaki itu mok nyempret nyempret dogen mok memunyi jangan buang sampah.

tukane jek bisa nyat-nyatang gitu. Aduh, mod yang sing ngerti masih mo mengkengen carane jadi mo. Nah, lo lalalalan jadi aja kempel ye tukade lo. Abangnya gede ye tukade. Jemakang batu, jemakang biak. Aduh, mas

Sandi sambut nering tuk hadir. Sajero di kawanan kian ketemu lawan ni Made Mersade. Dongin ni jangan jongkok kebar keber di ni. Paling belakang.

denan subuh cari ke rumah, cari ke garap, pasti ke sampun beli gede ngemulih kang asir. Buine uli ngabulan beli gede, dusing tayen tepukin tiang. Mereka rike ke cari ke tokantit lah, mentik padang ering cari ke. Kaden cari ke, warisan anak itu. Uri nasu-nasu. Solid arsa pusirah gede bersati kas jariah.

beli dina saja saja beli metugelan tekening ngadi megede habumbung tunggal wis witanya sake wale beda yuk di dia menkeke nadi tersep benadi tau

tiangnya bakal nuturin anak ibu ke beli gede. Lakar bani tekening beli gede yang on tiangnya mekelihan. Tiang wantah ngentenin beli gede kemandan. Ining sapu nikah jadul urusan. Di tiang mau pamit beli gede.

bergelur subut yang teket ini lantas beli gede ngelen-ngelen muntuh bentiang apa adane ngerayu beli gede jeng misi melaib gitu nak kengker nih subut mat mekurenan aja tiang nah subut tawang tiang subut tawang tiang bebodin tiangnya berusak jadi beli gede subut mat mekurenan aja tiang cara pidan bodin tiangnya yang jani bodin tiangnya bertiga M mental mentul milahan tuh para jani beli gede mat nangi pidan paling beli gede ngale balian lakar ngale lengis colek pangman nyuang tiang bukas nu awak tiangnya cara i Kristayanti peh loh loh jegek somah beli ini anak ibu ke dewa.

Abdik sing ade kena beline buka kita lo, awang lo, tresnan beline nak mula mebatun buluan, memungkul nyentekin adi lo, denyen adi ngugu munyi di samping, nak liu cara janine, ulian ngugu munyi pisage, rumah tangga irage ni bisa menyah. Ken adi sing ade len mule lakar uren beli nulungin nyemak serane lakarangon beli ngamang beli gede suba tawang tiang beli gede lakar ngamar nene suba jemakang tiang serane lakarangon ngamar nedo adi mapan jani padewasan beli dek lakar ngawitin ngamar beli lakar milu mencentok ditu dipurik lukem yang adi singlah yang canang ngasepit sari apa pejati apa kaya nang beli beli lakar nunas ije apang yang metaksu gambaran beli ni aduh beli pantas canang gitu deh raga wama gama bali yang sampun sedia canang yang beli lakar ngalih pejati jani lakar kaya nang yang beli kaya nang beli pejati beli lakar nunas ije.

itu tinggalin kamaran beli ini tuh baju beli suwut ngamar tiang terus sore beli dang landeng leng tuh kadis semutan batis tiangnya tuh yang bersuwut urin tak kisuwut nakin nongkonin pasang tiangnya seduk seduk yang ini tuh iya dong adi subuh seduk pasang adi nih kadong kelangan beli ngamar beli paduh masih seduk pasang beli nanananang jadi jaka mararen malu lang jaka medar kemun beberakan di pohon subuh mekejang perakan ampun beli tiang subuh-subuh nyangkan naib ini jangan-jangan ampun nanananang yang gitu jemak pejati nih lang aja kemeriren jadi medar Iga de merasadi sareng somah ibune.

이디야 이저 이대와 공어링 부리 스마르 부르 하리 이니 menit ini, tanggal ini dan detik ini beliau menyelenggarakan lomba ngambar. Para sanging-sanginge ring uwidangan semare pura sampun sami kaundang pajang nyarengin pecentokane iriki ring puri semare pura. Oh, gitu bidap-dap anak Kiagung lakar ngarti jagate pangside sukerte. Cen madan sukerte ane madan sukerte apese manusene setinut ring ajaran agama ane kebawas dharma lan swadharma ane nomor dadua hasil gumini mencukupi kesediaan pangan dicari mupu abiane masih mupu ane sing nak dicari kan mupu ngelah carik mupu lantas sing bisa ngolah manusia ini nu blok-blok SDM ini nu rendah-rendah sing masih madan kerte masa gumini. Oh, jadi lantas ngelah carik sing bisa ngolah subuh dadi bahas nak le ngolah iraga meli mal-mal dongke genang orang kerte masa cara jani ini lantas ngelah padane pertambangan batu bara minyak mentah adep ke luar negeri subuh dadi bensin raga meli dong sing mahal bensin deh. Oh. Cara jani nak subuh lumrah liu carike subuh dadi beton dor dini carike dadi beton dini carike dadi beton paling nak ngejang papan kawasan jalur ijo. Oh, karena misi beton. Jadi kita jak adab cari ke begitu angon nomok ngale gaya ke luar negeri gaya di kapal pesiar. Oh, subuh lantas megaya di kapal pesiar man gajeh ke dolar di kapal pesiar iraga mejudi bobotoh begitu mulih lantas sing apa-apa tu sama dengan luas pojok teke lutung. Nyak muntuh kan tungkul selak megaya di kapal kepesiar mulih lantas tepuk kurayanane mitraine genting balik itu lo jani nak gumini gitu kakung diang orang kerja masa iraga harus bisa pinter-pinter mengolah cara dunyan kan lo bukan dari subak itu wih salon lo kan amul tepas gede nih karena bangke masih mikir itu orang kerja masa jadi sing raga pang bisa mengolah pang bisa memanfaatkan pasti ngelah kan alat ngangon sing bisa tuh nyak kerja masa tuh lantas gitu dorian nyak luong mikir lo misi maya mirip nih sing tawang sangkal ide dua gong kiring semare pura oh sing suut-suut ngardi gumini sukerte ngai segala macam lomba satu diantaranya satu ketuhanan yang maha satu lomba mancing bagi yang senang mancing lomba melukis bagi yang senang menggambar. Ini kali jani susing ada mendaftar pada sanging ini dudududu ini jam kuda lakar mulai lomba ini.

0: tolek gambaran cini dulu. Cek, nih, nih dok. Opeh. Oh, cik gambaran cini tolek, cik tadi tolek. Cek. Weh, sombong. Bantes ngelah gambaran mundo, kan sombong. Nih, tolek gambaran cahaya dok. Tadi sing kepeng gambaran nih, beperagat kayaknya kamar lain. Nggak tolek gambaran cik, gambaran apa kaya cik? Nih. Weh. Nenek, panitia malu nolek gambaran cini nih. Pih, gambaran cini rejuno, karena jenang cini cari toilet kita. Yen cing gambar pang bisa nanya ihang gobe, yen jenang cari toilet, toilet gambar, yen jenang cari toilet gambar rejuno, dongnya mesai tu. Nenek, telon itu apa kaya cido?
1: Oh, nih, gambar pasti manjuara nih.
0: Pih, gambar cini dewa tenawa sange. Oh, pih, cocok. Kaje Wisnu, Slem, pas. Lord, Brahma, Barak. Nah, cocok, pas tuh. Ada kini nih, warnan-warnan cini kuang tajam. Oh, di samping warnan cikuan tajem, cecawian cini nih, bes baklak, baklak. Oh, yen ngeringit kini, apa bintiwe? Ngeringit ngompangnya, oh, cini-cini kita, do baklak-baklak kan. Nah, tapi kanggo masih, yang penting raga milu lomba, ngalih pengalaman. Nah, ngaliang iban cini, toko saliang iban cini. Kurius sama kanda dari datuk pada sanging sani siosa. Cak pasti raka pengemulihan neja. Hei, hei, hei, hei, hei.

kamaran cini kamaran apa kaya cini peh peh kamaran cini sing cocok milu lomba kamaran cini yang cari canggah dengan doang kamaran cini tau dole kamaran cahe do jak pasti ne subuh ne manjuara jak pasti ne oke je peluasang ne meh omong inya nua gimana ngaman mono nyomong ini dole ne dole kan main na dole no oh ne ne tuh dong tunang bedek dong kekenang dole ne no ne ngamaran alo oh cing ujang mencentok ngamar talo ana ieng ngerti ne ne manan ngamaran alo cing ujang ngamar talo bunter gitu alo gitu dong man juara anyo leme ieng ngerti ne ne ngamar alo alo alo nyewe nyewe oh cewek gitu. Oh anak lo gitu dong kaden cang talo hanya di mana ngamar mono nunga ngamaran ini nunga nunga ngamar apa wih bani bani cai ngentong ngamaran cang wih ngamaran sini masih gitu wih cuma di nai mai cinya aja lemo kengken sini cinya lu ci mental sini mental tempe nih ci konen melomo subuh miyakan ci ini raga melomba seni nih nak misi ngangon rasa tawang ci lain cara membalik sepak bola dulu cara dunyan penonton ini dajan itu membalik seni misi surya surya cara membalik sepak bola aja karuan ngajak pejabat mai nu masih surya surya sing tenurin aja pejabat tuh ya ci konen melomba subuh uyut benah bergonggok biare sing tayang ada lomba nih jak peragat uyut dogen kaya ci sing bisa apa dan menerima kekurangan sini harus bisa menerima kekurangan diri sendiri dan menerima kelebihan orang lain nih oh cara kamaran cain nih oh filsafatnya tinggi yang cilakar ningalin gambaran cahe oh ci harus melacah ngelah indra keenam oh mari tepuk gambaran cahe gambaran apa sing misi apa buyung gitu ya kertas buyung apa cimai dong dong man juara gambaran cahe ada ci sing ngerti nih gambaran cahe nih hanya bisa dilihat dengan mata ketiga gambaran cang ini tawang ci gambar rencang ide betara di pura dalam ane merupa macan oh ane merupa macan sing misi tengah sing misi awak sing misi iku sing misi batis mengkengken carane nepukin tuh sing misi tenas sing misi awak sing misi batis gampang carane ci sing nawang ci do yen ci dot kan ningalin tenas ne dogen kemu ci ke Karangasem di Pesaban di tu tenas ne oh yen ci kan ni nepo yakin ningalin awak ne kemu ci di Kelungkung bakat be awak ne ini adalah lukisan korban mutilasi di Kelungkung tawa ci do tawang tawang ci do nah kalau kini baca nak kalau milu kan lomba nih alih juara dong dusing nah alih angin panci tuh mau pon itu dua gung kayak dudun ini di

Ion tuning mangkan enak mangki ingulun pipraya tundun reksa ini kan anggapan. Ah, cai banyak-banyak tidak mengejang pemekas pare sanginge suwire subuh serakapan cai bapak menenggamare mengejang igelah lakar nureksa enggak marcai memang kejang ingi orang tu dewa agung.

Ratu Dewaku nunas lu gere ditiang. Ditiang ku niki boyo sios wantah igede meresadi wit saking desa Kamasan kumanti pacang sareng ngemiletin pecentokan iriki. Cai gede meresadi suwire gelah subuh suwut nureksain kamar pare sangingi mekejar dijani gelah lakar nureksain kamar cini mencen kamaran cini unike aradu kamar titiang wenten ringu gelah lakar nureksain kamar cini jani iri kuraris ide ide wakung nureksain kamar igede meresadi.

No. Cai pare sangge ngajak mekejang. Nang tonton gamari gede meresati. Dadia tebeda cisna cakya ane merundening gamari gede meresati. Wariwo samangkade. Dadia teh umi

baru sanggih kejam-kejam. Sewere cai subuh ngeton apa aneh ada di kamari gede meresadi. Mula saja dah hating mau tama. Ni jani pemutus bos kelahir. Ani jaya ri sejeroning pencendokan ni mula tua igede meresadi. Apa mau kerana gitu? Apa sih? Sewere igede meresadi. Pangus beneng amar patih pemandake ane mampengaran patih mahudara ori sedek ngedengang kewisasan ngetok tanah ikati megejaran ane dadu mapan hidup benine gede meresadi ngamar kriane patih mahudara ngawet jani gelah lakar mecayang gelat. Awet jani sederhan kula wargan caini lakar pesingin gelah sanging mahudara samangkandir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dekit perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Anduk punike, kepatut angin galahai puniki sebecik-becik nyane. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancang kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rahajeng, atau Ridiam Ajeng Ring para pemirsa. Sani kandun misikian ring perempat suara budaya Bali. Amuli kucunduk sarang Didi Mahendra. Pajang nyarangin para pemirsa ringgalah siang. Dengar hina waras pati 14 Mei warsa kali tali 6 likur. Kandun suput gelah tegur ini jam 3 sore mulai jebos. Jagi ring di tiang wing acara-acara seni sampun kesiaga yang jadi kelanduran untuk ngaturang siaran Rahina Latri Teras UMKM menyajikan informasi dan musik. Pasti kenyani taler jadi sang redid yang ngalah durinnya mulai bos-bos ring len telpon 223361. Tembang seni mangkin jadi atur di tiang pindah ke Panyembrahman di tiang ringgalah siang kali mangkin saking di alot bekalang mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Sudah di daerah kalian rai berapa miarsa seneng ada nyarang yang dede rai perempat suara budaya Bali seneng bau sampo naturin di tiang tembang nyarangin para pemirsa demugi jaya presiden terhibur ke mantan aduk tembang seneng sampun katur seneng mungkin sang ada di tiang kalah dunia rilain telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang ini di penampi katra
0: kena
1: yang sekar yang satu yang sayang dede
0: sekar punapi
1: cuaca yang satu yang ram-ram dede
0: waduh niki ring dan pasar tadi pagi sudah hujan
1: tadi ki hujan kesemangan
0: jam 3-an nih ke deras kali hujannya.
1: Oh dikit enggak deras kan gerimis dikit aku jam-jam ke sore aku lebih balas sedikit semangat ngerimis mantan nanti ram-ram kentan
0: kentan.
1: Oke. Okay. Dede.
0: Yang.
1: Temang eh. Temang ne Widi Widiana.
0: Tapi.
1: Aku judulnya kan.
0: Judulnya.
1: Sekar ini.
0: Ilu Sekar. Oke, okay, sampun. Terima kasih.
1: RRI. Selamat liburan nggih, demugi rahayu sarang sami. Terlebih dede, keluarga demugi kenak dede. Sista mai tiang pamit Om Santi, Santi Om.
0: Nggih, sismo lu Sekar, sarebetan ring seputaran Satung Payangan. Senewawu sampun bergabung ngarengin dede ring perempat suara budaya Bali. Temang ruine lu Sekar mulai jebos niki. Jadi komputer Muali 223361. Selamat siang
2: Om Suhasiatu. Selamat siang deh.
0: Selamat siang.
2: Ring seputaran Penebe Tegalingga rem-rem lebih sandi udan bales. Mungkin wenten yang mampu ai gigis wenten.
0: Wenten.
2: Megatro deh.
0: Udah tak?
2: Megatro pemuka ring mamangku pemenang Reng ini Daniel Sano, pandai tamu, pandai Made Sudarto, Boyo Tuban, Tut Mancung, Pak Yan Arbo, ternyata Pak Yan Arbo mokoh lah deh. Saya ajak ngelera sate yang kenten bajero deh.
0: Oh kenten, kenten acara napi nih ki?
2: Rame-rame kenten.
0: Kenten acara napi?
2: Sarang semeton, sarang sami. Memekas Kak Bayu, ngelisiki Kak Teguh yang mengganti. Mbak Alexa. Tembang nyaringin kemantan deh.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin selamat rayu rajang. Ampun nampak penisi galung pun mungkin kini-kini istri-istri.
0: Istri-istri sampun kenten iki sampun napi wastane.
2: Kini-kini ampun.
0: Mulai mempersiapkan diri ampun metaki-taki niki nggih.
2: Nggih, kenten ampun. Wanta menika kemantan deh.
0: Ngiring sik semua ji.
2: Om Santi, Santi-Santi. Gua pera malah siki, ngopak. Pant yang ngopak. Udah, iri itu sana. Iya, wanda menikah kemana.
0: Iring, iring, iring. Haji Tata, kering seputaran Tegalinggah Tabanan. Senawa usah pun bergabung, ngerangin dede. Ngeh. Kalian lagi para pemirsa sebelum lantun niki titik informasikan dumun menguasain di cuaca di seputaran Kota Denpasar niki terpantau rem-rem nggih. Minam di tiang beberapa titik ring Bali. Minam di tiang wenten turun hujan niki. Riantukan ring bagian timur niki agak tebal gulamnya ngeh. Nah, pemirsa sahabat budaya mana nih selalu menjaga kesehatan ruine. Karena yang namanya cuaca kenden niki perubahan cuaca kenden. Pastikan ini juga berdampak sekali terhadap kesehatan ruine. Dengan banyak mengkonsumsi air anget. Ilingan taler iki semeton sarang sami. Mangdene waspada ngomong ini demam berdarah nggih. Nah, tapi malah hujan-hujan. Boyo je hujan-hujan. Artinya cuacanya niki agak bingung kan dan panas seketika hujan. Nah niki mawinan wenten kelopok genju kan dan niki sana wenten genangan air mangdane ditumpahkan ke mantan. Nggih supaya Nyamuk Aedes aegypti tidak bisa bersarang dan bertelur. Ini rekan-rekan Rai, senemangkin durus dumun piar seang seni pacang lintang.

Cara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Sementara di daerah kalian raih berapa miarsa senengkan dan nyarangin dede yang perempat suara budaya Bali senengkan wui sampun aturin di tiang tembang nyarangin sementara yang baru dumugi jauh presiden terhibur ke mantan wintan belian damai di kisah batin tiang ring siang mangkin wintan ring pameran IKM beli bangkit beli ngeh sane wintan ring art center dan pasar rahayu salam sarang sami balai jebos dumugi wintan galah presiden kecunduk titiang kesarangan beli wayan damai bagus mau keplug ya. Oke, okay, semua sampun bergabung niki malih. Oke, okay, wenten muklis niki sebelum didering seputaran pelilit nuse penida punapi medui gatre pi semua sampun bergabung eh. Sira malih wenten udang bakso Made Darmadi niki sebenarnya di daerah seputaran Plage semua sampun bergabung eh nyoman nyoman bagus mekeplok ring seputaran Mas Ubud sampun bergabung kapan niki undangan merahnya pasti harus ditunggu eh wedan manik mas punapi gatre semoga sehat selalu salam dari Batu Yang bakso ayam nggih selamat siang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Dede.
0: Nih, selamat siang.
1: Di Pulau Sayur.
0: Punapi gatre, Pak D, sehat?
1: Ya, aman kena, sungkalo, Le.
0: Nih, nembi, niki punapi kegiatannya mangkin.
1: Iya, kegiatan biasa-biasa, mana, Dede?
0: Nih.
1: Yang nyodok di rumah.
0: Sampu je boleh. Dada serimpu mangkin ye.
1: Bersih-bersih entah jadi.
0: Eh.
1: Ye. Mengata kata jadi.
0: Terus nak?
1: Cukritan. Entah lagi cunduk kan semacam. Aku lu suka lagi tata kampung ye. Batu Nili. Sabanan. Jerman Kusudani. Entah ni aku sekarang. Ini agak lembaga terus Pak Yanarbo, ini kapal, ini Ayuna juga Mbak Haji, Gung Yang Sri Kekalan, terus Pak Tuk Mancung, tapi gak terlalu Wenten. Lalu mari Pucu ini, Pucu sekalian ini ke Boyong, sekarang Lode Kadiasi, tetap nganjing musuh wong pun niki bu ana di anu niki di wong ayo ya baik ke mama ke pelago jangan nanti gaso biang kelana yang kisawa dadesya bu ayan suatini ini suadi kadanya ini danya jangan lagi rusani mereka bebe, nanti kata mereka semua kolek-kolek ini yang sarang Jero Jerman sarang asyidu malih tutor sami-sami bebe hanya contohnya
0: nge, sampun urusannya cah jiwa niki
1: nge
0: nge, suk semua nge
1: sudemun
0: ngiring
1: nge, boleh ngaling balik penjangan
0: nge.
1: Yuk semua kalah.
0: Giring.
1: Santi, om.
0: Semua Pak De Polo sering seputaran Kota Denpasar. Nge, selamat bersanti-santi ria Pak Di Kesareng Nini. Semoga sehat. Nge, menikmati suasana di siang hari yang apa ya? Yang dengan suhu cuaca yang dengan suhu panas. Oke, okay, Pak De Polos Jaya niki penggemar setia Pro 4 Suara Budaya Bali. Wenten sirah malih niki Wayan Widastre rahayu suk semua sampun bergabung niki nyarangin Dede nge. Sirah malih niki weh manik mas. Salam sarang Pak De Jawi nge. Semoga sehat selalu Pak De Jawi. Komang, Taler, pokoknya banyak-banyak semua. Dumugi wenten galah presiden kecunduk beriki Pak De ke RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, Rajang.
0: Rajang, Rajang.
2: Eh, Rajang, tak, Rimu siang.
0: Ade, Pak Murdaya.
2: Datuk ni betul-betul mantan ni kembali ni. Yang roh kalung ni satu bulan.
0: Sampun bersiap-siap nih kenge, ibu-ibunya nge.
2: Ya persiapan meniti dan yang sedia sahaja. Tapi dia dulu nak menikah dan ya, apa yang numpas ada ni. Nah, tembang ya.
0: Dulu sangat tembang tapi.
2: Tembang kangen rindu juga.
0: Siram.
2: Sarang Ian Johnson.
0: Kangen rindu sarang Ian Johnson nih kima tembangnya. Oke, ditunggu nah. Suksema Pak Murdaya teman Brunei sampun ke Cumawisang.
2: Ayo galah katur pembalik suksema Om Santi Santi Santi
0: Om. Ingi Om Santi Santi Santi Om. Dewa Jimaya. Oh kok Dewa Jimaya? Dewa Ajimia. Kentan Niki suksema Dewa Aji sampun bergabung Niki nyarangin Dede Bu Agung dolar Niki suksema selamat siang. Mbak Suayam, teman dulu ini ledang nyarang kemandan dumun semua sampun bergabung eh. Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang di Dede.
0: Siang.
3: Ini Rajeng.
0: Ingin.
3: Yang kenal lot Niki.
0: Mbak Tunindi.
3: Iya, patut. Munas teman dulu Dede.
0: Iya, teman api.
3: Iya, gebuh Niko nge.
0: Gebuh?
3: Iya, saking beli jujur.
0: Oke, okay, ditunggu nge.
3: Iya. Cutet nih Magatro serang Sami mantan beli Dede. Beli Dede rajin tugas.
0: Inge.
3: Oke, dadah bye bye. Usap yang dulu.
0: Inge dadah bye bye. Semua wentan tuah tamyak kendan ge. Rajang siang Dede, nggih Rajang siang. Salam titiang saking Pudu Tamyak ring Kedonganan. Rahayu semeton Kedonganan punapi gadra wenten go ngajin titiang ring Kedonganan, ring New Moon Cafe. Wenten De Indra, De Kuceng, Talar wenten Iku. Pokoknya banyak-banyak semua nih. Salam Rahayu. Niki wenten jeruk kadi Bambung suk semua sampun bergabung niki ring seputaran Tabuanan Munduk Pakel. Ah, titiang mungkin niki ring sawah beli Dede sedang traktor niki. Nggih mungkin sedang istirahat riantukan kadun tajak niki sayang Surya. Wenten proyek traktor kocap niki. Ingin Rahayu kati Bambung sing semua ilingan yang raktor ilingan ngerah lindung eh ayo di sini sing semua sampun bergabung wentan lanying my friend ring seputaran Tatang Taru punapi gatre semoga sehat selalu eh wentan tut suara hati ring kesiman sing semua talar sampun nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Dalam dari berapa miarsa sambunan pindah frekuensi kados puput gelah dulu ini jam kali mulai jebos jadi ready tiang untuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Saya makin terus dumun piarsa yang sani pacang lintang.
4: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah di daerah Klenrai para pemirsa senengan nyaring Dede ring perempat suara budaya Bali tembang saking blik kejur gebuh sampun aturin di tiang nyaringin para pemirsa ring siaran teras UMKM regala siang mangkin dumugi je presiden terhibur ke mantan ledangan iki diantukan galah sampun telas mulai jebos jagi lanturang di tiang antuk ngaturang siaran ngelile ulangun kando suput galah druine jam kalih malih jebos.

Sahabat Budaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pembangunan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu, jangan turi dia majang ring para pemirsa sami. Sana kantun bergabung ring perempat suara budaya Bali. Kantun Dede Mahendra nyarangin para pemirsa ringgala siang. Lanturang di tiang acero dulu ini untuk ngaturang siaran ngelilo ulangun. Ring rahina uras pati. Empat belas Mei war sekali tali enam likur. Nge, kan dos puput kalah druene. Jam kalih mali jebos jadi ring di tiang antuk ngaturang siaran ngilelu langun antuk ngaturang teman-teman Pak Bali. Mali jebos jadi sangre di tiang talar galah druene leng lain telpon 223361. Temang dumun jadi katur saking ari kencane macebur durus biar seang.

0: Sebenarnya dia anak Landrai, para pemirsa, saya akan nyarangin di ring perempat suara budaya Bali, Siki Tembang, saya wawu sampun naturin titiang. Pindah ke Panyam Brahman titiang, ringgala siang mangkin, nyarangin para pemirsa, ring titiang tuh ngaturan teman-teman pop Bali. Tamannya nih semudah ditiang, saya sampun rauh, ring TikTok, selamat siang. Wentan Muklis, Siki semudah ditiang, ring Pelilit. Wentan Dopang, Unapi Gatre Dopang. Niki sahabat dawet zaman putih abu-abu. Nggih. Semakin sang dede yang kalah duene ring line telepon 223361 majang ring para pamirsa semeton sane jagi nyarangin durus rauhin sane jagi megatre ngarsan temang utawi bersalam-salam durusang. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inggih.
1: Di mengui mendung ni dede.
0: Ring mengui mendung.
1: Nggih. Kita naik kalau mendung kita tidak tu.
0: Saru-saru gremeng.
1: Angin apa kita sepoi-sepoi.
0: Nggih, yang penting tetap menjaga kesehatan. Nggih, durus Nini Agus, angin galah durune megatre napi ngarsang temang.
1: Temang napi dina. Ayam jensan ampun.
0: Ampun, senetiosan dumun.
1: Ane ada uli ampun.
0: Ada uli napi.
1: Ada uli ane budi lesung.
0: Body lesung kayaknya dan masuk mereka.
1: Dan.
0: Sampun, wedan. Oke, ditunggu, okay.
1: Nge, titi amo gatro cuta tersarang sami, dede. Ampun, titi ampun panas mau kapur.
0: Oke, suksemon ini Agus, temang dulu ini sampun kecuma wisang, mana boleh semeton sani tiosan. Nge, Mwali, 223361, majang ring para pemirsa, semeton, sani jagi nyarangin, durus. Titiang wacen dumun semeton sani sampun bergabung ring WhatsApp niki wenten gewah ring widangan kenyeri. Okay, ditunggu tembangnya nih mulai jebos wenten galah pasti ke sampun jagi keputar. Nge wenten sira niki ring Topati Klungkung suk semua sampun nyarangin. Bu Wisnu. Oke, suk semua Bu Wisnu. Wenten Nenek Romi talar niki nggih ring seputaran Denpasar sampun bergabung. Sementara rekalan rai ilingan format ruine ber WA kene niki. Ilingan nggih format utar kalau ngetik WA unggahan dumunaran ruine alamat wau megatre. Oke, kembali disapa selamat siang.
2: Pansosiasti.
0: Nggih.
2: Nyaring Karangasem Mbak Dede.
0: Bu Tama.
2: Nggih. Ram-ram Mbak Dede.
0: Patah.
2: Nggih, di sore Sabah malas pisan.
0: Nggih, jam 3 pagi di Sabahnya.
2: Nggih, itu jam 1 namanya. Jam 1 pun. Nggih. Irike sok penapi Mbak Dede mungkin dan pasar.
0: Riki patah agak rem-rem.
2: Rem-rem. Kita nona sembang Mbak Dede nggih.
0: Mang napi.
2: Katak Kambang ring kelagane.
0: Katak Kambang. Oke, okay. Tunggu
2: nggih. Nggih. Nggih, mangga terus sareng sami mantan nang dekat anak ayu, Pak Dede datang tugas nggih. Rahajang yang daluman melihat hasil.
0: Rahajang sampun metaki-taki mangkin iki.
2: Untuk galas yang pamit santi-santi om.
0: Nggih, rek-rek sampun nampi frekuensi ring 106,4 FM perempat suara budaya Bali. Seneng mangkin lurus dumun biar sayang sane pacang lintang.

Apakah Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Beli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Beli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Pemirsa sebeton Raglan Rai Sanegadon nyarangin didir Improvempat Surabaya Bali Temang Senewawu Sampun Katur nyarangin sebeton yang baru temannya nih Sane Sampun Ngarsang Temang Sane Sampun Katur Wawu Dumugi Japrisida Terhibur Kemantan yeh. Dan Bu Utama Ring Karangasem Nini Agus Salah Ring Seputaran Mengui Salah Senewawu Sampun Menginformasikan situasi terkini di lingkungannya masing-masing.

0: menikmati suasana hari libur nasional kenaikan Yesus Kristus. Nah, niki majang ring umat Kristiani. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang. Dede bagus dengan Alganteng.
0: Nggih, selamat siang.
1: Suaranya merdu sekali.
0: Makasih.
1: Mendunia. Suaranya merdu dan mendunia. Dua hari tidak dapat on air.
0: Ada sekentan.
1: Sibuk siang.
0: Hari
1: ini mungkin apa di pekan.
0: Ngeh, deres. Angin galah dulu ini makatan tapi nggak sang temang ibu.
1: Oh temang aja nih, temang balik nih.
0: Ngeh.
1: Oh dek uli nih deh.
0: Dek uli pun mau temang wau, sangat kios temang
1: ngeh. Agung Wirasuta nih deh.
0: Agung Wirasuta.
1: Ngeh.
0: Ngeh.
1: Yang mana aja mau?
0: Ngeh.
1: Makasih deh deh. Selamat bertugas, Om Santi Om.
0: Ngeh. Sik semua sampun nyarangin Ibu Vera ring seputaran Tabanan iki nggih temang rune saking Agung Wirasuta sampun kacuma wisang ngiring sanetiosan selamat siang. Halo
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Om Swastiastu.
2: Imam Bonjol terang menderang Dede.
0: Imam Bonjol
2: Biang Yoga Gunung Karang.
0: Biang Yoga.
2: Enak sejahtera, Dede bagus.
0: Enak.
2: Semoga kena elak. Dede yang menang semang jadi mekaryo angin bekal di dapur oleh bos.
0: Nge, temang napi.
2: Dan udah bebas, mati melambam, Dede. Dede, mari jepas muda lo sadar yang mari. Rayu, raring gitu. Salam sarang keluarga. Bulo dro munga-munga sarangin Dede nih pacarmu udah siaran ini. Terima kasih dadah.
0: Inge, Bu Lodro munga-munga kendan niki pacarmu. Aduh. Inge, selamat siang.
3: Selamat siang Dede, Kak Eka Plagot ya.
0: Kak Eka.
3: Cuaca terang.
0: Inge.
3: Kak Eka sehat.
0: Inge.
3: Mungkin yang teman nyarengin moga terus kita sarang kami kemanten.
0: Nggih.
3: Mangga kena rahayu sarang kami. Rahajang juga. Menikau demen gede-gede.
0: Nggih.
3: Om santi om.
0: Cuk semua Kak Eka ring seputaran Plage sampun nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Nah rekan-rekan rai para pemirsa sebetulnya di tiang ilingan iki nggih tetap kita selalu menjaga kebersihan lingkungan ruine. Nah sapuna piantu ngiring sarang sami tetap menapi wastanyane pengolahan sampah ruine mulai dari diri sendiri kinten dumun iki nggih kesadaran ruine punapianto sampah organik talar sampahan organik niki berside didaur ulang dari sumbernya. Punapianto kan sampun selalu ditiang informasikan ngentenang genden niki dodane para pemirsa sami punapianto kan sampah adalah masalah kita juga bersama. Nih, kalau bisa masih dimanfaatkan atau didaur ulang menados pupuk kendan ayo kita daur ulang. Nah, seperti anorganik kendan niki pastikan sampun akan didaur ulang tentunya nih. Nah, masih niki tamannya nih pemerintah. Pemerintah pasti ganyane merencanakan. Dan niki napi wastane alat-alat untuk mendaur ulang yang tentunya akan bisa mandor ulang seperti sampah anorganik seperti plastik seperti ini kangge. Nah untuk saat niki mungkin ngiring sarang sami akeh pisan niki titiang kantun panggihang ri media sosial. Beberapa warga masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan. Ngiring sarang sami kita aktifkan tebo modern namanya ring seputaran kota Denpasar tiosan punike ring luar Denpasar pasti ke sampun makweh kantun wenten Tegal wenten Tebes kali ini kange ini rekan-rekan dari beberapa miarsa sahabat budaya sering makin terus dengan miarsa yang sedang bacang lintang
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Pemirsa sudah didengar kalian rai sedang ada nyarangin Dede Rimperempat suara budaya Bali. Kudang rembang sana bau sampun aturin Dede nyarangin semetor dengan ambare ri siaran lelah ulangun renggala siang mangkin. Dedangan bisa rindukan galah dunia ini kisah pun telah Siti yang nusur mepamit Mali jebos Muali jagilan dorang Diti untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Kandus buput galah dunia ini jam 3 sore Mali jebos.

Pejabat Budaya Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai memperketat pengawasan kesehatan penumpang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya wabah antivirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan 2 unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan 1 unit di area kedatangan domestik oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan penumpang yang datang ke Bali. Sekian, Katra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Raglan Roy berapa miliarse sahabat budaya sebelum ditiang seni kentunya rangin dede seni makin jagi lanturang ditiang curut ruine untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Sebenarnya dia rekan Rai sahabat budaya. Semakin Dedi pacang membahas ngemosang ini tradisi ngerebong sedemikian dan ring desa adat Kesiman. Niki tiang kutip saking website resmi desa adat Kesiman. Tradisi ngerebong ring desa adat Kesiman ini merupakan salah satu upacara sakral yang kini telah menjadi tradisi karena rutin dilaksanakan secara turun-temurun setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan, tepatnya pada Redite Pon Madang Sie di Pura Agung Petilan Pengerebongan. Desa adat Kesiman meliputi Desa Kesiman Petilan, Desa Kesiman Kertelangu, dan Kelurahan Kesiman. Desa Kesiman dikenal memiliki puluhan pura yang saling terkait. Tradisi ngerebong sudah berlangsung secara turun-temurun pasca meletusnya Perang Puputan Badung pada tahun 1906. Akan tetapi

Napi wastane di generasi yang sudah sekian kene niki napi malih gigensi mangke niki. Nah, tidak semua orang yang mengetahui bagaimana latar belakang sejarah dan perubahan yang terjadi dalam tradisi ngerebong di desa adat Kesiman.

Niki sebagai upacara budayanya atau pacaruan untuk memelihara keharmonisan antara manusia, Tuhan dan lingkungan. Nah, raglan rai mulai jebos jam alih jagi bahas kena niki ring 223361. Seni mungkin dulu dumun piar siang seni pacang lintang. Temang dumun jagi katur saking motif fora. Dulu piar sayang.

0: kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Mayde kapeng.
2: Bemulai acara dogan gantal nih.
3: Mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogian tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

Raglan Rai para pemirsa, semudah di tiang sana kandar nyarang NDD ring perempat suara budaya Bali senawu sampun atau rinti tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ring sirone acara suara budaya Nusantara lokal Bali senawu taler Dede membahas ngemosang ini topik tradisi ngerebong senawentan ring desa adat Kesiman Petilan sana kantun kelaksana yang kantos mangkin. Raglan Rai para pemirsa sahabat budaya sane uning utawi sane nyarang nih risiran pemargi pengrebongan punike sangra ditiang kalah dulu ini ring line telepon 223361 nih untuk memberikan informasi jelas majang ring para pemirsa sami memasang ini kewentanan ngerebong sani kelaksana yang ring desa adat Kesiman. Sahabat budaya semudah ditiang, ngerebong niki sebuah pengilen yang dilaksanakan di Pura Agung Petilan yang menciptakan keseimbangan alam. Nah niki disampaikan oleh seorang tokoh sekaligus budayawan dari Kesiman, Gede Anom Ranuare. Beliau menjelaskan tradisi ini sudah dipatenkan sejak tahun 1937, namun telah dilaksanakan dengan kapasitas yang lebih kecil di area kerajaan atau Puri Kesiman. Nah, pada beberapa rangkaian yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan ngerebong, yakni ngurek yang dilaksanakan pada Umanis Galungan dilanjutkan dengan pemenakan agung pada Paing Kuningan dan terakhir adalah ngerebong. Nah, sebenarnya dia Raglan Rai sahabat budaya punika wau kide sampun informasi yang titiang ngemosang ini tradisi ngerebong Nah, pasti ke sampun ring suang-suang daerah utamanya nih sebenarnya ring Bali medui tradisinya masing-masing. Nah, mungkin kita bisa bersiring-siring ria nih kini sudah titiang buka ring line telepon 223361. Nah, Raglan Rai, tradisi ngerebong niki melibatkan semua mangku pepatih yang merupakan wilayah desa Kesiman terdahulu. Nah, dulu diyakini di Puri Kesiman memiliki wilayah yang sangat luas hingga ke desa Sanur dan Pemogang. Jadi yang tangkil ke Pura Agung Petilan saat pelaksanaan pengrebongan adalah sesuhunan yang merupakan warik Puri Kesiman, tutur Anom Ranuare. Nah, Raglan Rai punika wawu sekilas ngemoseng ini tradisi ngerebong sana kelaksana yang ring Pura Agung Kesiman Petilan. Nih, tapi sana sampun informasi yang titiang wawu preside menambah wawasan para pamiar sesami.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pemirsa, semoga di tiang rakalan rai senegado nyarangin dede ring perempuan suara budaya Bali tembang senawa usampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa ringgalah sore mangkin dumugi ja presiden terhibur kemantan talar info ngomong di tradisi ngerebong senawa entan ring kesiman petilan sampun aturin di tiang dumugi ja mampi kenoh galah dulu ini sampun telas dede ngelusur ma pamit semua sarang sami untuk uratiannya nih mali jebos semedon di tiang gede anang duta pacang nyarangin para pemirsa kados puput gelar dulu ini jam pitu ngi mali jebos pindah kawasanan yang atur acara puniki puputang di tiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Keren Rai, Ubud Food Festival 2026 akan kembali digelar pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2026 di Taman Kuliner Ubud dengan mengusung tema Farmer Guardians of Land and Sea. Festival tahunan yang memasuki tahun ke-11 ini menyoroti pentingnya peran petani dan nelayan sebagai penjaga keberlangsungan pangan sekaligus pondasi utama ekosistem kuliner Indonesia. Pendiri dan Direktur Ubud Food Festival, Janet Deneve, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengangkat keberlangsungan pangan serta mendukung petani dan produsen lokal di tengah tantangan global. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, Kedut Merai masih ditemani oleh Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kali ini Gede Duta akan menemani sore ke hari Anda yang cerah ini sampai dengan jam 5 nanti ya. Nah, sebagai pembuka, Dede Duta ini akan mengaturkan sebuah lagu yang berjudul Juragan Empang, ya, dari Mutia Ayung. Akan Rai, selamat mendengarkan.

0: Halo, halo, halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta ya, di sore hari yang cerah. Cerah-cerah ya. Cerah dan panas tentunya, Kaden Rai. Dan Duta juga ingatkan kembali untuk Kaden Rai yang sedang di perjalanan, sedang menyetir atau mengendarai kendaraan, tolong tetap fokus ya pada kendaraannya, tetap berhati-hati, jangan sekali-sekali main HP. Kecuali kalau di lampu merah bolehlah ya, karena pas berhenti. Ya, tadi sudah Duta dendangkan sebuah lagu berjudul Juragan Empang atau Empang gitu ya nyebutnya. Nah, lagu dangdut ini adalah lagu dangdut ciptaan dari Nono Trondol ya, yang berkisah tentang kekaguman dan harapan seseorang wanita untuk dinikahi oleh pria kaya pemilik empang. Empang, empang nih ke kayak kolam ikan ya, Kaden Raya. Nah, lagu yang baru saja Anda dengarkan Nike di cover nih, Juragan Empang Niki di cover oleh Mutia Ayu, dan baru saja Anda dengarkan. Oke, seperti biasa Kaden Rai, sekarang saatnya buka line telepon ya, Kaden Rai yang ingin bergabung, ingin diputarkan lagu requestannya dan juga salam-salam, bisa langsung di line telepon 0361-223361. Bisa juga kalau mau nyenggol di Duta lewat WhatsApp Pro 4 ya, di 087-898-822-420. Dan juga bisa komen ya, komen di Facebook di postingan yang paling atas. Oke, jadi kita buka line teleponnya. Silakan Kaden Rai yang ingin bergabung. Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, ini Ita.
1: Tabona pejaten.
0: Ye, ini Ita.
1: Iya.
0: Ah, benar pi katro.
1: Becik-becik,
0: Dedu Chan. Ye, becik-becik.
1: Baru apa kabar?
0: Saya sehat. Ini Ita baru bangun Niki.
1: Baru bangun dari duduk.
0: Oh, dari duduk. Tak kira dapat istirahat.
1: Ya, sudah jam berapa nih?
0: Siapa tahu lewat jam.
1: 12 dah istirahat. Yang satu dah bangun.
0: Udah makan.
1: Yang yoga ikutan deh, udah
0: habis. Ye, Gung Biang.
1: Iya. Saya minta dangdut ya.
0: Mau lagu dangdut apa ini nih, Ita?
1: Dangdutnya. Hitam manis.
0: Hitam manis, hitam manis. Hitam manis. Yang hitam manis asik. Oke,
1: Ita. Salam sedikit dulu.
0: Silakan.
1: Ini Jiromangku Sudani. Naik sebentar lagi Jiromangku.
0: Iya, naik Jiromangku.
1: Ini balah nini Ita.
0: Yeah.
1: Ada Bu Pera, ada Pak Devi, ada Mbak Tunini, Kak Ciatop, ada Jerman Punya Manasi, ada lagi Nini Ayuna, Nenek
0: nih,
1: ya Nini Agus, Nenek Agus. Jiromangku Brajo Pati, Nenek Jiromangku, jangan lupa Om Sasiatunya ya. Iya. Ada Bu Janura ikutan dek.
0: Iya, Bu Janura.
1: Iya, Nenek Bu Janura. Ada Bu Yan Suartini, ada Gung Biang Sri Kekeran, Dahigi, ada Uda Weni, ada Nini Santa, Nenek Nini Santa, Bulodro.
0: Naik Bulodro.
1: Ya, supaya kedengaran menceng.
0: Iya,
1: ya.
0: Ada Duta kangen nih.
1: Nanti sama di Duta.
0: Iya.
1: Ya, buat KBB, buat Kacang Pidi, yang Kiranan, yang Kesawan, yang Cantik.

0: Naik Mang Pandu.
1: Naik Pak Komang.
0: Ya, Pak di Polos Jayo lama tak ikutannya.
1: Inggi, lama enggak
0: ada kedengaran. Ada 3 hari tak kedengaran suaranya.
1: Inggi, kenten pun.
0: Pak di Karjo, apa kabar Pak di Karjo? Banyak udaranya Pak di Karjo. Iya, siapa ini ikutan? Nah, ini Bu Sinta, penatih. Naik-naik Bu Sinta.
1: Inggi.
0: Iya, semua-semuanya, dek.
1: Gini.
0: Supaya semua sehat selalu ya.
1: Akhir ini.
0: Duta. Supaya sehat selalu Duta.
1: Astungkara ini Ita juga sehat selalu.
0: Iya, siapa cukutannya ya ini tantonya bagaimana ini?
1: Tante Jerman.
0: Nggak, dari pagi nggak kedengaran apa nenek nggak mendengar itu ya.
1: Mungkin...
0: Oh, ini nenek Bagas ikutan.
1: Terima
0: kasih nenek Bagas, monitor lalu perempuan nenek Bagas. Tapi dia dek.
1: Iji.
0: Boy kau siapa ni? Otot mancung ni nenek otot mancung. Pak Yan Arbo. Ya semua dek.
1: Okey, kita.
0: Supaya semua sehat yang belum di calling. Tidak maaf ya. Anak itu aja ingatannya ya.
1: Iji, kita.
0: Iya, dek duta. Ya, terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Ini Ita. Terima kasih sudah jadi pembuka di sesi request di acara Pro Dangdut kali ini. Oke, sebelum Deduta putarkan lagu requestan dari Nini Ita, mari Deduta buka lagi nih satu penelpon yang boleh request dan juga salam-salam. Langsung saja di 0361-223361. Nih, Niki sudah ada penelpon. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Asik, asik, asik.
1: Dari daerah mana ini?
2: Ini dari Gianyar, Tengkulak Kajian, ada landak gitu loh.
1: Oh, yang gini ya, yang di WA ya.
2: Nah, ya, yang tadi itu nih Ita ya.
1: Iya, yeah, nih Ita.
2: Apa kabar nih Ita? Saya kangen berat sama pencen yang lama-lama nih loh gitu.
1: Oke.
2: Ini apa kabar dulu Pak Dutanya?
1: Saya sehat selalu dong.
2: Sehat sekarang, sehat-sehat.
1: Pak Nanda gimana nih Ki?
2: Salam-salam dulu nih.
1: Mau request lagu dulu nggak? Baru salam-salam.
2: Ya, mau request lagunya dari Mega Mustika ya.
1: Ambura siapa?
2: Ada Mega Mustika.
1: Oh, Mega Mustika. Iya, coba saya cari dulu ya. Biar judulnya apa?
2: Itu, biar gak itu aja lo lagunya.
1: Iya, judulnya apa? Ya Mega
2: apa judulnya kalau enggak ada Mega Mustikanya, magisiatnya juga boleh gitu ya.
1: Mega Mustikanya ada. Mau lagu apa, Pak Nanda?
2: Ya penting Mega Mustika apa aja boleh.
1: Oke, bebas pilih ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ya. Salam buat ini Ibu Jermannya, apa kabar? Juga Mega BB-nya juga. Ibu Patut Mancung juga bagaimana kabarnya juga, Pak di Polos ya, juga nih bagaimana kabarnya. Ini yang ada di Sempidi ini juga BK-nya juga. Lagi bayar lonronya yang dibilang mencengnya
1: gitu ya. Halo, halo sesuatu. Yaduh kak, keseret Niki. Pak Nanda Landa dari Tengkulak Kajo Gua Gajah. Dari Anyar. Susumo, sampun telpon Niki. Nanti dicoba lagi ya, buat nyambung salam-salamnya. Untuk lagunya Pak Nanda Landa di Duta nanti akan putarkan lagu dari Mega Mustika yang judulnya Mentari Jingga ya. Mumpung ini sangat cerah jadi menggambarkan Niki. Inggi itu dia tadi dua penelpon kita Nini Ita sareng Pak Nanda Landa nggih dari Tengkulak Kaje. Nggih, Tengkulak Kaje di Gianyar. Nah sebelum Deduta putarkan Niki lagu requestan Akadan Rai, Deduta bacakan dulu senggol-senggolan di WhatsApp Niki nge. Niki Wenten Ibu Agung nge. Bu Agung Guang kenten nggih dari Sukawati yang ikutan bergabung di acara Pedangdut. Nitip

Salam ke Bu Eka BB, Nini Dania dan juga Pekak Dania, Nini Tu Ade dan semua fans setia Perdangdut. Kemudian ada, wah, yang disalamin langsung nyenggol nih, ada Nini Dania yang ikutan bergoyang. Yes, semua Nini Dania. Dan ini ada Nini Santa dari Sanur yang ikutan goyang. Oke, katanya sulit naiknya. Oke, nanti di sesi berikutnya ada Duta panggil-panggil ya. Siapa tahu memperlancar, bisa naik ya. Oke, itu dia yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp. Untuk yang di Facebook, nanti Deduta akan bacakan. Setelah kita putarkan lagu Hitam Manis.

0: ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
1: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong, beras kita habis yuk.
0: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong, saldo uang Ayu gak cukup bu.
1: Astaga Ayu, gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
0: Ya habis gimana bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
1: Itu kan keinginan yuk, bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
2: Cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mangkal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena lagu ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya bersama dengan Gede Duta ya di sore hari yang cerah gembira ini. Ya itu tadi Gede Duta putarkan salah satu lagu dari Mega Mustika ya yang judulnya Mentari Jingga. Lagu ini diliris di tahun 1995 ya. Oke, sekarang saatnya kita buka lagi line teleponnya Niki. Siapakah yang beruntung dapat kesempatan request lagu dan juga salam-salam. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Gede Duta.
0: Asik-asik.
1: Asik-asik-asik.
0: Dari daerah mana ini?
1: Sandur.
0: Dinik Dania.
1: Tak lupa.
0: Dinik Dania.
1: Ya, tumben bisa naik.
0: Inggih, Kang Yang.
1: Rebutan.
0: Kang Yang rebutan, nggih. Dinik Dania, gimana kabarnya ini?
1: Baik-baik saja. Baik-baik bersama saja. Kakek di sini. Bisa gimana?
0: Saya sehat-sehat selalu.
1: Ya, moga sehat selalu ya.
0: Inggih. Nini sama kakek udah
1: Gede Duta.
0: Nini sama kakek udah gini tuh ngeteh tuh.
1: Wah, udah selesai.
0: Oh, udah selesai. Inggih. Ya, mau lagu apa? Nini dan ya.
1: Lagunya Mawar Putih yang dari Inul Daratista ada ya?
0: Coba kita cari dulu ya, Mawar Putih ya, Mawar Putih, Inul Daratista. Ada dong.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada tadi ya, ada Nek Kapal, Pandepi, Mbak Indira, Budak Kemang Mete, kayak Mas Payangan, ada Nini Mika, ada Pike Naro, Bu Eka Bebe, Jero Cinage, Bu Eka Sempidi, Bu Ana, Bu Eka Batu Bulan, Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo juga, ada Kadek, Patut Mancung, ada Patut Mudaya, Pak Depolos Jaya, Tanto Jerman, Oda Desa, ada Yoga Saputra juga, Molu Sekar, ada Yamado Suartini ya, Putu Sianto Sari, ada Nini Tuade, Matu Nini, Putu Kuboiwo, ada Guniang Yoga juga, Bu Eka Pengemungan, Bu Ayu Tuban juga, siapa lagi, Pak Pandu ya, Pak Yaman Pandu, ada Bu Sinta, ada siapa Nini lagi, Bu Agung Guang ya, ada Lode Katiasi, Bu Ane Kapal juga, ada Kak Pedas juga, ada siapa lagi, Nini Ayuna ya, Matu Nini juga. Ya pokoknya bungkus ini jadi satu ya, Gede Duta, pakai daun pisang.
0: Daun pisang. Oke, di semat berapa Nini?
1: Iya, sematnya berapa ya? Empat.
0: Empat.
1: Biar kuat ya.
0: Oke, empat ya, semat ya.
1: Selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, Nini Dania dari Sanur. Oke, nanti dari Uta putarkan ya lagunya Nini Dania yang berjudul Mawar Putih dari Inul Daratista. Semoga nanti Nini dan kakek Dania bisa goyang-goyang bersama. Kalau terlalu capek buat goyang, dansa juga boleh muter-muter dikit. Ya, itu dia tadi Nini Dania. Sekarang dari Uta buka lagi line teleponnya, silakan kalian raih. Sudah ada penelpon ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, selamat sore Gede Duta.
0: Ige.
2: Gak bisa masuk ini. Dari satu bulan lebih gak bisa-bisa masuk Gede Duta.
0: Satu lebih. Ini dari daerah mana ini?
2: Daerah Payangan. Satu.
0: Oh, Bu Lu Sekar.
2: Iya.
0: Bu Lu Sekar. Ige sudah sebulan. Ige baik dong Bu Lu.
2: Semoga baik-baik selalu ya, bisa menghibur setiap hari, setiap sore, malam, pagi.
0: Bu Luh, gimana nih kabarnya?
2: Baik-baik, satu bayangan. sudah mendung sekali nih jejak bumi ya.
0: Ye, kok mendung? Di sini cerah.
2: Oh, di sini sudah mendung dari pagi. Kemarin sore hujan, tadi pagi hujan, sekarang mendung.
0: Oh, ada hujan ternyata.
2: Di sini hujan, sejuk di sini awalnya.
0: Oh, enggak kayak di sini panas. Ye, Bu Luskar mau request lagu apa?
2: Puncak lagu dangdut Suara Hati.
0: Suara Hati
2: Dalala.
0: Oke, lagunya sudah siap. Itu kayaknya ada suara pitik.
2: Apa pitik?
0: Ada suara pitik kayak aduh kiak-kiak.
2: Ini mau makan dia. Oh. Tidak makan dia, tuanya lagi on air belum sempat ambil makanan dia.
0: Udah ngamuk pitiknya. Iga mau salam-salam dulu enggak, Bu Luskar?
2: Ya, Bu Adi ya, tadi Bu ini nih Dania sama Peka. Ada Bliman Belanda, ada Nini Dania, Nini Ita. Yang pertama, siapa ya? Susah. Nini Ita pertama ya?
0: Iya, Nini Ita yang pertama.
2: Yang kedua ini ada Pak Nyoman, terus ada Pak Dikarje, Bu Eka Sampidi. Harus siap tuh.
0: Diserbu.
2: Diserbu. Juga Pak Depolon, Pak Temanggung, Pak Denarbo, ada juga Pak Eka Praga, Pak Eka Mama, Jelamang Kuta Waringin ini, Denia Kirana, ada Bu Vera, masuk Bu Vera, Bu Lodro, ada juga siapa itu yang di Batu Bulan ya, Bu Eka BB juga, Mas, ada juga Bu Maharani, Bu Petu Kuboyuwo juga, ada lagi siapa ya, Pak Mangku Kuta Waringin, juga buat nih suami tercinta Pak Made Mawo, semoga sehat selalu, sehat selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Liburan sekarang sampai hari Minggu, Senin baru katanya masuk.
0: Wih, libur 4 hari ya.
2: Menikmati liburan.
0: Gak jalan-jalan, jalan-jalan nak
2: Lagi sibuk deh Duta.
0: Oh, lagi sibuk. Soalnya
2: dia punya di rumah bikin canang.
0: Oke,
2: ntar. Pak Duta, selamat tugas ya. Terima kasih waktunya. Ibu tunggu lagunya. Salam buat semuanya aja ya di Duta ya, di rumah ya.
0: Oke.
2: Jelas, semoga selamat sampai di Duta ya, di Duta ya. Yuk, dadah.
0: Dadah, bye-bye Bu Luskar dari Payangan. Khusus untuk lagunya Bu Luskar nanti Deduta putarkan di sesi kedua ya, karena ini kebetulan waktunya sudah mepet. Nah, itu dia tadi dua penelpon kita, ada Bu Luskar dan juga Nini Dania. Deduta coba cek dulu nih di Facebook apakah sudah ada yang nyenggol. Nah, ini sudah ada yang nyenggol ini. Deduta bacakan dulu ya yang awal-awal. Ini ada Pak Bulu Dawe nggih dari Kamasan Klungkung yang hadir. Kemudian seperti biasa ada Pak De Apong dari Klungkung Tegak yang hadir menemani. Nggih, sukses semua. Nah, Keren Rai, nanti Deduta akan kembali lagi ya di jam 4 Wita ya di acara Prodangdut. Untuk itu, mari kita dendangkan dulu lagu requestan dari Nini Dania yang berjudul Mawar Putih.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akhirnya Rai, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras guna memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan salah satu komoditas yang dikembangkan yakni ubi ungu yang telah memiliki sertifikasi varietas unggul asli Bali dan kini mulai banyak dibudidayakan petani. Selain ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis ubi lainnya seperti talas, porang hingga sorghum sebagai alternatif pangan masyarakat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: tip penyelamatan saat bencana banjir. Selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, banjir juga dapat dipicu oleh tangan manusia seperti resapan air yang berkurang karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan, dan sebagainya. Meski bersifat lokal, terkadang banjir dapat meluas dan melumpuhkan kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak. Dilansir dari buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, ada 10 langkah penyelamatan saat banjir. 1. Jika banjir berpotensi terjadi di wilayah Anda, simaklah informasi dari berbagai media dan lembaga resmi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 2. Jika banjir sudah menggenang, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Saat bersiap untuk evakuasi dan masih tersedia waktu, amankan rumah dengan menempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Misalnya, menyimpan benda-benda berharga di tempat yang lebih tinggi di dalam rumah. 5. Matikan semua jaringan listrik jika ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik dan jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik saat di atas atau di dalam air. 6. Saat melakukan evakuasi, jangan berjalan di arus air karena dapat mengakibatkan Anda jatuh. Baca juga akibat banjir dan tanah longsor serta cara menanggulanginya. 7. Saat berjalan di air, gunakan tongkat atau semacamnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. 8. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir karena mobil dapat tersapu banjir dengan cepat. 9. Waspadai saluran air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Dan 10. Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di daerah tempat tinggal Anda sehingga upaya antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo, halo. Masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta, tentunya di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, tadi Gede Duta sudah putarkan lagu dangdut klasik ya, dari Ida Laila dan juga Mus Mulyadi yang judulnya Suara Hati. Sekarang saatnya Gede Duta buka kembali Niki line teleponnya. Silakan kalian raih yang ingin request lagu dan juga senggol kanan senggol kiri, bisa langsung di 0361223361 ya. Ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Kalau yang bersemu di udara.
0: Iya, Bu Vera. Ya, langsung kedek membukanya.
1: Kedek lagi.
0: Asik.
1: Asik.
0: Asik.
1: Mati aku.
0: Ayahku tahu.
1: Ayahku tahu. Aku sedang berpelukan denganmu. Lagu yang itu dong, Mas.
0: Apa itu yang itu? Yang mati aku itu.
1: Mas apa Dede Duta nih?
0: Dede Duta dong.
1: Dede Duta, soalnya kemar siam.
0: Siam kopi.
1: Kemar siam. Umeranya punya cincin kemar. Ngedelin sih, ngawanin sih.
0: Masa Umera?
1: Iya, selam sih, badang sih, ambutir sih. Bentar sih, muangnya nanying sih.
0: Iya sih, saya kemar dan lu.
1: Yang patuh angin kan kayaknya lu gak begitu Lenin. Buat bertarungnya ya.
0: Aduh.
1: Ini kalau kemar, adek kemar.
0: Kalau adek tidak. Kalau kakek baru kemar.
1: Oh, kakek kemar, iya Dewa Ratu.
0: Iya, kakek saya kemar.
1: Masih kakeknya?
0: Masih sehat.
1: Selamat kakek.
0: Iya.
1: Ini cucunya lagi siaran.
0: Semoga didengarin ya.
1: Siapa nih kongkling-kongkling nih, weh. Ini repot. Wih, ini itu aja yang nyeloret. Sebab, ini sih, Bapak Bang. Ini Ida.
0: Aduh, beras.
1: Ini Ida, Maruteo. Ini Ida, enjoy.
0: Enjoy.
1: Enjoy ini Ida.
0: Aduh.
1: Kita ngorohannya sama Artin.
0: Artinya tenang, gitu, tenang. Menikmati,
1: oh,
0: menikmati.
1: Benar.
0: Ya, lagi menikmati.
1: Ida, sing punya duyo nyait kan. Kita duduk ke uang datang-datang sendiri, uang datang-datang sendiri.
0: Coba gede dulu, Bu, ya.
1: Dari mana lagunya udah tuh ya?
0: Udah dong. Salam-salam dulu nak ya.
1: Salam-salam dulu dikit.
0: Banyak juga.
1: Likangin.
0: Gih.
1: Docol. Oh, menang slot. Bu, ayo dumbang.
0: Joh yang kecok tadi. Langsung ketumbang.
1: Ada main kolengnya.
0: Gih.
1: Baik Nira. Sekarang mah. Semangat mah, berdakona kelar siap di gedung Mario mah.
0: Yeah, semoga sehat, mah Nira cepat sehat.
1: Ngalim mah, tenang aja mah. Begitu. Yang ada di negara, negara Buleleng, Klungkung, Bangli, Karangasem, Tabanan, Badung, Bukit, Palu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Iki tianglah keponaan Gak Dewi, iki Labuan Bajo. Selamat mencari rezeki di sana Gak Dewi, dari Pedungan.
0: Oh, di Labuan Bajo, Bu?
1: Kerja di kapal kintun, kapal di Bajo.
0: Oh, kintun. Sebagai awak kapal.
1: Memburuh.
0: Memburuh,
1: nggak?
0: Oke.
1: Kan rame mulai. Ajak ke mama nih mande duta ada modal lah yuk.
0: Ayo.
1: Ajak Bu Vera ke mama lali yuk.
0: Ayo. Doain ya biar banyak uang.
1: Makabar.
0: Makabar.
1: Nama. Layan tidur amone. Ah.
0: Asik.
1: Asik
0: jos.
1: Dua hari sing man on air blenger roda aku
0: ngas. Yo pantes plong sekarang ya. Ketawanya plong.
1: Pokoknya kekayaan ini hanya di Perompat RRI. Kekayaan itu adalah anugerah keceriaan hati. Bukannya uang, Gus. Keceriaan hati dan pemikiran ceria.
0: Oke.
1: Ya, bisa mengudara sore hari ini. Pendengar Perompat RRI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Semoga kita semua hidup berbahagia. Para penyiar yang tiang hormati, salam sehat. Salam semangat, salam rahayu, Deduta. Selamat bertugas, dadah bye bye.
0: Dadah bye bye.
1: Sandi Om.
0: Dadah bye bye, Bu Pera. Terima kasih, ini baru naik langsung ketawa, pecah ketawa jadinya. Ya, semoga Bu Pera selalu sehat ya, sehat-sehat dan terus bisa bikin orang-orang di sekitarnya bahagia lewat ketawanya Bu Pera. Ya, itu dia tadi Bu Pera dengan lagu requestan Mati Aku.

0: dan Rai sekalian. Oke, kita buka lagi satu ya, Niki line teleponnya. Siapakah yang ada di belakangnya Bu Pera? Silakan kalian Rai di 0361223361 ya. Aduh, sepertinya yang tadi terputus Raden Rai, tadi sudah ada penelpon tapi sayangnya terputus. Nih. Diulang lagi ya Raden Rai, mohon maaf tadi terputus nih koneksinya. Nah, ini sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Tapi lupa
0: deh kita yang Niki dengan Gong Biang Yoga Niki.
1: Ini Gong Biang Yoga.
0: Bu Eka. Bu Eka.
1: Ini Bu Eka.
0: Siapa apa dia?
1: Siapa ya?
0: Dari daerah mana dulu?
1: Di Ternate.
0: Yeah, Bu Sinta.
1: Lupa kan deh duta.
0: Ampura. Bu Sinta lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah, lagi bikin cepet, lagi 2 hari kan film.
0: Oke, entah. Bu Sinta lagi mau bikin cepet itu, mau ditemani lagu dangdut apa nih?
1: Lagu dangdut apa ya?
0: Dangdut apa ya?
1: Suara hati udah.
0: Suara hati sudah tadi keputar.
1: Oh sudah. Jatuh bangun aku menyanyimu.
0: Oke, lagunya yang itu ya. Oke, Bu Sinta mau salam-salam dulu.
1: Ya, mau salam sama Bu Jansat ini ya.
0: Ini.
1: Ada Bu KBB, ada Canto Jerman, ada Niang Kirana. Di Sidang Murni, ada Bu Erma, Ni Ita, Ni Agus, ada Kak Angga, Kak Rai, Pandesi, Jilmanggung Sudani, Pak Yanarbo sama subjeknya, Pak Depolos, ada Nini Suade, Mbak Sulindi, Jelisisi juga, Pak Dekarjo juga, lagi mengandung tanang nih Pak Dekarjo. Bu Pera tadi udah ya. Ya, sama Nini Dania, sama Katek. Sama Gung Yang Uban, ini Gung Yang dengan bubuknya juga sering dengerin dangdut.
0: Aikin, aik.
1: Sudah dikasih bubuk kemarin deh, makanya dikoleng terus.
0: Ay, yang 2 bungkus nih ke? Apa tambah lagi?
1: Nanti tak kirimin ke studio dedenya ya.
0: Wih, aduh. Gak usah repot-repot.
1: Mancan ke dikit hasil.
0: Oke, udah duta anak dinas malam sama sore. Buburnya ya. Pagi dikasih kan gak?
1: Ya, buburnya jam 12 buka sampai jam 5.
0: Oh, tak kira ya, bubur pagi-pagi.
1: Jadi sorenya ada juga.
0: Oke, entar ini.
1: Iya. Ya deh buat semua-semuanya ya. Okay. Yang ikut mendanggut. Dimanapun berada, salam sejahtera, kompak selalu.
0: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye, Bu Sinta. Jangan ngebut-ngebut ya, bawa motor. Hehehe. Ya, Bu Sinta ya. Nanti, kok nanti? Kapan ya duta siaran malam? Bu Sinta bergabung lagi ya. Siapa tahu Deduta bisa dengerin nih lagi kisahnya Bu Sinta pas lagi naik motor. Hehehe. Ya itu dia tadi Bu Pera dan Bu Sinta yang sudah bergabung. Nah Deduta bacakan dulu ini yang nyenggol di WhatsApp ya. Ini ada Pak Cika yang nyarengin dari Blandongan di Blatungan. Blandongan di Blatungan, Niki di Jogja. Nggih, dari Pak Cika di Blandongan Blatungan. Nggih, hujan bales katanya, wedang dumunde. Nggih, Pak Cika nggih yang lagi ngewedang hujan-hujan. Wih, ditemenin juga sama pisang rebus dan singkong rebus. Aduh, enak sekali itu. Inge, sukses mau Pak Cika sudah nyarangin Deduta.

Ah. Kemudian ini ada Kakyang Dewa Karuna Wijaya gitu. Yeay, katanya kita cocok Bu Pera. Cocok katanya kita. Cocok di duta ngajak Bu Pera ketawa tanpa ujung tanpa akhir. Eh guys, semua Kakyang. Niki Wenten, Nini Nyoman Sudiyati nggih dari Drupadi Denpasar. Nggih niki deduta bisa kedek ban Bu Pera Ulian sing bisa ja heboh. Eh guys, semua Nini Nyoman. Bu Pera ternyata memang banyak yang terhibur niki dengan ketawa kita. Besok-besok kita ketawa aja full sejam yuk. Niki. Niki Wenten Nenek Romi nggih katanya salam ke Bu Sinta. Katanya Nenek Romi juga sedang jahit ceper. Nggih sukses sama Nenek Romi. Oke, itu dia tadi yang ada di WhatsApp. Untuk yang di Facebook nanti Deduta akan bacakan nge. Untuk sekarang mari kita dengarkan lagu requestan dari Bu Pera. Judulnya Mati Aku.

0: Adik kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adik kan hebat.
1: Mama kenapa?
0: Ini jerawat mama nih. Perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Sabda. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina variegata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam usada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangat turus lumbu. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Masih di acara Pedangdut, Dangdut adalah kita. Iya kan Rai, tadi sudah kita putarkan dua buah lagu requestan dari Raka dan Rai. Sekarang saatnya Deduta buka kembali line teleponnya ya, kalian Rai. Siapakah yang beruntung Niki bisa request lagu dan juga salam-salam. Ye, bisa langsung di 0361-223361. Ye. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Selamat sore Deduta.
0: Halo Prodangdut.
1: Tadi senangnya Ibu tuh Ben. Bisa naik.
0: Ige, Ibu.
1: Ye.
0: Dari kawasan mana ini?
1: Kadungan, Slamet Timur.
0: Slamet Timur, Bu Mangku nih ki?
1: Mangku sih juga, nih Mangku memang Ibu Mangku ring merajan gede Dedita.
0: Oke, dong. Ye.
1: Kompiang.
0: Bu Mangku kompiang, dong ki?
1: Ye. Kan Dedita kemarin tuh pernah Ibu naik tempat kenalan sama Dedita karena nama Dedita sama dengan menantu itu.
0: Aduh, jangan-jangan nih.
1: Iya.
0: Iya, Ibu punapi gatra niki, gimana kabarnya?
1: Ibu gini nyiapin niat untuk lagi dua hari kan film Dedita.
0: Oh inggi, lagi nyait juga ya.
1: Aduh, tumben sekali bisa naik. Masalahnya apa Ibu kok memanggil siap ini siap mencet tuh kok memanggil RRI-nya gak berdering gitu.
0: Mungkin pas lagi lagu itu, kalau lagi lagu nggak bisa nyambung dia gitu.
1: Tadi pas ngambil ke kamar padahal Ibu ini jari tadi terus ambil cucian masuk ke kamar ambil HP masuk.
0: Ye beruntung. Mantap lah.
1: Iya. Sebelum lagu salam-salam dulu.
0: Lagu aja dulu baru salam-salam.
1: Oh, lagu dulu nggih. Ya,
0: mau lagu apa nih?
1: Lagunya Ibu kok senangnya itu aja yang itu? Piring dibanting.
0: Piring dibanting dari Idol Laila.
1: Bisa yang lainnya yang cowok ada kok yang nyanyi itu.
0: Coba kita cari ya yang versi cowok ya. Oke. Mau gini enggak? Mau salam-salam dulu? Ini lagunya sudah siap.
1: Salam sama Bu Indi, Mbak Indira, masih sakit dia.
0: Masih kayaknya. Semoga sehat.
1: Mbak Indira, Bu Pera, Mangku sudah ini. Iya, untuk tabanan semuanya. Yang ada di Kediri, Mbak Nini Lita. Iya. Adi bungkus saja deh Dita, sudah senang nih Bu bisa masuk.
0: Oke Bu, salamnya dibungkus buat semua ya.
1: Semua waktunya.
0: Inggi, dadah bye-bye Ibu.
1: Dadah bye-bye Ibu, Dita, selamat tugas.
0: Inggi. Terima kasih Bu Kompiang nge, dari Tawanan akhirnya bisa masuk nge. Semoga kedepannya bisa selalu naik dan menemani Deduta dan rekan-rekan penyiar lainnya nge, Ibu nge. Biar tambah rame nih kipas siaran. Oke itu dia tadi penelpon kita. Sekarang Deduta beralih nih ya ke, coba Deduta cek dulu WhatsApp-nya apakah ada yang nyenggol. Oke, karena ternyata semua sudah Deduta bacakan dari tadi, kita beralih ke Facebook dulu ya. Nah ini sudah ada Pak Oke Mulyarte dari Padang Samian yang hadir, nggih semua. Dan ada Pak Wayan Brate dari Batu Bulan yang hadir, nggih semua. Pak Wayan Brate. Sekarang kita, oh ini Ki Wenten Abah Waisel Samplangan nggih dari Gianyar yang ikutan bergoyang. Kemudian saatnya kita beralih ke Klungkung, Nicky Wenten, Bli Ari Dinamika nih, yang ikutan bergoyang di acara Pro Dangdut. Oke, Kan Rai, itu dia semua yang nyenggol-nyenggol yang ada di Facebook dan juga di WhatsApp nih. Oh, ini Ki Wenten ketinggalan. Bu Ninda Kuum Niki nggih. Katanya cuaca gulem tebel. Ya semua Bu Ninda Kuum sampun monitor. Sarang Niki Wenten Mbah Mangku Prajapati dari pemenang Niki yang nyarangin di duta. Ya semua Bu Mbah Mangku. Inggih Kang Rai, karena waktu kita terbatas nih inggih, sudah mau menunjukkan pukul 50 nggih. Dari duta cukupkan sampai di sini acara Podangdutnya ya. Dari duta ucapkan terima kasih untuk Kang Rai yang sudah mau nelpon nggih, yang sudah berkesempatan nelpon, request lagu dan juga bergoyang bersama. Terima kasih juga untuk rekan Rai yang sudah nyolek-nyolek di duta lewat WhatsApp maupun Facebook. Nah, di duta minta maaf juga jika selama bertugas Niki, selama bertugas di acara Pro Dangdut, Wenten salah-salah nih, ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan nih untuk rekan Rai. Oke, segitu dulu dari duta ucapkan terima kasih sekali lagi Raka dan Rai semuanya. Dari duta pamit undur diri, tapi nanti dari duta akan kembali lagi ya di acara Lingsir Sanjang. Dadah, bye-bye semuanya.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Raka dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Raka dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rakerdan Rai, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten atau kota di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pembangunan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, ya dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu ke hilir. Putu Sumardiana menambahkan, meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan pesisir di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Bali tetap mengenjot pengembangan program tersebut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagian aku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz Akan Rai. Pemirsa Serang Sami Sane Kantun bergabung Ring Pro 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kecunduk Serang Titiang Gede Dutang Ring acara Lingsir Sanje Sane Mangkin Pacang menyajikan informasi indek destinasi wisata nge. Rekomendasi destinasi wisata Sane kaslingin tembang-tembang pop Bali. Nah, ring rahina mangkin ring respati nih rahina respati tanggal 14 Mei warsa 2016 likur dari duta pacang nyarangin ring acara lingsir sanja niki ngawit jam 5 kantos jam 7 nih. Ingin kan rai pindah ke pengawet dedutan iki asik kita mang kreatorin dedutan. Ia sana menjudul beli wayan gantang.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Khusus 6,4 MHz Akadan RI Kanteng Saringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Inggih Kanteng Saringin Dedutan iki ring acara Lingsir Sanja Sane Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata di Bali. Nah, kang Rai, sana makin de duta pacang ngicenen informasi destinasi wisata niki utawi rekomendasi nggih. Rekomendasi untuk akan Rai yang bisa dikunjungi mumpung niki sedang masa libur panjang nggih. Karena pada hari Kamis niki ring respati tanggal 14 Mei puniki merupakan hari libur nasional untuk memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan besoknya kita libur bersama nggih, cuti bersama di tanggal 15. Lalu disambung Sabtu Minggu tanggal 16, 17. Jadi akan Rai liburnya dapat 4 hari nggih. Nah, mumpung liburnya 4 hari niki, deduta pacang ngecenin informasi destinasi yang agak jauhan dikit dari Bali. Nah, Kang Yang selat pasih niki tapi tetap di wilayah Bali nggih. Nah, niki destinasi wisata yang terkenal dari Nusa Penida. Ya, itu dia adalah Pantai Klingking nggih di Nusa Penida yang tepatnya ada di Desa Bungo Mekar nggih di bagian barat daya Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, Pantai Klingking niki merupakan destinasi wisata ikonik nggih yang ada di Nusa Penida yang terkenal dengan tebing curamnya yang berbentuk seperti T-Rex katen nggih yang menjorok ke laut dengan pasir putih dan juga laut biru yang jernih.

Nah, untuk menuju ke Nusa Penida sendiri, akan Rai bisa menyeberang Niki lewat Pelabuhan Sanur atau di Kusamba ataupun juga di Gilimanuk. Yeah. Nah, kira-kira waktu tempuh dari Pulau Bali ke Nusa Penida Nike adalah 40 menit sampai sejam, nggih. Yeah.

Untuk akses pantainya sendiri, lokasi ini gratis nggih, bisa dikunjungi dengan tanpa biaya. Namun untuk mencapai pasir pantainya niki akan rai. Akal dan rai perlu niki perlu menuruni tebing curam dengan tangga nggih, tangga dari tanah dan juga wenten pengaman dari bambu atau kayu nggih. Untuk turun rekan rai membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 60 menit nggih. Ini rekan rai gede bayu tangga undang niki bisa 30 menit ngabisin waktu kalau cara titiang niki bisa bawa sejam lebih niki turun manten. Belum lagi naiknya, jadi ngal-ngal-ngal. Tapi semua kelelahan itu rekan rai akan terbayarkan nggih, karena pantainya niki sangat indah nggih, walaupun perlu turun dan memakan waktu yang cukup lama nggih. Jadi di bawah niki serasa pantai milik sendiri karena sepi dan jarang juga ada yang turun kenten nggih. Jadi rekan rai bisa puas-puasan nih ke bermain air dan juga bermain pasir. Tapi rekan rai tetap ingat di sini karena arusnya ombaknya nih ke agak kuat, jadi rekan rai deduta sarankan untuk tidak berenang ye. Nah selain pantainya niki, kalau rekan rai tidak ingin turun melihat pantainya, rekan rai bisa langsung

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: kelurahan Pedewekan, ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring di tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdogan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Iya, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kandung Serangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Muali duta ngaturin informasi terkait dengan Pantai Klingking di Nusa Penida. Ini Kang Rai berniat niki turun ke pantainya. Niki wenten informasi penting yang bisa duta sampaikan ye. Nah, yang pertama nih ke akses utama untuk turun dari tebing tebing nih ke tebing Pantai Klingking menuju ke areal pantainya perlu menuruni punggung tebing ya yang berbentuk T-Rex nih ke. Nah, melalui jalur setapak yang cukup sempit ya kan ring ya. Jadi jika turun nih ke saat berpapasan harus berhati-hati dan juga karena jalurnya cukup sempit jadi kendaraan rai harus mengantri dan juga pelan-pelan. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, dibutuhkan waktu sekitar 30-60 menit nggih untuk turunnya. Sedangkan untuk naiknya diperlukan waktu sampai 80 menit jika rekan rai berniat niki untuk turun ke pantai niki. Ini saran dari duta adalah bawa banyak-banyak air putih nih karena di bawah tidak ada dagang. Takutnya saat naik nanti rekan rai malah kehausan nih karena niki jalurnya cukup curam nih. Walaupun berisi pengaman nggih, pengaman berupa pegangan di tengah-tengah tersebut. Namun deduta sarankan bagi rekan rai yang memiliki masalah lutut dan juga sudah lanjut usia untuk tidak turun nggih, turun ke wilayah pantainya. Cukup lihat dari atas tebing manten. Karena niki sudah tergolong sulit nggih jalurnya. Nah, untuk di atas tebing sendiri banyak fasilitasnya kadang rai niki wenten warung, restoran, kenten. Nah, untuk kadang rai yang berniat turun, tips dari deduta niki saat turun gunakanlah alas kaki nggih, kalau bisa sepatu yang nyaman dan tidak licin. Dan bawa air minum yang secukupnya. Dan pastikan keadaan fisik nih ke sedang bagus nggih. Jangan begadang sebelum turun karena mempengaruhi kondisi fisik nih. Dan yang paling penting hindari turun saat hujan nggih karena tangganya akan licin. Nah, selain berfoto di atas tebing dan juga trekking ya, trekking menuruni tangga serta bersantai di pantai, Akadan Rai juga bisa snorkeling ya, dan diving di kawasan Pantai Klingking Niki di sekitaran Manta Point. Nah, tapi deduta sarankan niki untuk bersama dengan atau menyewa jasa profesional dan juga tentu saja menyewa kapal nggih kan rai nggih karena sangat berbahaya jika kan rai dari bibir pantainya menuju ke Manta Point-nya atau spot snorkeling atau divingnya. Tapi Kang Rai yang bisa deduta sampaikan niki panorama dalam lautnya sangat indah Kang Rai, apalagi jika melihat manta atau ikan pari. Karena deduta sempat lihat ikan pari niki di Nusa Penida itu sampai senyum-senyum deduta ya, enggak berhenti deduta megang HP buat rekam karena sangat jarang deduta melihat ikan pari, jadinya kesenangan sendiri enten nggih. Inggih Kang Rai. Nah, selain tempat wisata nike, ternyata di sekitaran Pantai Klingking niki wenten pura nggih, pura Palungan.
Nah, seperti apa pura punika nanti Dedi Duta akan bahas di Lingsir Sanjang ya, sesi kedua di jam 6 sampai jam 7 nggih, ngawit kantos jam 7 nggih. Nggih Kang Rai, masandakan dumun melebas Dedi Duta pacang moal ini ki nyarangin rakelan Rai.

0: Sampah berserakan, udara semakin panas.
1: Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
2: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
3: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebi.

Akan Rai Kantun Serangin Pro 4 RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Senang kian akan Rai ngiring masandakan dumun mentaki-taki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandia malebuah sering galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Gih akan Rai tetap setia ring Pro 4 RI dan Pasar Suara Budaya Bali.

teki perhatiaksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Inggih akan raih sahabat budaya, wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisan ya. Semoga akan raih selalu diberikan perlindungan dan kerahiman nggih oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, akan raih tepat pada pukul 18:10 WITA, mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Tomat.
1: Mbok Yu asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gatal.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh. Lihat, sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
3: Suara budaya Bali.

104 MHz akan meraihkan Tun Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih kang rai sekali wawu. Duta sampun bahas tentang Klingking Beats kinten nggih Pantai Klingking sane wenten ring Nusa Penida. Nah, kang rai di sekitaran Pantai Klingking puniki wenten pura sane ikonik kinten nggih. Nah, pura nika bernama Pura Paluang. Nah, Pura Paluang niki juga sering disebut sebagai Pura Mobil kenten. Nah, niki Pura niki terletak di Dusun Karang Dawe, Desa Bungo Mekar nggih. Pura niki terkenal karena memiliki plinggih berbentuk mobil PW Beetle dan juga Suzuki Jimny. Nah, selain sebagai wisata, tempat wisata, Pantai Klingking niki juga ternyata sebagai destinasi spiritual. Nah, niki deduta rangkum dari berbagai sumber niki terkait asal usul sareng kisah dari plinggih mobil puniki yang ada di Pura Peluang, Paluang gitu nggih. Nah, niki berdasarkan penuturan warga setempat dan juga sejarah puranya, ternyata dahulu kala wilayah Karangdawa niki merupakan areal hutan belantara nggih, alas nggih. Saat warga hendak membuka lahan untuk pemukiman, tetua adat niki, adat setempat, mendapatkan petunjuk ya, dan petunjuk melalui mimpi untuk mendirikan sebuah tempat pemujaan atau pura di lokasi tersebut. Nah, Kang Rais, sebelum plinggih berbentuk mobil punika dibuat, ternyata warga Karang Dawe gitu, sering mendengarkan suara klakson gitu, dan deru mesin mobil di tengah malam dari arah hutan utawi alas gitu. Kejadian punika dianggap aneh gitu, karena pada masa tersebut belum ada kendaraan roda 4 utawi akses jalan gitu, ring kawasan Nusa Penida punika. Nah, dari kejadian tersebut dan juga mimpi yang dialami oleh tetua adat, warga akhirnya membuat plinggih berbentuk mobil dari bahan kayu karena kayu tersebut rapuh nggih, karena termakan cuaca. Bangunan tersebut direnovasi menggunakan batu padas atau batu karang nggih, tanpa mengubah wujud aslinya. Nah, ring areal Pura Paluang niki terdapat dua buah plinggih berbentuk mobil dengan fungsi pemujaan yang berbeda. Nah, niki deduta kutip dari detik.com nggih. Untuk plinggih berbentuk mobil Jeep atau Suzuki Jimny nggih, terletak di sisi timur berwarna merah dan berukuran besar nggih. Plinggih niki merupakan tempat bersemayam atau stana dari manifestasi Ida Betara Ratu Gede Sakti Ngurah dan Yang Mami kenten nggih. Okay, selanjutnya di ring plinggih mobil sedan utawi PW Kodok kenten nggih, terletak di bagian tengah areal Pura Paluang dengan ukuran lebih kecil daripada plinggih mobil Jeep nggih. Plinggih niki dipercaya, plinggih yang berbentuk PW Kodok niki dipercaya sebagai kendaraan atau pengiring dari Ida Betara yang berstana ring Pura Paluang. Inggih
kan guys, segitu dulu informasi yang Deduta dapat sampaikan Niki terkait dengan Pura Paluang ya. Masandakan dumun malebos Deduta Pacang Wali Niki nyarani nakadang guys.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kanton Serangin Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai, Muali bahas tentang Pura Paluang. Ya. Ini merupakan pulau unik ya, satu-satunya yang memiliki pelinggih mobil. Bahkan di dunia pun tidak ada niki pelinggih seperti niki ya. Nah Wali Kengkai, jika ditelaah secara filosofis niki nggih, pelinggih di Pura Paluang niki disebut atau dimaknai nggih oleh masyarakat sekitar sebagai simbolisasi dinamika perkembangan zaman dan teknologi nggih. Di mana Tuhan dapat bermanifestasi dalam wujud apapun nggih. Nah selain nike, selain keunikan pelinggihnya, niki ternyata Pura Paluang niki dijaga oleh ratusan kera nggih. Di mana kera ini sebagai dipercaya sebagai penjaga pura nggih, walaupun kera-kera ini hanya beraktivitas di luar areal pura dan tidak pernah berani masuk ke dalam areal dalam pura nggih.

Akram Rais, segitu saja informasi yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan Pura Paluang yang ada di Nusa Penida Bali puniki. Ingih Akram Rais dua ning ke bandar untuk kalah niki deduta ngelungsir mau pamit. Eh, deduta matur semua niki untuk Akram Rais sane kantun niki nyarangin ke, nyarangin deduta selami siaran utawi bertugas. Eh. Nah, Akram Rais melebos Akram Rais pacang kesarangin Mbok Putri nggih sareng niki wenten acara tembang warga sane ka enter oleh Ratu Haji Wiryanata nggih sareng Gung Kak Palguna. Inggih Akram Rais deduta ngungsur mepamit nggih puputan deduta antuk Pramasanti Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Inggih pemirsa Radu Dedane Malih Iring Tiang, miarsa yang gatre basa Bali saking 24 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur minangkadinya ne. Pemerintah sayang ngalimbakang ajeng-ajengan lokal Bali. Lima genah ring Bali lolos verifikasi kampung nelayan merah putih. Salian gatre inuncap talar katur makudang membuat tiosan. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya ne. Pemerintah Provinsi Bali saya nincapang diversifikasi ajeng-ajengan muat utawi lokal. Pinake pesalin beras mangde praside mikukuhang pangan taler ngirangin ngerahyunin beras. Kepala Dinas Pertanian lan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunade Ngudarang. Silih tunggil sane praside kalimbakang inggih punika sele ungu sane sampun masertifikat unggul asli Bali. Salian ubi ungu pemerintah taler ngalimbakang soroh tiosan sekadi kladi porang sorghum mewah sane tiosan. Gatre selanturnya ne, Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali mastikayang limang genah ring Bali prasida lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih saking 16 usulan ring kabupaten utawi kota ring Bali. Program sane kamadelang oleh Kementerian Kelautan lan Perikanan puniki kautamayang ring pawangunan wawidangan pasisi modern sane maintegrasi mangde paside nincapang kasukertan para bendegane taler paside nincapang bage ekonomi krama ring pasisi segara. Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali Iputu Sumardiana Ngudarang silih tunggil genah sane kausulan ring desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, antuk pawangunan sarana.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sayan ngetatang pengawasan kesehatan para penumpangnya. Pinake silih tunggil pemargi sane kaambil anggen menjaga-jaga mangde nenten kantos wenten hanta virus sane ngeranjing ngalintangin jalur penerbangan internasional. Pengawasan punika kemargian antuk masang kekalih alat thermal scanner ring terminal kedatangan internasional miwah asiki ring wawidangan kedatangan domestik. Alat punika kepasang oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Gatre kaping untat, Ubud Food Festival. Duang tali 6 likur mewali pacang kemargiang ngawit tanggal kutus likur kantos tigang dasa siki Mei warse kalih tali 6 likur ring taman kuliner Ubud pidabda punika ngambil bantang Farmers Guardians of Land and the Sea. Pidabda sane kemargiang selami solas warse puniki ngunggahang indik mabuatnya ne petani lan nelayan sane nyaga kewentenan ajeng-ajengan ring Bali taler dados pondasi ekosistem kuliner Indonesia. Direktur Ubud Food Festival Janet Deneve Ngudarang bantang punika kaunggahang mangde praside nukung petani lan produsen lokal ring tengahe ab jagate mangkin. Ingih pemirsa wantah kadi asa punika gatre Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk prama santi, om santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wau, sampai.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli nasi goreng yuk di kantin.
1: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
0: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh. Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
1: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
0: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
1: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh, belum waktunya nikah dan punya anak.
0: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih. Om Swastiastu, para pemirsa temang warga sanewang yang ditiang. Janten sampun ringgalah mangkin rahine uraspati tawi hari Kamis. Ratu idane sareng sami jaga iring titiang mepalo wakil. Nggih. Sekadi biasa Kamis mepalo wakil hari Sabtu mawi ramo, kemudian hari Selasa menika tantri lawe sen kenten nggih. Program saking RRI program Mampat dan Pasar. Sane mangkin duaning titiang newek puniki. Titiang jagi mungkah acara ambil titiang ring Adi Parwo halaman 2 nggih. Titiang nenten nyeloko malih kinten nggih. Kawitin titiang Om Awigenamastu Namo Sidiem. Hanepuo ieu mangke wuwusen. Ikan kaletan hana aditya caner naksater bayi wakasedike pralayar wakasning sangar kalpe prapte puang sarga kale berarti niat mijil saprakara nyonguni icu sang yang tinut nian hane katekan sabdo sangar dharma sang yang sang karwatah karana nian hane lawan batari diharde karana nirma pisan lawan batari trinetre sire an mung weng kelase si kare sire sadarese utunge sida pratiste saksat mandalem sabuane iketang pariangan setana sangyang inggih amun iku dumun ditiang nyelo api wastane mahbah caritone puniki inggih para pemirsa sane arse niki metaken ini nomor telepon tu aji inggih dados mangkin catet utawi malih bos ring palet dan kaping kalih titiang ulang malih nge nomor telepon titiang 081 339 681 165 kenten nge wawan ini titiang malih pisan nomor telepon titiang 081 339 681 165 kenten nggih malih bos-bos jagi ulangin titiang malih ring paletan kaping kalih dumugi para pemirsa kantun miarsa yang kadi mungkin galah aturang titiang ring para pemirsa sane arse jagi nyarengin titiang mepal wakil interaktif ring 223361 kenten nggih terus ampun putri yes ampun menten ngerenying om
1: swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu, Kak Kumisu.
1: Inggih, pandut.
0: Oh, inggih.
1: Kita yang melantur yang begitu.
0: Inggih, ini kau ampun nomor telepon atau aji, inggih?
1: Inggih. Song yang Sri Dewi Suara Sire Tesoatkan Ngemuang Botari
0: Inggih, ide sang yang siwo Yakti sampun mesikian sareng ide dampati ya.
1: Koreng waning purwakening kanthi
0: ide sayu wakti sane anggah di tiang pinako pamucuk ritat kale di tiang macarite.
1: Urwas tuter risiran pangan nyeri darmo wangsu teguh anan dewi kerama tunge dewi.
0: Ingih angen di tiang atur-aturan puniki ring sesuai nanti tiang ring sekala ide sang Prabu. Nah sirah wawu nih
1: teguh
0: darmo wangsa teguh ananta wikramo tungga dewa
1: Prabu kinagawayaken prakerja parwa
0: ide sane nyeneng agung dawak ke titiang makaryo puniki carita parwone puniki sampun sane katur
1: tuan sangking weruh mangar desarasaning seloke padarti
0: moyo jisangkane titiang nyen ririh nyen kadisapunike mekaryo inik padarto padarto sane mungguh ring carita
1: wangrengut rahadian sang ulun

0: ชิรุปกวันสุนักคืองารานิรุ
1: ingge kawit punika wonten ide begawan sonake puspatan ide
0: yerdomogawiyatnya rine misaranye
1: ide ngwangun yatnya megenah iri kering alas nemiso wastanipun
0: lawas sikang yatnya inawoyak keniru
1: mungguing suen yatnya nesane kewangun antuk ide
0: tuh dasu warsu
1: mopoanengan roras warsu
0: sedong nikang yatnya inawoyak keniru
1: Rikanyekan yadnya kemargiang antuk ide begawan sonaka.
0: Tumut tesang ngeberserawa ripoyatnya aniru.
1: Wenten rarisane nyarengin punike begawan ugre serawa wenten ring peyadnya nide.
0: Oparan desa nguger serawo ngaran mire
1: inge sapa sira punika bagawan uger serawo ida wenten rike
0: punas tiang mulai anak soang rumuar sana
1: ida bagawan uger serawo kaputra oleh bagawan romohar sana
0: Siru situ wini mengaji Brahmana Purana mengaji dasi paru.
1: Ida punika sane dados ida kepaku saru ngicianin cari De Brahmana Purana sareng carita Asta Dasa Parwa.
0: Dening guru nire gawan biasi.
1: Ulih naben ide sayu wakti sane mapesengan sugro titiang mangdetan keni upedrawo mapesengan ide begawan biasa.
0: Sedateng soang uger serawo.
1: Rawo raris sang uger serawo inge.
0: Sinuwa gatan tesire di soang molahi ngasramo kabeh.
1: Kasembramo rawo idonirika antuk parawiku. Para resi desane ngwangun yadnya iri kering peseraman.
0: Sakwe soang marharsi mogawe tapu rimi saranye.
1: Kaler sekatah para maharsi desane ngwangun tapu. Ring sewewidangan alas nemise
0: umilu tejire pinake manggale
1: sareng punika ide begawan wis ugra serawa dados manggale
0: mikon yatnya karmu wine te sire atane
1: ring ide sane nuenang karyo mangkin raris katurang linggih
0: pinuje ring patiar kie jomanie
1: raris katurang pamujan madulurang ngaturang toyo pewajit cokor
0: sopo soang geraku

0: nikah peraya lagi.
1: Sapun api dia sepatut te nyanggre sang meraga tamio kadi sane sampun-sampun.
0: Ingat semua antum. Dalah semua.
1: Yes, semua dalar wacana bagus.
0: Niki jek roras timpan mayarnya nih.
1: Ngeroras timpan. Jani ngerorasa, ngeroras kan dimak.
0: Biarnya roras lembang maupun suwe.
1: Oh.
0: Yes, semua. Pamit, pamit. Om, santi, om.
1: Yeah. Nggih, sik semua niki peka kumise sampun dados penyu. Penyu niki sajroning mepala wakil. Sore niki dimakin sirep niki sane rauh Om Swastiastu.
2: Nggih, Om Swastiastu. Itu yang kalar kaula saking nembongan niki.
1: Nggih, mangku prayu.
2: Nggih, oke. Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Tuh.
2: Apaan tumuhaken isemayu sang resi?
1: Beci ngeradio dulu ngui-ngui kerasnya.
2: Ampun.
1: Ye, coba wawanin. Apaan?
2: Apaan tumuhaken isemayu sang resi?
1: Riantukan sampun punika metu saking pasungketan para resi sang maharesi.
2: Lumampu ada sirukasang.
1: Memargi rari sida pamuputnya ne.
2: Nana awidi kang atiti serama pinaran ira.
1: Ingih mainahan punika pasramane sane keparanin na.
2: Tege siring gangga duara.
1: Ingih pemargi niderauh raris makin ring pas pesisin tukat gangga.
2: Ulaken ing gangga sangkeng imawan wiware.
1: Punika toyan tukat gangga ni metu saking pucak gunung imawan.
2: Matirte sire engkane.
1: Drika rari sida melukat napi jasa luwire mesiram mesucian nggih
2: mangarpan akan udakan jali
1: udakan nggih
2: akan jali
1: kerarisida ngaturang tarpane melarapan toyan tukat ganggu nisane suci
2: muagawie ageni otre
1: rika raris mamuja mageni otre
2: pamuja sangyang aditya
1: lantur raris ngaturang pamujaan majang ringida betara surya
2: ane tenaga kanya
1: malih raris wenten punika naga luh.
2: Sumandingi sire.
1: Sane mendampingi rika ida.
2: Jinan tua nire teye.
1: Kecapatin rarisipun.
2: Aparan tekite stri rahayu rarahayu. Sumanding ri hulun.
1: Udah merupo anak istri dewa. Nak napi tujuan ni dewone dari ki rauh ring samping di tiange.
2: Lawan sang apa sanak kita?
1: Malih ke sire semeton ni dewone.
2: Warah tuhulun ibu ri prayo ada nante.
1: makin rawasang, makin titiang ring tetujuan dewone anak istri.
2: Muangkan ling sang Arjuna.
1: Ninggih kenten ida sang Arjuna mepaos.
2: Sumaur nikang naga kami.
1: Raris matur punika anak istri ne sane wit saking wangsa naga.
2: Dan ingin iki gangguan agak dia. Mangkan ling sang Arjuna sumaur ikang naga kanil.
1: Pun.
2: Ana sira naga raja wekasang erawate.
1: Ingge wenten raris punika sang naga raja, raja naga wekasang bukan wekasan. Weka sang putran sang naga Erawate dan
2: nggih weka sang korawye ngaran ire
1: mawaste sang korawo
2: ireta maka anak king hulun
1: nika sampun ibun ditiang itu
2: moga hiun tumon kali tu hayuan te
1: ditiang jok ke Daud puniki ngantenang kebagusan ratu nih
2: ya tuh itu ning hulun mare kita
1: niko ngawin nanti tiang jak nyolongsor meriki ngemaranin ratu sang Arjuna
2: asih-asih sang Arjuna
1: mahawin nanti tiang nunas paswecan ratu sang Arjuna
2: Wari gerahani ke makaran ulu pui.
1: Garis gelis antuk ditiang nyari teyang. Keangin rabi raris punike naga ne sane wawu merupu anak istri mewaste sang ulu pui.
2: Ayu sinala hasil batin nyeri kita.
1: Nika sampun kejegegane sane ten keni antuk ngetangang sayang ya tekin ngi dewa
2: muangkan ling sang ulu pui
1: kenten atur sang ulu pui
2: maur sang Arjuna
1: kejawis antuk sang Arjuna
2: antian eman iyu tebu naga
1: Weh, sayang pesan kajegegani dewa ni anak istri merupo naga kania
2: sayogi paringaran ingulun
1: jek nyidang masih teko dewa mai ngemaran intiang
2: unang tapan dining Wan wase ulun mangke.
1: Nak tiang jani sedek mesusupan ke tengah halas aja mangkin dah.
2: Gumawi akan ke Brahman carian.
1: Sedek tiang larang Brahma cari repot dah dene kene unduk ke dah.
2: Maka nimitan tengaran semayun ning ulun sana.
1: Tu mawinan tiang. Nak mesemayo tekian semeton tiangi.
2: Al mahte hulun nitian perwerti.
1: Lak atin tiangi lempas tekian ning laksana. Kenah tiang ada aja sebenarnya kintanku.
2: Suami kita sang danan jaya.
1: Inggih. Sang Arjuna Iratu Sang Danan Jaya Iratu
2: Ingat ulun karanan tu wanu wase
1: Tiang uning Napi ngawinang Iratu Mesusupan meriki Ketengah ing alas
2: Nggih, Ratu
1: Napi ini kaya yang ini
2: Kurang kena tu.
1: Cik saja ni cerita nang langan ni.
2: Tinggi balik senjang kurang je nonton boleh jang.
1: Yeah.
2: Kena tu ni ke balik lantur sisi yang tu.
1: Yeah.
2: Nanti ada yang ada ke munggah oleh bawah sarang ratu kaki yang kalah tu bungka Abu EKBB nak Agung Sri Agung mungkin munggah oleh bos ni satu titi yang mungkin usul pamit entah titi yang antuk peramu santi om santi
1: Yesus semua jerumangku pradnya nih prajo ras om swastiastu sireniki
3: ngerage tuh kakiang
1: yeah tumben niki dawak niki tan munggah dan wenten nak numpang
3: tan boleh tuh
1: tapi waktu kari dawak niko aja
3: ampun celak-celak tan boleh napi yang mendu atuh gongga aja tuh
1: nah, kari
3: Adas mangala.
1: Mesolah ucap itu, Bos.
3: Oh, nggih.
1: Kali mangkin kan durung mau yang mulai tuh.
3: Nggih tuh. Titi yang jadi ngelantur ning gitu.
1: Tapi ini kok nggih terus.
3: Sangnya geni itu.
1: Waih.
3: Kantun niki. Pongaken yang geni tapuan teke.
1: Mumpung ide betara geni durung rauh.
3: Dame tupaya marganing tan ka gesengan
1: ngerah nake usaha oh, ampun jak diam saja begitu toh mang nane tan kenen tekeneng pun
3: apa nikang wang magawe upaya sedenging bayo tapuan teke
1: duaning yen manusia ne toh nak mekarya upaya sedurung bayo rauh ibarat sedia payung sebelum hujan kenten kocap
3: de iya ke yan panemung lare
1: alih
3: sumaur si drone
1: nah gitu nyen beli yen ing rago dot selamat makin mesaut puh ane madan i drone
3: kake sang stamo mitra
1: beli sang stamo mitra beli
3: donano adnyana prayaning wang rari leno sangkeng aduh
1: dan wenten patut nih titiang tadi nyamo cerikan jak memunyi kangen kau kini yen sing wenten sangkeng nyamo paling kelih
3: kakan desang jari keyo puhu menang
1: iko beli paling kelih ha sang jari keyo dah dos jak menang gen nggih.
3: Dan lian iking kepatin rinegep nyo.
1: Yen tiang ngenahang sing belen reken pejalan mati betoto nang kenah ngato. Kadene jak mati binyap teko betaro ageni jak mati ke to mirip kenah.
3: Aparan kaunangan ikan rari mupaya.
1: Tapi puaran titiang dari nyamo cerikan puniki ngaturang wiweke.
3: Muangkano lingning warta kepotan pangucap risanak niyo.
1: Kenten bebawasan utawi reremugan watek puh sarang nyaman-nyamannya ne.
3: Kepusang yang agni.
1: Rauh pun makin ide betara agni.
3: Madak de kakanyo si jari keyo.
1: Dia bangun makin belin paling kelih nak ngergap mati itu. Di sana madan di jarak keyo.
3: Manga studi risang yang ageni.
1: Eh, turah, bo. Pasti betaro ageni ane acap petunian. Mungkin ngastuti ngastawor risang jari kia.
3: Melu dari nio kabeh mangunaken Brahmo Mandra.
1: Sarang punika adin-adin nipune sami nguncarang Brahmo Stawo.
3: Kamu yang agni kita sang yang jade wedo ngarante.
1: Omo wigena mastu ratu sang yang agni paragayan sang yang jade wedo ratu.
3: Matangian ano tejanto karano nike.
1: Mahawinan makantan pisan punike sunarani ratu ne makenyar.
3: Kita sekala dewa taning rat kabeh.
1: Yan ring sekala ring jagat isami iratu. Antah jiwa permanan jagat isami.
3: Saksat siwa murti kita.
1: Nyekala betara siwa angan iratu ne mangkin.
3: Yogyoda kita tumulungeng lun.
1: Sepatutnya ne wantahi ratu sane tunasang titiang pitulung tulungin tulungin ugi titiang ratu sang yang ageni cokori ratu
3: ai wo kita
1: pun wosan
3: matiyo ning ulun
1: den ampun wosan Hayuwo, hayuwo tekita matir ngulun sampunang, sampunang ratu, madamang dewek di tiang ratu.
3: Muangkano ling nikang puyuh kapat.
1: Kenten aturipun ipuh sarang pat-pat di tiang dala ratu, ampunang di tiang dala ratu, atu-atu, punang di tiang nyanan panggang, di tiang nyan adep itu dangin, udah beritan purun di tiang dulu.
3: Kesami matur tu. Matudur ya sangnya geniri pawekasang mandepalo nguni.
1: Eling rahriside betaro ageni ring seatur-atur ide pegawan mandepalo ajin puuh kesami puniko duk kerin.
3: Mojar tosiro ling niro.
1: Mangan diker aris ida sang yang ageni sapuniki penikahan ide.
3: Anakku kong puyuh.
1: Yeh, cening, cening okan aji dewa kolo merupo puuh.
3: Roh aku Brahmana putra kita.
1: Yen kita pengastawan ni dewa ni busan tawang aji subuh Brahmo putra nak soroh de bagus saya ini oh.
3: Brahmo mantra inu capan tu.
1: Wireh Idewa ngucapang Brahmo stawo Om Triwarnam Bhagavana Geni Brahmo Wisnu Maheswar Santi kepostikan jiwa raksana cubi carukum gitu maro beh duwag sajan
3: ay waduh kita wadi
1: dah sebat ye penulisan
3: burung tu ay waduh kita wadi
1: ampun dah sebat
3: kelas kalah tu
1: dari milik ide
3: tinggi luput tak kenang kui kita
1: lakar bebas sang aji dewa
3: apaan uwas pawe kasih bapak ente sang mandepala riaku
1: sawire ada tuh pekarsan aji ni dewa ni sing ke aji ni dewa nu nasi cel sing sing buongan di dewa dari ayam panggang, dari puh panggang.
3: Wah, malaku ngamugrahe bapak.
1: Nak ajin ni dewa ni nunas penugrahan tekening bapak.
3: Operan ke hadap deh.
1: Gitu subuh buka aneh acep acep pang idewo.
3: Kamu yang agni.
1: Kini batne haji ni dewo ni sugro ratu sang yang agni cokori ratu.
3: Baru dahat nugrahan tering ulun.
1: Inggih mabuat pisan wiak di penugrahan ratu ni majang ring dewek titiang.
3: Han linuput akan sangking merdiu.
1: Mangkin rare si puh matur titiang lempas sang ratu. Ring kalau merdiu suksemo ratu kang yang amuniki dumun.
3: Inge suksemo tuh benyangan titiang maling lantur melek gede tuh niki mang nepuput tuh.
1: Inge setengah mateng.
3: Wawu sampun mengah juru mangku praja pati nggih sok semo sampun megatre.
1: Becik pisan iki becik sajaan mangku praja.
3: Mangku praja nggih.
1: Nggih, sarang.
3: Nggih, ya ge wenten megandeng niki kanten galah.
1: Kanten.
3: Inggih niki tuh.
1: Nggih, lurus.
3: Sumyang Sri Agung.
1: Nah. Boleh.
3: Nggih.
4: Arang kide atuh.
1: Nggih, aing betar. Ya betar.
4: Jangan durang kenden duen sitia jadi kari milik kide tuh.
1: Yeah. Nggih, terus.
4: Iya toyot. Man mat Sri Maharaja Jano Mejaya.
1: Ngaturang semah ide. Sang Prabu Jano Mejaya.
4: Ruming riujar sang Brahmana.
1: Sepuput miar sayang daging pangan ikan ide sang Brahmana.
4: Kasan demangastung kare bogawan serute serawu.
1: Ring puput terare sampun kasuecanin oleh ide bogawan serute serawu.
4: Mok samangkane demakaraja jano mejaya mulih mareng kedatuan.
1: Inggih kadipunike sampun ide sang Prabu Jano Mejaya sapuput te makin budal raris ide makin kepurian.
4: Makiring sang somo serawo.
1: Kesarengin pemargine ulih ide sang somo serawo.
4: Pianake purohite haji.
1: Sane keanggahang mangkin pinake purohite bagawantan ide sang Prabu.
4: Magawe santi karmo.
1: Sotanan mekardi upacara panegdegan iri kering puri.
4: Matangyan tanpa hale sapo sang saramyo eri siru.
1: Wawanin.
4: Matangyan tanpa hale.
1: Tanpa apa lo?
4: Tanpa hale. Sapo sang seramo risiru.
1: Mahawinan nenten nyusup pemastun sang seramo ne ring angani de sang Prabu Jano Mejaya.
4: Viru de lawas sang somo serawan pinako porohito de haji Jano Mejaya.
1: Inggih ya namun api sampun suen ide sang somo serawo kangen wagawan te oleh sang Prabu Jano Mejaya.
4: Hanu te desang tapuan panut risire.
1: Hanu te desa Ulang.
4: Desa.
1: Nggih, ulang.
4: Hanut desa Tapuan panut risire.
1: Wenten reris punika panegara sanetennya ngibarang bendera merah putih.
4: Ya teu keharep Haji Donire.
1: Ike jagi gebog kenido Sang Prabu, ampun siap rudal ampun akeh.
4: Kinonire teu wangsanak mire katige. Ruh maksing kedatuan nire.
1: Medue de semeton sarang tetiga kanike yang mangnane meneng ring puri mangnane wenten ngebag puri nyanan ada nak ngatur rayun nih pangadol nih uling jo nih uling papadan nih uling jo nih uling temesi gitu mirip. Pun las waktu eh.
4: Wah, umewo dang yang puruh itu pagawe homo nitio karmo.
1: Nih, malih punike ngayahin begawan tanide ne rikalo mekardi upacara homo.
4: Dan kentia sing keharap nire.
1: Mangdo nenten wusan ida makario mangdo cak wenten napi je kayu nang ida asap asap rau pangjak kenten je setata.
4: Lungat sire ang don sahkebalo koso wahana.
1: Laris ida Sang Prabu Jana Mejaya sampun sayago. Sampun punya kering jaran eh, mungkin lungo rades jagi ngebuk desa punya ke newawu ngibarang bendera hitam neka.
4: Biar tite mak raja Jano Mejaya.
1: Ingatan malih cerita yang titiang hidup Sang Prabu Jano Mejaya.
4: Domono ring desa tak. Silo.
1: Ngebuk punike negara Taksilo wastan.
4: Anu te pangning carite.
1: Inggih mancane deket rika mangkit niki wacian wenten carang-carang carite.
4: Rengen dihempu makapehan.
1: Mungkin piar sayang antuk ratu parempu nanti makasami galah balik pitung dino.
4: Ijo tuh bareng mesera senam.
1: Senyak paduh ya hitung aneh urin merah putih cek selam.
4: Jadi.
1: Wah penuh.
4: Kelmu hitam. Nge. Nge tuh, tuh kakiang. Seksama tuh ini pengarto. Salam kalah duwe ini tuh. Seksama banget kena ringgirio sami tuh nge.
1: Astung kare.
4: Tungkatan rau tidak wawu tuh nak pesu tidak.
1: Nge, nak wawu nak enten ngulam dibi ini tuh. Dia kaheng pengulam nuling temesi ya pada.
4: Nge. Ini seksama tu dari mana oko tu munga tu ni ini santa munga ni serang kak santa serang Pak Kemar Bunceng nak menedor tu
1: Kak Kemar berdulu
4: nge
1: rahayu nah, Pak Kemar
4: Pak Kemar Bunceng nak panak ni tu Kemar kenten ada anak Pak Kemar mengenten cucu ni tu Kemar Bunceng ada anak Pak Kemar Bunceng enten tu ni seksama tu tidak yang mempamit Om Santi Santi Santi Om.
1: Yesus semua. Rauh dikirumun paletan ka pertama. Mulai bos-bos ngelantur ring paletan kaping kalih. Saking makin siap-siap cakepannya. Tapi Yesus luwir ya. Bisa ini dados wacen palo wakil. Nih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pura Besaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Berenang, daerah tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada, tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Siloyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besakih, yang kemudian Kayangan berubah menjadi Pura Besakih seperti sekarang.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.

0: Inggih, para pemirsa, temang warga Senewangi yang titiang, makin rauh ring paletan kaping kali sedurunge titiang malih ngewilangang puniki nomor telpon titiang inge sane arse puniki durusang catet nomor telpon titiange 081 339 681 165. Nggih. Nggih, mak wawanin titiang mali pisan, nggih. Nomor telepon titiange 081 339 681 165 sapunika, nggih, durus sampun makin naturang titiang galahe ring paletan kaping kalih. Sane sampun boleh ngeranjing wawu mesanekan lumun sane durung ngeranjing durusang makin ring 223361. Ya sampun enteng Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ya juru gadung.
1: Enteng ngeranjing
0: tuh. Ya. Pun.
1: Om Swastiastu. Niki tiang lagi ngelanjut suarga rohana parwo niki ratu.
0: Nge?
1: Nge, ledangang mali jebos ratu, wakini ratu. Om Swastiastu. Nesto aku widyo mandro.
0: Ijeno lantas ibu pangaweruh mantra.
1: Presido angare danu dewato
0: ulian mantra netotonan ibu presido ngerauhang ide betara
1: botaro aditio inar cano denikulu
0: betaro suryo malu nah, biasa gitu ke suryo malu nah ide betaro suryo malu astawo biang
1: matangian mijil sireng karno
0: tuh nane ngawin nang ada semeto nang idewo nih amni madani karno
1: metu saking karno ninghulun
0: lekade uling karnan ibu nih
1: rasiko karno kejah tumuti perang sang kurawo
0: nak iyo mati ne ulian mesiat mobelo di kurawo
1: agian to papo anakku
0: tuh dane ngawin nang iyo neraka jening
1: yogyo to kita wo hati dalam sakarananian panggung
0: suarga patut anak ibu kecening ngupo piro totona ya gengket jabat pangman ya ya tongos di suarga loko
1: lawan tewe tanhano siro katoningku dening pinakang kulur
0: nah kunapi kawit eh. Dados ten tepuk tiang dadi sangkarno driki
1: apaan atianto sopakso patanyo nguni ring matrioloko rikang duryodano
0: makini to jening dugasinu hidup besanget mopailonan ke kurawo ngah ngilonin sang duryodano
1: om tanayo mami Maharajo Yudhistira.
0: Nah, keto jening sang Yudhistira okan ibu idewo.
1: Ayo rahadian sang kulung wawarengo riwang sanato kabe.
0: Nah, ada raos betaro jani. Sing dadi idewo bin ngerungwang anako-nako nang nyamo paro bin dini.
1: Apaan tanda di amekang manuso gitu.
0: Lin?
1: Sih kan tuh?
0: Lanjut.
1: Sih kan tuh? Sih geng prihati kan tuh?
0: Iya. Yeah.
1: Sih geng prihati.
0: Sawireh idewa sing buin tadi mau pamekan ngelah rasa buin atau ulas asih buin ngelah rasa sebat
1: sedang tathaneng swarga loko
0: kaden idewa bado di swarga loko tenenan kentan ida betara indra
1: ihan kami majara kami majar ada nihan kami mojarah rahadian kita tuh
0: nihan kami mojarah rahadian
1: nihan kami mojarah rahadian sang hulu
0: ngajani bapo jelakar mapi teket kekening idewo
1: Mahyun puo betaro paramu karmo marestio jagat.
0: Ugas ido sang yang siwo tawag ido ngai gumine cening.
1: Ijin tang mahan saking mahan.
0: Medal tu dane utama melakar benaji dane utama.
1: Ahengkare saking ahengkare
0: dan ne angkare melakar masih uling lakare angkare
1: iya tiga sinangguh puruso perdana
0: mekeda dwoto madan puruso perdana
1: Masang yogyo puikang puruso lawan perdana.
0: Mabesikan lantas puruso ajak perdana ni.
1: Nijil tang panco bahong buto.
0: Kulian mabesikan totonan ada lantas panco maho buto.
1: Riloko yo sinangguh jaga.
0: Ulian panco maho buto ni subo ada jaga tiga ni tu kat gumi ni kejang nak ulian panco maho buto.
1: Wah, kue kangra dening mayo tak tu.
0: Maulahan subuh lantas jaga teh mayo tatuo tu dan ngerano yang
1: matanyan aku eh sang yang atmo lanjut tu
0: lanjut
1: mata duduan karmanyo suang suang
0: ngawinang liu lantas ado atmo melen-lenan tu karmane soang-soang
1: tinut nyo golakaning karmen dio
0: nginutin tu paulahan karmen driannya ne
1: matangyan tanunang tinungalah tinungalakan menang dika tu
0: Ladi lanjut dong.
1: Tan matangnya tan wenang tinungalaken yan ahayu hetunio panggungan swarga.
0: Awinan te atmone sing dadi yang abesik. Yen mulo totonan iyo melaksano ayu pidan pastiko iyo man suargan.
1: Yan ahalo hetunio pangguhan niraya pade.
0: Yen iyo jeli laksananya ne. Sinah subo kemulakuna ke kawah cangrogo muko.
1: Apan darmo wa darmo wasananio juga tinuk tinuk akenio.
0: Sawireh darmo wasano karmo wasana nento dane tutuge.
1: Matanya Auyo kena jut.
0: Ayuo.
1: Ayuo ni. Matanya ayuo kita anak usu usui kare. Bang kedua bang kedua. Aduh, mau pelincir tu si cantu. Matanya ayuo kita anak usui kare. Hayun mapangguho lawan uang sanat tolaki.
0: Awinan de nyen bes sangat nyen idewo nyagerang apa nge mau pangguh je dekian nyaman idewo ne jening sang darmo wangsa idewo na gitu malu amun tu malu bapa ngeraos
1: ini ampuro ratu bensat bensu tijan ratu boleh salam ratu
0: is
1: dan itu enten bapak dolar sekeng labah tuh tuh
0: dolar Amerika
1: udah sasi.
0: Oh udah sasi
1: nampak dah sasi tuh
0: bisa dolar kan
1: dan anu ne dados ne napi tetanggane tuh.
0: Oh
1: ya ini itu anaknya Pak Gede Pak Isal tuh.
0: Hmm, tayang ding ya.
1: Ini tuh. Ini ratu. Saran kami aniki ini sangka ratu. Ibu Bu Sarimar. Ini ratu amanika ratu. Ledang-ledang tundem ratu.
0: Yeah.
1: Ini ratu sinep bijang untuk Prama Santi. Om Santi. Santi. Santi.
0: Yeah, terus kanjeng sana kayun tiket. Kercis kari niki mau buka loketnya malih malih 2 jam. Malih 2 menit. Punten karenje ngom sastiastu.
2: Om sastiastu.
0: Mare 2 menit cak ngalang weh.
2: Nggih, nak mau rebut niki siapa cepet dia dapat.
0: Aduh.
2: Kang yang atuh nggih Adi Parwo tuh nggih.
0: Iya, udah sing kanggo di Parwo Adi lah artinya utama Parwo artinya Parwo Parwo ni utama.
2: Inge tu Gung Wiang Sri Agung sareng Gung Kak sampun pasangan Pak Sutri ni ko.
0: Iya ni ko beci.
2: Oh, oh jenama mas tu. Hanote sire Brahmano Sangjarat Karunarane.
0: Nyeh malih walin-walin nang titiang nyarita yang ide sang Brahmana Jarat Karu mangleten lali niki nggih terus
2: matangyan Jarat Karu lening haji
0: mapi mahawinan cek Jarat Karu kenten baos sang kin sastra ne
2: Jarat ngarani ke saya
0: Jarat punika mapi tegas mitunain
2: karunia budi
0: mitunain punika budi karunia
2: saranori sedang ning ketakut
0: patut keangin serano serayo kanti ritat kalo angge sarirene ngerasa yang jejah
2: tekaning ketakut ketakutnya sarire
0: napi malih ratu widodane titiang cek bedik-bedik jejah ampun ningah kene kan bedik jejah kene kene jejah ampun oh
2: yo yo ketakutan
0: nak wantah patut puniki jejahin napi
2: apaan mas wabawa ke saya
0: waning ang

0: Sang meragawiku sane sampun kalok tah ring jagate nuduk ngambil-ngambil puni kewijo ne sane mesararakan nah.
1: Wangi kang wo
0: male
1: kasing sal ing awan
0: kaler puni ngambil-ngambil wijo ne sane wenten wenten ring margi ne.
1: Ya, tika pinet anasahen niru.
0: Iko sampun.
1: Inasahen niru.
0: Iko sampun ambil ide laris punike kewangsuh.
1: Ha, kue puoyo wakasan.
0: Nak terus ngambil wijo, iko terus. Oke, sampun ada dosnya.
1: Iriko dong. Yalini wat mire.
0: Kok sampun akeh sampun boleh na cengkilik ke awak niki ya cengkilik nak ngide bas.
1: Ya kan cengkilik rdunge. Mangke ta wendam cengkilik rdunge.
0: Apa sado jane centong terus sado jane.
1: Cengkilik ni kamu dasar aja kau rdunge.
0: Di Puri Bitra orang nu ada kan
1: yang sama.
0: Yang Sri Agung.
1: Dat kalau pina pinaka cari apa ini pinaka caru
0: kamu
1: tuh awan tuh dat kalau pinaka caru berat betare
0: ngeh kangen punika ngaturang segan pisuguh no patuh segan aja pisuguh ring itu sang meraga betare.
1: Muang paweh, paweh tu nih.
0: Nireng.
1: Muang paweh nireng tamui.
0: Kaler sana ke aturang ring sang meraga tamu.
1: Muang kane beratanin kawitan nireng.
0: Oh, kenten beberatan kawitan sang jarat karu kenten kodak ben nuduk-nuduk bahas ganti ya cengkilik ganti ya kena centong liun maro masak
1: ko mawe caken apriye
0: jekden sampun punike seneng me istri-istrian
1: kan keneng setri
0: tapi malih nak istri-istri tan kenal atau yang kenal gini itu tan kayun.
1: Ke wala tapo ginong nire.
0: Cek kuantah tapo. Ke manten. Ke selegang itu.
1: Iya najar nire. Kelaran megawi tapo.
0: Taler sana ajah-ajah itu. Indik mewah ngelarang tapo. Dom tapo anak kewah.
1: Sing semua tu kakiang. Apa boleh yang malih pitu meraino niki lanturan titiang.
0: Dah ingat teng centong bina ya.
1: Enggak, cengkilek. Niki jero Chandra sakeng Setiabudi panti nyarengin atu.
0: Ranjing jero Chandra.
1: Ranjing niki sana durung boleh hangen galah mangkin sana sampun boleh mesanak. Sing semua tu kakiang. Katu titiang pamit. Om Santi Santi Santi.
0: Iye, wenten udah Yuda, udah Yuda. Inggih, udah Yuda, ranjing udah Yuda. Ye, mangku kawi, ranjing mangku.
2: Om Swastiastu Ratu.
0: Nyak pas dia.
2: Iya.
0: Ya nyak mangku marem mesriep gitu dini di luar tepuk ada di kaca.
2: Ini jangan tiang tu nak bangkit ampun.
0: Nah, uling di tengah kan ini, uling di kaca tu pun mangku. Nah, mau udang kalau saya mau baju, oh.
2: Nih kawitan siap, Om Swastiastu.
0: Nih mangku kawi, langsung niki.
2: Mas ngati ke satria Bumandala.
0: Mas sengit tang kesatria ring Bumandala. Iye, sami raris pada bergedegan para kesatrione ring sedaging jagati.
2: Ratu sapi nasuker

0: Berate Parwo.
1: Berate Warsa.
0: Berate Warsa
1: nggih. Nggih punika para ratu ne sane wonten ring sawawidangan Berate Warsa.
0: Gama mama jahir begawan jamar degeni.
1: Rauh raris mungkin jek rebut mungkin ke begawan jamar degeni.
0: Bapa sang Ramo Parasu.
1: Ajen ide begawan Ramo Parasu kanto sedau rebut tenaga. Aduh, wenten nggak mukul saking samping uling dori. Aduh, dalam.
0: Nah. Piwang itu tu,
1: piwangnya
0: napi ni ko rebut kender.
1: Lantang satu orang, yep, itulah nyentuhkan satu orang.
0: Sekari krodo sang Ramo Parasu.
1: Antuk krodo mungkin okan, itu sang Ramo Parasu okan, ni.
0: In jahan sirobapu tekap panik. Kesatrio
1: semua antuk sedo ajin ido ne uleh para kesatrio ne sami rebut batak satu persatu lawan ya gas muda kan gitu kuah
0: ini kerebut ini kena
1: rebut nggak boleh ngisir rebut masih itu
0: ya cuma tangan mau lesir mati nirikang kesatrio ring Berate Parwo Mandala.
1: Ini kau ngawin sang Ramo Parasu ngewales sedan ajin itu nih ngenyedoyang prabu-prabu nih sana ngerebut rike ring jagat Berate.
0: Salikur kuek ning ratu pejah denire.
1: Wenten selikur samput sane sedo antuk ido tu niko neng rebut ne boleh mukul netan boleh mukul urung sedo.
0: Segaja suarato pada tinil kabe.
1: Siak benyahang punika tekad gajah ne tekad jarah ne tekad kereta ne siak amuk teken begawan Ramo Parasu.
0: Rasning saman teraja ya cuma temakan ruh dirarnawa.
1: Rah paro rajo ni punika membah sekadi segara
0: di margi kendan kudada kendan rah tu.
1: Betul bo, pas liu neng nak tugas pidana liu rah nak sang prabu, sing cara rago ya ni aku cerita.
0: Iu kasan dadi ya terago limang siki. Aduh,
1: pamuputnya ni laris, bas kesuwe ya. Kados telago lelimo akehnya ni.
0: Telago ni ko cawiane kan rah ni ko dadasu.
1: Saya nyerah jo, lebih mesti toyo deh. Toyo nerah, yeah. Isin nerah gitu, sing toya nerah.
0: Ya tak inabokan dening ru dirang kenar, rang kenar wano.
1: Nawo.
0: Karena nawo deh.
1: Iko raris kemeresin. Iko telago ne antuk rah sane wawu sekadi segaro toh.
0: Magawe te sire tarpane winur larak tak senopa jali.
1: Apa? Pinca.
0: Ya.
1: Napi ni ke?
0: Megaweta sira tarpana.
1: Nah, mekaryo raris ida pisuguh ring paro pitre.
0: Wepur rakto seno apano senopana jali.
1: Nah, sami punika disuguhe melakaran tuk rah, toyo anyar rah, penek rah, medaging sami medaging rah.
0: Risang dewo pitra.
1: Ring paro dewo pitaran ide.
0: Datan suka sang yang pitara denira.
1: Saki wantan dan becik punika kayun paro betara lelangit ide ni. Dia ngatur ngerah mana. Kal kadena ngelawar flek kadena.
0: Kintanya ijon iki rah dadah menurut kintanya jatuh.
1: Dan kayun ngaturin saji tarpano sing tadi mesti dar sing mesti gede sing kak ngelawar flek mara tadi.
0: Awan apantan yogyo i kanang rah yan tarpano keniri sire.
1: Duaning ten patut punikerah angin saji tarpano terus ngaduk kerah angin sing tadi.
0: Datang ke kawitan ira kabe.
1: Tedun raris lelangit lelangit begawan ramo parasu nesami.
0: Maka di begawan resiko muang begawan jamo dagni.
1: Inge pengajang ida begawan resiko kesarangin begawan jamo dagni ane sedang itu nih.
0: Umurun saking swarga.
1: Sedun rari sampun saking swarga loko.
0: Anak sang ramo parasu.
1: Anakku itu tuh.
0: Anakku sang ramo parasu.
1: Duh cening cening sang ramo parasu. Idewo kentan betaro lelangit nih sedun.
0: Langit niko, siapa niko?
1: Yantan
0: yogyo kadikito brahmano mogawe rudire tarpano.
1: Sing nyendadi dewo mwangso brahmano ngaturang tarpano saji misi ane barak-barak ketonan.
0: Nikit yos kentane. Wangso tanggenan ada tuh.
1: Nggih, itu memaro itu apa Wangso Brahmana kaden? Oh.
0: Gunung yogyo tarpano kenanto ikang tirto pawitra juga.
1: Ane padut angone dewo toyo tarpano do ane melakar aji tirto dane suci ning nirmala.
0: Niki berarti artine rago di Bali niko winten brahmana kesatria sudra sapa niko metiosan kentene tirta rada sapa niko
1: tirtane patuh tarpanane sing dadi dene wak brahmana ketu satrio patuh naragane nih. Contohne nih brahmana ne contohne itu nelayan kan mengikuti.
0: Anapuwa mangke sedananto mujeri ke mikabe.
1: Rikami kabe.
0: Rikami kabe.
1: Nani ada serano ne patut tanggoni dewa pamujaan tekeni betaro lelangit. Bapo waji tu kakiang dewa tu kumpini dewa tu ben cicit dewa ben ijen dijokin kaden ben ditudidur to.
0: Niki karyo paling untat niki makinten ngaben dengan dadan niki napi memukur tu.
1: Mau mirip memukur ni.
0: Iye wasio temuakan tirto limang tala nyakue niyo.
1: Limang telago kue niyo. Tuo toyo nening ada di tu di telaga ne ane lelimo toto nang liyun
0: wah kaya kan toyo tu. Wina ngapangkir ingalek li mungkin wina ngapongal nyilengi lengarah ni samantu tepasang matir temut cirana dente.
1: Nah, tuh boh. Nah, Kang Yang, lu mana kau? Ini boh, kebit lampu tu. Hahaha.
0: Di pulantang sastra tu.
1: Oh boh, tu nagi satu, napi uang itu, tu nagi satu itu telah waktu. Tu, kalau nak gaji tak sih nawang masih.
0: Aduh, jangan puro sangat.
1: Ya, yeah, ku, yang penting.
0: Puniko, dahar. Sawitiro titian dik mungkin cekcan bisa memacar ini belum sajian yang ini
1: bisa macar bukti ni boleh bisa arti yang Raji
0: sastro je bok mejak ini melian koban dan kembung dan mukok ini tu rasa puniko ampura yang pang banget menurutkan titian para sawitiro sarang sami sampun ngawi kanan titian ampunnya ngelajak kok seneng muning tinggi ayah sampun ke nunas gengerno seneng puro sarang sami ini ratu atur titian galah antuk samo santi om santi santi santi om
1: ye rumangku kawi pas panggil titian jak rauh ragane oh makin siro aja kini sane jagi pas niki nggih nini ita oh, coba pas sempitan nini ita om swastiastu
2: om swastiastu Haji
1: ya sing ya pas nih pancing nengenen angin nengenen nih
2: meleset gede tuh
1: meleset tapi nyak mirip cara nini ita nih.
2: Ditang nak sentuhnya tu Haji.
1: Ya, dah kadek.
2: Om swastiastu. Hanu siro ratu.
1: Ya, wenten ide sang meraga ratu.
2: Sang Parikesit ngaraniro.
1: Mepesengan Prabu Parikesit.
2: Anak sang Abimanyu.
1: Putra nide sang Abimanyu.
2: Bang temu tangan lawan sang Utari.
1: Mebiang Dewi Utari.
2: Enak ke sisio bagawan Kresno.
1: Kreso. Itu apa?
2: Kreso.
1: Kreso nak baca.
2: Pinako sisio bagawan Kresa.
1: Nah, kangen sisio antuk itu bagawan Kresa.
2: Paripurna ring bahu wedo.
1: Yakti sang Parikesit puniki tuh cek itu tegap pisan ring ajian pangaweruh weda
2: prasido kasih batara Kresna
1: kelintang kaswecanin oleh ide sang Prabu Kresna
2: yen urip niran keneng heru sang aswatama
1: kaurip dawage kena panah sang Aswatama
2: ri sedang ire haning jero weteng sang Utari
1: kawag sang Parikesit kabobot tang ulih ibun ide inggih punika Dewi Utari
2: mijil toyo
1: mas raris
2: wenas tuan mahuripo
1: raris dawag emas punika nak sedo ide sang Prabu Parikesit riko raris ke urip
2: de batara Kresna
1: ulih ide sang Prabu Kresna
2: Inengu de Maharaja Yudhistira.
1: Laris kepiara ka upapira oleh Prabu Yudhistira.
2: Sirata sumilih Ratu Ri Astinapura.
1: Sang Prabu Parikesit puniki sampun sane ngentosin ke Prabon ring Puri Astina.
2: Rilungho sang Pandawa.
1: Alih.
2: Nusup ring alas semua.
1: Sedawa ge para penawone masusupan ke alas malih nak pindah ampun dayan mungkin malih.
2: Lawas nero siniwi 60 tahun.
1: Suweni de sang prabu Parikesit kasungsung. Sawetara 6 dasa warsa.
2: Nan kadi Maharaja Pandu.
1: Malih.
2: Sire sakte ring gunung buru.
1: Sapun api je sekadi sang Pandu kenten kedua ganida nemo boros.
2: Asing ukir alas.
1: Sekancan gunung ya sane medaging alas.
2: Baran hiru met merge.
1: Mereka sampun ida mau boros.
2: Ano pu kidang tinut niro.
1: Makin ring alas wenten kidang niko sampun uber ida.
2: Hang hil tu siro denyo.
1: Kantos gepu. Kaleson sang Prabu Parikesit ban tekeni pun ikidang.
2: Ah yun angin numo wo siro.
1: We siro. Kayon rari sida. Minum toyo.
2: Ano siro wiku kapangu.
1: Wendan rari wiku panggihin nida.
2: Ing Tegal ri tepining asrama.
1: Rike ring Tegal ring pinggir purin gongka asrama iku. Ring apa to? Ring pinggir asrama ring penepin pasraman ya iku mulakun.
2: Ada semerito tu ko bitro tu rawuhne
1: tu. Apa?
2: Sedang sa Sri Amangan Warak ing wasto.
1: Watsyo. Sedawa gida sang maharesi nginem punika susun lembu.
2: Sirot tinahan.
1: Tinayan.
2: Iparan ikang kidang.
1: Gida ketakene natu. Natu sang maharesi wentan kidang liwat meriki yokijo lakunipun natu. Oh.
2: Datan sahur ike sang Sri apaan sedang niro mono brato.
1: Dan kecawis duaning sang maharsi ngelarang brato mono brato netendados mo baos.
2: Wangara niro empu Begawan Samiti.
1: Pesengan Maharsi ini punya kebegawan Samiti, Kang Wang tuan lu.
2: Dia menikah mantan putri yang iring atu. Mantan semua ratu ini galah ini artos tu ratu kakek yang mendarah hajang sanggol gerio tu serang gongka. Eh ratu galah
1: putri yang. Entah nampun gelis saja telah. Gelis saja telah waktu niki. Oh. Wenten wauti ring logor nyantos kantun masih dong eh kali malih siki presiden ranjing sira wauti ranjing ya sira niki
3: inggih om swastiastu kang yang dados penutup
1: iya bo mesinap jane to kan abdi man mah
3: ampun mesinap
1: mesinap man waktu jane
3: aduh inggih tuh Pau sangkenten ring center. Ini harus kurang growing, makin tubuh.
1: Ada sepleteran masuk.
3: Ini nggih sampun. Iki titiang mau ruk ring asrama Waseparwa tuh nggih.
1: Asrama, Win, asrama.
3: Inggih. Aduh kok enggak asrama sampun boleh tuh nggih.
1: Eh, sing kolam-kolam ida uling duni asrama, asrama kendana.
3: Inggih. Inggih jaga kawit niki atuh. Perangan atuh nggih, gongkak.
1: Nggih, gongkak nak masalah ida tuh. Ida karyo, cap.
3: Oh, kenten dungging nggih. Ngira jangungi dumun, Om Swastiastu, Om Abigena Mas, itu namun si dumun. Pesanak dumun udah kadek.

0: surut nonawi. Tidus ya, tidus nanodi. Riwus ning aswamede yadnya parwa.
1: Ingih, risampune telas parwa aswamede ne.
0: Domo tuang asrama wase parwa.
1: Beraris ngelantur, ida gongka asrama makin ke pesrama. Bin kemulah gunar tu.
0: Siram-siram, aduh.
1: Mungkin asrama waso parwo wastanen wah pecekin kemulakun
0: kaping limo welas ning parwo
1: niki parwo ne kaping molas niki diantara 18
0: cienaritaken de bagawan we sampean
1: soane ka cerita yang oleh hide bagawan we sampean.
0: Imah raja Jana Mejaya.
1: Ring ide sang Prabu Jana Mejaya.
0: Suadnya sang Mahamuni.
1: Inggih. Pakulun ratu sang Mahamuni cokori ratu.
0: Hayu sanggahan wak prakata. Raputu sang yati.
1: Ampunang nyen titi yang sengguh ratu bas menyel bas meled nyen punika ratu.
0: Apan tan waregang renge sloka padarte sang pandite.
1: Duaning titi yang cekten mad-mad puniki titi yang miarso yang siaran perempat, siaran perempat, bin kau ah.
0: Ingat jaktin terpulih munggah.
1: Cerita ni ratu.
0: Cek. Kita manteng yang tu kan. HP telepon. Kunang petanya raputu sang mahayati sakareng.
1: Ingat saneta kenang titiang putun ni ratu, mungkin ratu.
0: Iya, prawerti maharaja drete rastre nusup ring halasa.
1: Ini kawentenan ide sang Prabu drete rastre mesusupan ring tengah ing halasa.
0: Repatin ni anak nire sang korawo satu.
1: Risampun telah sedo punika okan-okan korawo ni. Sane sarang satus punika ratu.
0: Mapa teluir nire di sang pandawo homuswa san nire. Orang tu? Humuswa san sire.
1: Humuswa sana. Sana sire. Tapi punika antuk para penawo ni ngeremo ido sang Prabu Drete Rastre.
0: Muangkane ling maharaja Jana Mejaya.
1: Sapunika atur Prabu Jana Mejaya.
0: Suamahur bagawan wis sampiane.
1: Raris nyawis mangkin ide bagawan wis sampiane.
0: Pun jelas segala.
1: Ben medik.
0: Malih tu. Ingegeten wasian titiang seloko tu. Suaprawi sapratiwi bare lare maharaja Drete Rastre.
1: Amun pertiwi, amun jagat deh. Mungkin je niki bat jagat deh. Amun ike sampun bat kelaran ide sang Prabu Drete Rastre Ratu Duagung.
0: Repejah niu anak nire sang korawo satu.
1: Sesampune sedo okan-okan ide ne sarang satus korawo.
0: Wah, bala ni re. Wah, sese.
1: Sah, bala ni rawa sese.
0: Oh, ni rawa tu nge.
1: Nge. Sarang punika bala panjak. Itu ni sami tan wenten magantulan.
0: Kunang pua dening bakti sang Pandawa umari puja si ri sire.
1: Ingih duaning subakten para lelangi tatue de sang Pandawa ngaturang puja pangastawa.
0: Suakah yunire winehan kadimule ni ranguti ranguni.
1: Kadimulani ranguni.
0: Oh, kadimulani ranguni.
1: Napi je sane kayu nang kinido. Jak katur sekadi sane kayun-kayun nang ido dokerin kayun ken pesan misalnya pesan pusuh kata jak katur ngah sebab
0: ripang adeg ni anak ni re sang durya dan
1: ano kita nak pun itu pun telas kalah itu sang Prabu jana menjaya cokori dewa
0: inge minggu depan lanturan titik yang malih ni kinungkak malih kidik matur suk semua tu kirang langkung ampura mogi stato kenak sang griyo sarang sami tu nge inge galah katur titik yang pamit om santi santi santi om
1: inge. Inggih, patut puniki gelis sajan telas waktune. Gelis sajan puniki inggih. Kenten sampun para pemirsa sareng sami mawinan sarengin saking ngawit dawu ya akeh boleh waktu. Yen nyarengin mulai jam 8 kenten gede ampun rasane. Yen nyarengin saking jam 7 wau ya suwi kenten. Nggih, sinep titiang untuk para mas santi. Om, santi, santi, santi. Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wengi Rekelan Rai, Seneng Pisan Putri, Ring Rahin Nani Mangkin, Pacang Nyaringin Rekelan Rai, Nyantos Puput Malih Jebos, Galah Tiang Ringgalah Jamro Raswengi. Iwawu sampun ika atu kakiang wiryeng ye nyarengin ring siaran tembang warga. Kangge iwawu niki putri nyarengin dados operator kemanten ye sampun akeh niki semeton seneng nyarengin seksama ping banget. Seneng mangkin kelantur malih niki rekelan rai ring galah jam sia puniki masuk niki saking program Rahinda Latri ye. Sekadi biasa ngiring piar sayang niki kawentenan drama legenda. Sane wengine mangkin niki memurde lobang senjata ye. Piar sayang niki kawentenan ini dramanya ne, wesan punika talar wenten makudang-kudang tembang santiosan nggih talar informasinya ne. Lan ada dos bergabung ring line telepon 0361223361. Niki anggen memilih dumun kangge nggih ring jam siang yang tos jam daso puniki. Jagi megatra napi nunas tembang kenten nggih malih jebos dipilih manten. Yen sampun niki matemu ring gelah jam daso nyantos puput jam 12 malih jebos wawuje iring titiang bernos nostalgia kenten nggih. Bagi-bagi niki samian semeton putri niki presiden nyarengin nyantos puput maris jebos ringgalah jam roras nggih. Sane mangke rekelan rai langsung ke banten niki munggahin asiki drama legenda sane mambordal lobang senjata.

0: Banyak nyaisi bubuku hari ini. Yang ini juga, yang ini juga banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kakek pasti senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah gubuk bambu.
2: Kek! Kek! Kek! Kakek!
3: Ya, ya, Lara. Ada apa?
2: Kakek? Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, Kek. Coba tebak. Apa yang ku bawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, Kek. Saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada mie gulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara, Lara. Makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, Kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan aku belikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, Kek, kita makan enak?
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda. Harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Ah, kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, Kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek. Dan yang keras-keras, biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya, sekalipun dalam kemiskinan. Penuh dengan canda dan tawa, rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini, bubu, alat menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Oh, ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang. Air. Akan aku makan semuanya. Sebetul belum kenyang. Di mana lagi taruh bubunya? Ini dia. Wah. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Wah, ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, brewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: segelap. Aku akan bersandar di bawah pohon ini.
1: Bersandar lagi? Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah. Hiat! Mati kau sekarang.
0: Aduh, lepaskan jenggotku.
1: Aduh, sakit. Lepaskan. Aduh. Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
0: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Aduh, sakit. Ampun.
1: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
0: Aku minta maaf anak muda. Aduh. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Ki Urup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
1: Apa ini? Uang kepeng?
0: Iya. Uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah, nak.
1: Untuk apa uang kepeng itu?
0: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
2: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong. Bahkan, semakin banyak.

0: Ada pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
1: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
0: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
2: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
3: Tidak, tidak, yang tidak berani.
0: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
3: Ya, iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
2: Nah, begitu baru gentleman.
3: Baiklah, baiklah. Oh ya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
0: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
3: Ki Urum, Ki Urum, Ki Urum, tolong aku. Kiam! Ya!
0: Sorak rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat Ilara.
1: Karena Ilara berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
3: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
1: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
0: Itulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Lubang Senjata. Sampai jumpa.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

Aji Sang Hyang Grodok. Masyarakat di Desa Adat Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, memiliki tradisi unik yang disebut Aji Sang Hyang Grodok. Tradisi ini melibatkan pementasan sanghyang yang berlangsung selama 11 hari dan ditutup dengan ritual ngeluarang pada hari ke-12. Aji Sanghyang Grodok dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada Sasih Karo, bertepatan pada Agustus dalam kalender Masehi. Puncak upacara dilaksanakan pada Purnama Karo, yang merupakan purnama terbesar dan paling sempurna dari 12 purnama dalam setahun. Nama Grodok diwarisi dari zaman dahulu yang diambil dari suara perahu yang didorong menimbulkan bunyi gerada grodok saat pementasan berlangsung. Selama 11 hari, 23 sanghyang ini dipentaskan satu persatu secara berkesinambungan. Sanghyang Grodok telah tercatat sebagai inventarisasi kekayaan intelektual komunal ekspresi budaya tradisional oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Sanghyang Grodok bukan hanya wujud persembahan, tetapi juga sebagai upaya menolak bala, mengusir hal-hal negatif, dan memulihkan keharmonisan. Tradisi ini juga menjadi ungkapan syukur masyarakat setempat yang setia melaksanakan niatnya.

0: Kelan Rai Kantor Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Iwawu sampun niki piar siang senarang sami ngenenin indik drama legendanya neng nggih sane memburda lobang senjata. Taler sampun wonten makudang-kudang tembang niki nggih sane nyarengin ring wengine mangken. Inggih Kelan Rai sane mangken niki buka titiang kesempatannya neng nggih ring lain telepon sane arse nyarengin niki pacang request tembang utawi megatre nggih Kang Yang numun pilih salah satu ke manten. Larisang niki nyarengin putri ring 0361223361 nggih. Larisang niki sampai dibuka line teleponnya ne dipilih numun. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
1: Rahajeng wengi nggih putri.
0: Inggih rahajeng wengi. Sira sarengin titiang niki nggih.
1: Titiang tanalap nggih putri.
0: Oh Mbah Tunindi.
1: Iya, bener.
0: Nggih, pun api gatra, Mbah.
1: Nggih, seger di tiang, nggih.
0: Astung karep.
1: Cuaca rem-rem di sini, nggih.
0: Oke, enten, eh, tenapi nge. Malam-malam memang enaknya rem-rem, nggih, pangdetis,
1: nggih. Ibu sanyo sabah gede ini, kok.
0: Oke, enten, duh, bagi-bagi aja, tetap selamat rahayu, nggih.
1: Nggih. Ibu, nggih.
0: Nggih.
1: Pas perdangdut nih ke tiang yang pertama, nih, kok.
0: Oh.
1: Kok bisa jatuh, ya?
0: Nggih, tiba-tiba jatuh, nggih.
1: Nggih. Dah busanya masih
0: sinyal minap nih ke Mbah.
1: Nggih, kenten ya.
0: Mungkin nggih. Apalagi bekas hujan mungkin sebelumnya ten boleh hujan di bini ke?
1: Nggih, boleh ten ibi ten tapi betul. Malamnya tadi jam berapa itu jam 1 atau jam 2?
0: Oh, nggih. Sudah menuju hari ini nih Kang. Nggih.
1: Kunapi ge gatra niki?
0: Astengkare becik, Mbah. Becik
1: nggih.
0: Astengkare.
1: Anak si kecil mbak ikut?
0: Ikut hari ini sama bapak-bapaknya juga ikut.
1: Oh gitu, iya. Harus, soalnya nanti malam soalnya pulangnya.
0: Iya, kentan ampun. Kasian tadi belum tidur nih ke.
1: Iya, kentan.
0: Sarengin meriki pangter rewel.
1: Hati-hati aja nanti pulangnya.
0: Iya, sembang ya mbak. Iya,
1: kan ampun ngajak-ngajak bapak.
0: Iya, lebih aman.
1: Iya, aman ampun.
0: Nggih, pun api niki, Mbah.
1: Astung karo Bang sehat selalu nggih.
0: Astung karo ping banget sing sembang, Mbah.
1: Nggih. Niki yang lunas tembang nggih.
0: Lunas tembang nggih, dados tembang napi niki.
1: Eh. Tembang ne napi wastane kata kambang di flago.
0: Kata.
1: Nggih. Kata okay. Kambang.
0: De amang nggih.
1: Wenten.
0: Wenten.
1: Nggih. Nggih, sok semua gak nggih.
0: Nggih, sok semua taler Mbah sampun nyarengin.
1: Benyang malih nyen di prodangdut.
0: Inggih siap ditunggu.
1: Nggih, cetetnya titik yang megatro. Semeton sami rahajeng rahayu.
0: Inggih.
1: Pokoknya serang sami niki kayak nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, niko kan tumun nggih.
0: Nggih, Mbah.
1: Nggih, yang mau pamit. Om Santi Om.
0: Inggih, Om Santi Om. Mbah Tunindi niki nyarengin ring seputaran tanah lot nggih, ring niki kawentenan Rahina Latri ne mangkin nggih. Sinampura niki santukan iwau Mbak Putri masanekan jebos kenten nggih santukan sampun ngeter tembang warga iwau dados operator. Dadasnya ne niki siki manten boleh niki bergabung ring Rahina Latri nggih. Nanging sampunan khawatir niki rekalan resen diurung presiden bergabung. Nah, boleh jebos niki galah jam dasa langsung ke manten nggih. Ambil nomor antrian niki angin bernostalgia sarang putri nggih. Nyantos puput boleh jebos 1 jam ke depan ring galah jam 11.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih rekalan rai sane mangken sampun dikiring galah jam dase nggih pastikan iki sampun sami menunggu-nunggu nggih galah sane becik puniki santukan ring galah jam dase puniki nyantos puput malih jebol sering galah jam solas pacang iring titiang ring rahine bernostalgia nggih sane arsa niki nyarengin sane maduwe cerita kenten nggih pacang dibagikan iki sareng putri lan semeton sane lianan dados mangken bergabung ring lain telepon 0361223361 larisan nggih sampun dibuka niki lain teleponnya nih. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Bu Putri.
1: Rahajeng Wengi, Nini Ita.
2: Iya.
1: Aduh, masih begadang ternyata Nini tiang niki nggih.
2: Iya, marok li diwan.
1: Oh, hari napi mangken jadwal ABG pesu mangken nggih.
2: Ya hari Senin.
1: Nggih. Makanya ten sarang wau tembang warga nggih.
2: Nggih, tenane nyarani.
1: Mangkin nostalgia oleh karcis nomor 1 mangkin.
2: Nostalgia, poe nostalgia ini.
1: Napi nggih, napi malih wonten cerita nini niki.
2: Cerita nini sing ada seru, sing ada lucu.
1: Ten kenapi, yang penting kan wonten pesan, kenten dados pepelajahan niki majang ring ngelakrai sane lianan kenten.
2: Anak nostalgia
1: ini. Ye, napi mirna piki sane
2: ini. Orang lah anak satu. Tahun 69.
1: Ini kan anak pertama ini, ye.
2: Lahir 69.
1: Oh, tuh ada anak nyolek tuh.
2: Siro ya di sini.
1: Mare menek nini tiang pencolek-colek niki.
2: Mang Buduk nenu mau gadang.
1: Oh, ye, Rahajeng Mang Buduk.
2: Bun ngeden maro TK anak dia paling kelik.
1: Nggih.
2: Aja jani. Aja munuh kumone Dek Putri.
1: Oh, sarang ngajak Nini munuh kenten.
2: Sing ada nang ampu.
1: Patuh ceramah Putri niki berarti ajak ke studio bareng.
2: Aja munuh. Nang masan bo masan nang gedigang bo ado padi Bali. Bapak di mau gede apa ada? Ini jang mau di punduan kali pundo yo.
1: Oh panak aja itu.
2: Ya tiang aja almarhum. Nyemak ano tu somi itu otakuna. Jadi hanya dan anak tu Mbak Putri hanya dan kambang atau ane kambang ane musik belum jadi tu oke. Oke tu berikan satu enggak. Jadi kalau ingin nyemak, jadi kesomi itu, ya ano yo, ya mencubur ano, anak petik dari kuno, iya subuk boyam ya, oke tu menang subuk beli nak jual, gitu. 5 meter jauh.
1: Oh jarak ni gengi.
2: Ya menek 5 anak kita dengan Putri ya rumah. Tinggal pasang yang jauh. Yang dia
1: dua terus saling langkungin
2: mau
1: nyambiakin cari. Gih, siapa pasti nikah langsung gih.
2: Nah, sekarang menek ke lima
1: nih gih. Mia, agak sih nggak nini gih.
2: Nah, orang. Aro gusto to ge kayo to sing lava lu tiang gusto to mak kalomang serang kan si sekolna sekolna maro kengken lalu ne orang bercerita gitu to mak kalau kan si nak serang bayu to ge panak abang nyonyo
1: aduh
2: kita cerita sing ada lucu ge
1: sing ada tapi pengalaman nih kan nih dadinya tahu jadinya kalau ngajak anak-anak nih harus hati-hati sekali genten ge.
2: Nih, teman-teman nak ngempu.
1: Keadaan.
2: Senang sangat. Demen nanti masih ano mono tercerai lagi. Man bedik tu. Cerai kali balang abu alusan.
1: Nice.
2: Man kali balang abu alusan.
1: Kengken tu, kengken tu.
2: Ya,
1: Putri. Kengken ikan ni.
2: Man besik dulu.
1: Oh, langsung telah. Ben ngale.
2: Ben ngale. Kita tu. Ano ya, Putri. Itu cerita tuh.
1: Gue
2: langsung sing bani sing gue ngajak Jeffrey.
1: Oh, Nini nek kapok dah deneng ye.
2: Sing bani trauma sama bayi.
1: Iya.
2: Aja nak jenik gitu.
1: Tapi nih
2: kalau jenik besi besik-besik menjalan.
1: Oh nggih, Kang Jang nggih ngempu siki menjalan siki ngenten nggih.
2: Nggih,
1: nggih. Astung kare jadinya wonten pelajaran.
2: Nostalgia ini anak. Pokoknya dicari-cari
1: aja nggih. Nggih, nggih. Pokoknya sering dicari nggih cara lodre nggih.
2: Nak nini nak petani itu. Ni ya nasiing saking tembahan nini pun nak nu nini teman.
1: Yeah, kebiasaan soalnya nini ni hampun sering aktif genten.
2: Nu nini teman nu masa nini hidang mabian kita nu hidang
1: nini. Yeah.
2: Saking tembah.
1: Yeah, kan hampun banyak yang sayang mungkin perwenten cucu enten anak.
2: Yeah.
1: Orang istirahat.
2: Masih kerja pun cung tak lain kita bukan cung
1: berdiri. Memaling.
2: Kau nak pang tepuk kan kita mabian pang tepuk ingin cari. Inge, inge kayak budi.
1: Semua ini kita.
2: Pun ngejeng galak.
1: Inge.
2: Bernostalgia, kalau nostalgia dan lucu.
1: Inge, tapi kenapa? Ini kampung. Yang penting wenten cerita dibagikan, boleh nilai.
2: Enggak, mereka aman pandu nih, aman pandu.
1: Inge, ayo, ayo, siram balik nih.
2: Enggak, bayar narbo, enggak nih.
1: Beng man gwalek ini jadi man kerja nomor satu, nyang walek nih.
2: Tengok biasa na bolong pun kerja na bima minyak tu, tu na tu ni dan kita timbalan demam nanti ringan.
1: Petang ni saya kentan ni ni ulung berlebok bini dia yang kuat gitu.
2: Ini dia yang kuat.
1: Inge seksama taler, inge.
2: Bapak pamit om santi-santi-santi om.
1: Inge om santi-santi-santi om. Nini Ita inge ring seputaran Pejaten sampun nyarengin niki inge. Ceritanya ne wawu niki ngenenin inde ngempu niki sambilang mekarya. Niki pasti ke ring galah sane mangken akeh taler inge niki sane mengalami mekarya sambilang ngempu santukan nike dua peran gitu inge. Tapi malih niki anak istri inge. Dados seorang ibu kenten pasti tentega meninggalkan anak nggih, tapi kenten ampun yang sareng anak alit ten dados niki meleng akide sampun nyemplung saget niki nggih hokane nini Ita nggih astung kare nike slamet rahayu sareng sami nggih, tapi kenten ampun dados pengalaman niki nggih yening wau bawasang nini Ita nenten lucu nenten serem nenten wenten gong ya kenten ceritanya. Dan kenapa sebenarnya bukan niki poinnya nggih, tapi niki boleh pembelajaran genten semeton sane miar sayang niki mogi-mogi dadosnya ne lebih ingat lagi diingatkan genten nggih. Yani ngajak anak alit niki mangda lebih hati-hati genten nggih titiang taler niki mbok putri medue anak alit niki sane ten ngoyong-ngoyong kari kumelipan genten nggih. Nah niki harus hati-hati nggih. Rekalan rai nika wawu asiki bergabung semeton mbok putri nggih galah kari akeh niki malah jebol sarangin putri malih nggih ring 0361 223361.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjar Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penaya. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ulian mantan nggih asiki tembang saking Elva Saraswati. Nggih, suaranya Mbak Elva niki memang luar biasa sekali nggih. Kalau sampun megending Mbak Elva niki jek tenang kenten masuk suara lagunya kenten nggih. Niki ngenenin inde benyah Ulian mantan. Aduh, bagi-bagi nenten wenten niki sanes medue cerita sekalipun nika kenten nggih. Dihianati kenten api malih niki santukan pasangannya kembali pada mantan. Aduh, berat-berat niki nggih, berat. Wenta niki sana berdua nostalgia utawi cerita tentang cinta. Dados semakin bergabung nggih taler Wenta cerita sana lianan. Dados juga bergabung salam putri nggih. Niki galahnya ini sampun dibuka malih nggih. Wau sampun Nini Ita ring pejaten niki nyarangin karcis ka pertama. Wau sampun Wenta nostalgia nyane ngenenin inde cerita sareng suami dan anak genten nggih. Nika cerita yang menegangkan sebenarnya nggih, santukan anaknya niki mecemplung genten. Dadosnya ini hampir tenggelam tapi astungkare selamat rahayu nyantos mangkin nggih. Wenten sane medhe cerita malih rarisang niki rek lan rai. Inggih, sampun wenten sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahayu nggih Kak Putri.
0: Inggih Om Swastiastu, Kak Mangku niki nggih.
1: Kak Mangku durung durung atas mangku.
0: Oh durung, berarti salah berarti siran niki nggih. Oh toh, kedek-kedek nih kampun tiang makin ragu niki sire aja iring tiang niki. Soalnya tiang berjanji aja ke MKS guys di B niki. Kalau nak melanjutkan kau nih cerita.
1: Nge salam sarang jero mangku sedani.
0: Inge, boleh jebos munggah.
1: Nge wawun ita tiang. Nostalgia, nalit macam belum.
0: Inge.
1: Boleh nge sire dia.
0: Durung unding niki, menunggu
1: ampun
0: niki.
1: Ampun boleh mengenal lah.
0: Iya, pasti ampun boleh, suaranya ampun pernah tiang denger, tapi ampun lupa modulasinya. Mau foto, Pak Tut niki, Pak Tut Mancung. Wah, nembe niki Pak Tut Mancung nyarangin nostalgia sarang Mbak Putri.
1: Nembe, boleh ngeranding, yang bilang mempersering, bilang semua.
0: Iya, pasti niki, percaya tiang Pak Tut monitor.
1: Pas gitu jika penyiaran lagi nangalah ya dan lo dan waning teman risa jadi waning perempat
0: astengkare
1: eh kini kian puan tapi nyarak sarang alit siapa yang
0: tahu ingge mungkin taler sarang anak alit niki
1: mungkin wenten astu
0: ingge malam-malam minta ikut niki
1: menari ampun merem alit eh
0: durung niki. kari sarang sang yang HP.
1: Oke. Calon penyiar
0: ini. Astengkare.
1: Nggih, ayo. Oke. Langgan.
0: Nggih, astengkare. Sik semua Pak Tut.
1: Nggih.
0: Pun napi niki Pak Tut. Yen sampun nyemak karcis bernostalgia berarti wenten cerita menarik niki berarti nggih.
1: Nggih. Menarik dan kemenarik.
0: Oh, penapi nih ke?
1: Niki gentan yang nostalgia, tapi ada pengalaman lumun dengan tan. Duk siang kelas SD niki.
0: Karyalit ye?
1: Ye. Tahun kudoi ni kau tiang SD ni kau tahun 80-an nggak salah
0: ni. Ye, ye. Tiang durung terbentuk tiang niko
1: menawi kari ringan kentan sing awang-awang puniki tiang kelas lalu tina belog jadi dan uling meraja demon memaling kentan kentan agaknya memaling semago duniko.

0: kan naik kelas tuh Niko tuh.
1: Oh, oh gitu. Kalau dulu biasa kita Pak Tet nggih. Kalau memang gini enggak naik kelas.
0: Naik kelas. Kemauan la jengah loa ke cantik. Kan kantun di kelas dulu.
1: Nggih.
0: Melek ke kelas 4 tiga kan tan dulu Niko ampun di tiang lama dulu mu Niko. Jengah kena. Anteng kena melajah gitu. Kalau senyanya dua gitu. Senyanya bisa pas sama kan. Kali kena itu Niko. Yang merasa terkejut kaget ya. Satu kan. Di kena Niko tiang kepanggil dados juara satu.
1: Langsung melejit nggih karena jengah nika nggih.
0: Kemauan tiang terpercaya.
1: Meneng kenceng maju Pak Tet, bapak panggilnya sek maju kan?
0: Kan mandi tiang panggil pernah apanya gitu. Tentu kan masa ke ribu blog lah. Nah, lu niko ampuro niki dan bani meneh ulian terpercaya. Di samping niko nganggu celana lu niko terlalu berhati we. Sering pantap kita.
1: Nyangetan lah hati maju.
0: Bro, nih kita telepon. Tak jawab punya ni pasti melihat bangun di Subandre. Sing dasar kanti alih tiang ding ni dua ni kau. Kan menyomanya salah satunya. Kan masih ada yang panggil tiang panggil lu marah kanti alih kan guru. Oh, tutut.
1: Karena sing percaya Pak Tut ni.
0: Nih tak agam menyuruh satu melihat tiang. Kalau misi yang kling limo
1: nyarawang selano we
0: lah asin lagi yang sing satu ala lagi
1: iya tapi kentan pergi karena tidak menyangka kita nih tidak si persiapan lain jumlahnya celana malu nggih
0: dan ngawi-ngawi nih kita yakin
1: tapi luar biasa berarti Pak Tut nih ke dalam waktu satu tahun kesamaan nih ke ampun bisa memperjuangkan kita loh dari tidak naik juara satu
0: engken kalian di Subhana Tiang Man juara satu kan melihat tanggung boleh dong Niko juara satu buku ada juara satu boleh lelima tapi Niko turun tiang alih tiang balik ini paling dua di kelas Niko balik ini rapor tiang saja
1: pasti percaya ya
0: izinnya pasti ternyata saja lebihan angkanya bin lung nomor kene luwak tetek kene marane kan percaya gitu.
1: Wah, luar biasa. Pak Tut ternyata
0: pengalaman tiang terus di kelas 4.
1: Nggih.
0: Kelas masih melajah. Padahal man ben yo racing. Cepok kan dia kempit tamat kelas 6.
1: Oh, kita cepok di kota tapi juara 1.
0: Tuh, tetengah. Di tiang kan kadang tahu dan tengah tapi
1: mungkin oh banget cepok aja guru ya pang semangat terus belajar
0: yang dia pengen padahal dia bandel lemah memaling
1: tapi masa-masa SD kentan apa Pak Tut kari aktif-aktifnya nih ke sambian asalnya boleh nih cerita nakal
0: kentan minap cek engken orang ngerti tidak hati ya agak cepok kan
1: agak boleh kan ada ingetin bangken gas juara gas benek kelas 4
0: tentu kan api mau ilah pun ke tiang teman maling taruhin tenang ruang soalnya namun tiang ada dos panah ubuan.
1: Oh, kenten. Kenten ibu orang tua maka dadua ampun kenten.
0: Meninggal dok tiang umur 5 tibar.
1: Oh, nggih, kari alit sekali nggih, heeh.
0: Nggih, durung tiang masuk
1: dok. Nggih, berarti ngsap inget ampun niko dadine salam bapak nggih.
0: Ya inget tiang niko di bapak tiang tenu tuh tiang nak demen saja nak rame mulih kenten. Ke pondok kadang tiang nang jale bapo ten kari. Bapak bilang petang rame, dari teman hati mencanda, gitu.
1: Ternyata tadi hari,
0: Subhan bro kelo, terus kan, hati saya kalau bapak takon, beli dia nih kan. Bapak aja, tuh ya, dia sering, dan akon bapak, nak ya luas, ngelih gula batu, gitu.
1: Oh. Karena masih kan, kecil ya, mungkin gak kenten dari penyampaiannya.
0: Iya, kan dia ngerti, kan gula batu.
1: Ternyata, tapi,
0: kata metanam lalu apa usukan dari batu-batu ni kau kan?
1: Oh kenten suksemannya ni?
0: Eh, sampun kesan bintang lima mulas lemang pecah. Ini nali tiang.

0: Tak rampun rampun mantan bapaknya. Sudah.
1: Rampun kita nih,
0: kebangun dia, kebangun.
1: Ampun dah semula selemang. Bapak tele-tele, memek tiang ngalin pulang bajang kenten.
0: Oh, men Pak Tut sarang sira, sarang kenten saudara-saudara mantan.
1: Kenten beli dia siki de nikah makin ampun tan kare beli dia.
0: Oh, kenten.
1: Kenten lah pengalam dumun mau beli yang blok nakal kenten sanggul
0: mah. Tapi kenten ampun, karena Pak Tut mancan ki berjuang jadinya jadi orang yang hebat kenten ge.
1: Kenten ngelap ya.
0: Mas tan kare.
1: Kayang jani lu blok.
0: Bih, gaya kan. Guys, Niki yang pun degang gantal jak didian ngartos. Semua megarang Pak Tut mancung.
1: Dan kuliah terhadapnya
0: tapi nikam pun
1: kene bongan gitu yang kebisan.
0: Nikam pun becek kan berarti percaya dirinya bagus, kemampuannya bagus, kenten.
1: Iya, kenten yang kenten tau surat nanti yang bauning kayak butuh yang rezeki ya kita campur.
0: Iya, Kang Niki mugi-mugi boleh kecunduk malih nge.
1: Mugi, kenten akan menikah nge, rahaja. Iya, menikah kenten tiang pun nge.
0: Iya, semua pengen banget Pak Tut.
1: Kawok sang ya, nak elusi yetan, selam yetan. Nah,
0: piten nanti kenten ampun pengalaman.
1: Acara puniki ingin berpidan jadi jangan kengis bilang tu acara puniki yang kalau lebih so menggeling ulian di perumpah tegang gantal
0: kalau
1: tegang gantal kan mirip yang nawang geling pupoh
0: makin apa njok becek saja makin dia ngartos menggeling oh samian bisa
1: semua kengangan di kau pilah kentar. Ini kan putri yang mulai kerajaan juga. Ini kan putus gue. Ini
0: betul.
1: Ini sih semua. Jadi ini sih. Juragan dulu mau blog yang ini.
0: Kira nikah.
1: Surya.
0: Oh iya.
1: Sing-sing.
0: Rahajeng.
1: Nu raga ini masih sama galang. Pesel-pesel ampun gondol. Banyak pesan Bu Surya. Batin-batinnya tiang bang.
0: Aduh, gak putrinya masih batinnya. Mun bagi-bagi batinya tiang.
1: Ini agak putri yang nikah kira langsung ampun banget ya.
0: Semua peng banget Pak Tut.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om Pak Tut mancung sampai nyarangin nggih ring wawidangan kapal nggih Pak Tut. Sik semua niki sampai nyarangin di kampun nggih yening sampun ilaga berusaha kenten nggih memberikan yang terbaik pasti ke wenten juga niki balasannya kenten nggih. Sik semua Pak Tut mancung nika ceritanya ne wawu sane mangken ngira niki piar sayang dumun tembang sane pacang munggah wusan pun niki mewali malih putri nyarangin nggih.
2: Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Ngenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, rekalan rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekalan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, Bri.
4: Adek, kenapa?
3: Aku jatuh.
4: Mana coba mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.
4: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: Oke, okay. Coba dikecilin dulu radionya. Mungkin masuk nih ke suara radionya.
1: Ya.
0: Ampun. Inggin ya. Nggih. Nggih, ampun. Oh, ampun nih kirang wing-wingnya nih.
1: Ampun, ini enak
0: kan? Nggih, ampun ya. Dan kenapa? Ampun, biar sayang. Iya. Oh, iya. Kan yang aslinya Tabanan. Dari mana aslinya nih yang?
1: Rendang Karangasem.
0: Oh, Karangasem Rendang. Oh, jauh juga nih. Halo, Nyang. Oh, ternyata meglebuk wau nih kang ya. Wawan malih nih yang. Halo.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu pisage. Pun apa nih kang antas ulang-ulang kan mulai niki.
2: Putri.
0: Nggih.
2: Kan sakit kupingnya tuh.
0: Nggih, kenten ampun makannya wau orin kenten.
2: Kalau memang begitu bilang aja, telinganya tuh karena kita pakai enset. Kalau pengantar yang lainnya udah dirija itu bu.
0: Inggit tiang kasihan soalnya kenten minap kenten cerita makanya tiang sudah kecilin coba radionya.
2: Ya, emang itu karena kita nggak bisa kupingnya sakit mirang itu.
0: Kenten apun kasihan yang lain juga sih nge.
2: Tapi kasihan ya boleh tapi jangan sampai mengorbankan diri sendiri dong.
0: Aduh, enggak ibu.
2: Oh, kuping itu masalahnya. Kita pakai enset di studio tuh.
0: Inge.
2: Keras tuh kuing-kuing gitu lumayan itu nggak bisa dengar suaranya tuh.
0: Inge.
2: Ya besok-besok ampura ibu tiang nggak kuat nggak dengar tiang langsung aja gitu.
0: Inge, bagi-bagi tenwentan kentan malih nge.
2: Soalnya itu kayaknya pakai HP colek itu.
0: Oh, biasanya kentan
2: nge? HP Android tuh memang kebanyakan begitu, nguing-nguing dia.
0: Nge, lebih susah berarti nge dipakai on air nge.
2: Lebih susah. Ibu kan kurang gitu, kadang-kadang kalau ada studio tuh pakai WA. Kadang-kadang ibu sing masuk, Putri.
0: Sering noise berarti nge?
2: Pobin tuh sampai nak nyolek, si Rago bisa menggelebuk Rago kalau sinyalnya jelek.
0: Radiasinya mungkin keras nge HP kentan nge? Daripada HP jadul.
2: Kebanyakan orang pakai HP Android itu on air pasti kuing-kuing.
0: Ya bisa jadi nih ke. Makanya kalau yang pakai ini Bu, Eka pakai HP biasa kan ya?
2: HP jadul.
0: Lebih aman gitu suaranya juga jernih.
2: Lebih aman. Enggak kuing-kuing dia. Nah, di samping Niko mungkin orang on air baru-baru Niko kalau radionya rekangin harus on air rep kau.
0: Di ngejitin kenten lah.
2: Jitin radio sama HP. Ampunan mau palu radio sama HP nih ke mengeranang kuing-kuing kenten.
0: Karena bertemu nih ke sinyalnya.
2: Jangan juga volumenya terlalu besar. Kenten
0: dikit tips dan triknya
2: nih ke sampun. Kalau radio rep kangen, radio on air rep kau otomatis HP itu kan ngejitin ya. Ngejitin radio. Karena api mah ajang kecangkem ya kan. Dan pun enten gangguan kenten nge. Kecilan gede volume radio nampun asana kan kruing-kruing niki pengenter niki pedalam niko terkuat niko telinganya kenten.
0: Iya siksemba Bu Eka.
2: Ibu nak tahu niko kan dari dulu sudah di radio udah tahu cara on air. Pengenter juga di tetangga-tetangga ibu juga dengar begitu. Kalau memang tidak bisa ampura dumun dan prosedur yang niki Bojero Chandra nyarangin Rajang Bojero kenten di terpaksa diturunkan Putri kenten pengenter di studio niki pun begitu kenten tapi ada raos malu sinang puro niki nggih sakit kuping tiang turun dan tiang dumun kenten nggih niku nggih ampura niki boyo yo melarang kenten nggih nanging kalau memang seperti itu seperti wau niku memang benar-benar menyakitkan telinga niku karena kita di studio pakai headset
0: lebih jelas lagi terdengar soalnya nggih
2: kuing-kuing senang rago tengangon headset kan tanpa lagi napi
0: nggih
2: Jantan ngeputnya malah jebos muda waspada ring margi alon-alon mana selamat lah orang jeru saluan sampun galah niki ampun bernostalgia nge
0: santun galah nge kang yang dumun nge kang yang dumun
2: rajang put nge rajang salam seorang si kecil put kudang tahun bu murni put
0: 2 tahun 5 bulan nih kok
2: ini kudang aja ke senen tegak di muka tuh
0: nge kita nampun
2: oh iya
0: kan karena siaran sore berani tiang kalau makin malam bapaknya ikut
2: nge aman nih kok kalau ada tempat duduknya di
0: tempat
2: depan,
0: duduk Nika. Terus pakai nikel kan langsung ada sabuk pengamannya nikel.
2: Nah nikel sampun kalau pakai mau menunduk di sandal nak berani. Nih,
0: takut dia ngantuk nikel bu kan bahaya.
2: Nikel sampun nge sampun ngeten aman sampun nge. Nge rajang put nge rajang ngemarke yang buat amo melejeh bos sudah lah sandal nge. Selamat orang jeru. Semua putri kalah kata ibu pamit om santi om.
0: Suk sama bu Eka ring batu bulan nge om santi om sampun diberikan tips dan trik niki serang Bu Eka nggih. Bu Eka kan selalu berhasil niki on air di setiap program nggih. Mungkin salah satu caranya Nika juga rekalan rai nggih. Mangda tetap aman Nika anggen on air. Sampai malah niki sane baru-baru bergabung. Nah, Nika dados nggih Mangda makin rame, makin sering presida on air nggih. Dados sarannya Bu Eka wau di coba kenten nggih. Minap enten HP atau mungkin telepon rumah. Nah, Nika anggen bergabung biar lebih bagus sinyalnya nggih daripada HP Android mungkin nanti khusus untuk kirim WhatsApp manten kenten nggih. Soalnya mangke rekalan lais kali bawa sang Bu Eka wau sampun nampak niki mepet reng galah jam 12 nggih. Kang yang numun monton niki menostalgia nggih. Bagi-bagi niki reng galah sanelianan presidio putrinya rengin male taler nostalgia niki eter sang penyiar sanelianan presida rekalan rai nyarengin nggih. Sik semua sene sampun nyarengin bernostalgia wau. Bagi-bagi niki ceritanya nih sampun piar seyang rekalan rai lan dadas niki didapatkan ke nilainya dan maknanya kenten nggih. Sane mangken Putri Gulung Serma pamit nggih. Santekan wesan puniki pacang wenten apresiasi budaya Nusantara nggih. Balih jebos pacang wenten gamelan kenten nggih atau tabuhan seni pacang nyara-nyara kelan rai nyantos puput ring galah jam roras.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakelan Rai sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rakelan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia K24.

0: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan niskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
2: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
2: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

104 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Thank you.

Thank you.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidom. Rahajeng Rakalan Rai, Ida Dene Sarang Sami, Rakalan Rai, Sanewangi Yang Titiang, Kajendok Mali Ring Ambare, Ring Rahine Sukre, Tanggal 15 Mei, War Sekali Tali 6 Likur. Sarang Titiang, Gongge Sintia, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara. Pemakasnya ini pun ikiring frekuensi 106,4 MHz nge. Talar pun ikiring frekuensi AM 1206. Sampun Amiga Tres menonton titiknya sarang sami. Mungkin stata kena rahayu niki nge. Tur puniki stata tersenyum mering pagi hari mangkin. Sampun mewali puniki sarang gongge Sintia ring ambare. Tur kemargi yang swadarmo lan swagina ring rahina sukra mangkin. Margi antar tur labda karya kantos pupur. Bagi agama Islam, niki sampun kemargiang menjalankan adzan subuh di wilayah Kota Denpasar dan juga sekitarnya di pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rakalan Tres Mata Titia Serang Sami, siaran mangkin gongge bertugas niki kantos jam dasa Semang Maleje Bos. Nggih, yaning Pro 4 RRI Denpasar niki mengudara kantos jam Roras Wengi Maleje Bos. Terus puniki mirenga ring RRI Denpasar dados ring aplikasinya nih ring aplikasi RRI Digital. Talah dados puniki pirenga ring streaming RRI.co.id. Sane mangkin semanten titik yang serang sami rakelan rai informasi yang dumun dan acara sane pacang kemargiang. Selami gongge Sintia bertugas nggih. Ringgala mangkin kantos nampak ringgala jam 6 Semang Maleje Bos. Wenter Hajeng Bali puniki siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Terpuniki tepatnya nih ringgala jam 6 Soma Leje Bos, Santa Puja Trisandia, Renungan Majeng Ring Umat Hindu Sudarma, Sane Wentering Sejebak Bali. Ringgala jam 6 lintang kata setengah pitu Maleje Bos, Wenter Hajeng Bali puniki siaran Galang Kangin. Ya. Terpuniki ringgala jam pitu, jam kutus lan jam sia Semang, puniki wenten berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam pitu kantos jam sia, Wenter Hajeng Bali informasi lan teman-teman Bali. Lan acara sane piniontar puniki ringgala jam sia kantos jam dasa Rahajeng Bali Pabli Bagan Kesaringin KPAD Provinsi Bali. Rekalan res wonten titiknya sareng sami semang-semang mangkin dures mataki dumun nggih mataki-taki jagi niki napi wastane bepergian ke pasar atau sampun mulai beraktivitas kadi gongge Sintia nah tetap semangat niki nggih tur puniki stata mesari ring rahina mangkin elingan puniki sarapan nggih sedurung memulai aktivitas. Tas Eling yang telah bersyukur Rakelan Rai sampun pulih membuka mata kembali memukul sarang keluarga tercinta memberikan kasih sayang menerima kasih sayang di pagi hari sampai seterusnya nge. Terpuniki Elingnya menjaga kesehatan tubuh dengan secara sederhana kemantan kegiatan meminum segelas air putih hangat yang bilang puniki mirangar yang acara siaran Surya Puja Niki ngemosang inde bak di Sari Upah Kesarengin darawakianyane wenten Dr. Nyoman Arya Kade Aryani lan Bayu Dramayana nggih. Katur tembang Bali Rohani Hindu menambah kedamaian hatring pagi hari mangkin sedurung nyarengin siaran Surya Puja wenten Mu Angis Devagi puniki Durma lan Raja Pala.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan mengeluarkan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bandung ke Sarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Surya Puja. Kami hadir bertiga, kami Nyoman Arya. Yang berikutnya kami perkenalkan adalah Dek Aryani. Kemudian yang berikutnya adalah Dek Bayu. Om Swastiastu, penapi gato niki.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Becik niki.
0: Nggih, astunggal sami sehat nggih. Nggih. Umat Sidharma, pendengar RRI yang berbahagia. Kali ini dialog akan mengangkat topik tentang bakti, sesari dan upah. Di dalam membahas ini, kami akan menyampaikan dengan suatu pupuh, yaitu pupuh Mas Kumambang, yang memang mengisahkan tentang bakti, sesari, dan upah itu sendiri. Kami mulai dengan pupuh Mas Kumambang.

0: Nah, baik, dari pupu Mas Kumambang tadi Pak Masu sangat luar biasa ya maknanya, di mana kita melaksanakan bakti itu harus dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, kan seperti itu Pak Mange. Nah, sekarang untuk bakti sesari dan upah itu seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran Pak Man. Di mana nilai sakralnya sebut sudah mengalami pergeseran. Bagaimana nih ke untuk bakti sesari dan upah itu sendiri Pak?
1: Iya, baik Dek Ariani, juga Dek Bayu. Jadi apa yang kami tembangkan tadi dalam Mas Kumambang itu mengandung suatu isyarat. Satu, betul bahwasanya kita menjalankan bakti juga sesari dan juga dalam pemberian upah itu jangan sampai bergeser daripada nilai kesakralan. Suatu hal yang menarik, kita tidak boleh akan menunda suatu hal yang memang intinya itu adalah bakti. Karena apa? Karena di dalam tradisi Hindu, khususnya di Bali, wujud bakti dengan ketulus ikhlasan itu adalah juga sebagai wujud sesari. Karena sesari itu sebagai inti daripada persembahan kita. Namun, di dalam perkembangan kita di era sekarang ini, sesari ini memang memiliki suatu pergeseran. Pergeseran yang dimaksud adalah sesari itu sekarang lebih banyak akan mengarah kepada upah. Kalau sudah upah, otomatis keterikatan kepada jasa. Nah, inilah yang terjadi pada era sekarang ini. Bagaimana kita menumbuhkan apa yang kita persembahkan, ya, supaya sesari itu terkait dengan apa yang kita persembahkan di Bali dengan bahasanya itu adalah supaya masesari. Ya, apa yang kita persembahkan masesari. Kalau sudah terkait dengan upah, sudah barang tentu hal ini akan terikat kepada suatu hasil. Inilah yang kita kembangkan, kita perlu pahami di dalam kita merasakan suatu puji syukur kehadapan Ide Sangya Widi dalam wujud kita persembahkan sesari. Demikian.
2: Oh, berarti Bapak, jujur dari lama sekali Bayu ingin menanyakan hal ini.
1: Iya.
2: Karena banyak fenomena kan Pak.
1: Yeah,
2: sebenarnya berarti kita di ujung di gini kita di pinggir jurang sebenarnya niki Pak. Jadi terkait sesari niki yang sebagai penghidup Banten, tapi penebus segala kekurangan dan pembuatan Banten, niki adalah sebuah simbol dari Dana Pramita, benar ya Pak Man? Jadi pemanfaatan sesari niki secara tradisional itu diambil oleh pemangku utawi petugas ringpura sebagai bentuk kompensasi kesejahteraan beliau dengan Pak.
1: Iya, betul.
2: Atau terkadang digunakan oleh keperluan pura. Benar kayak gitu, Pak Dek?
0: Kalau dikaitkan juga Pak Mani, kalau dikaitkan dengan upah seperti teman yang katakan tadi, seperti yang katakan Bayu, bahwasanya upah sebagai kompensasi ngayah. Apakah benar seperti yang dikatakan teman yang tadi Pak Mani?
1: Ya begini, kita harus mampu yang pertama, ya kalau konsep ngayah itu jangan sampai ya bergeser dalam bahasa sindiran kayak era sekarang,
2: ngayah
1: layah, payah gitu ya. Nah, semestinya kompensasi yang dimaksud itu adalah memang suatu wujud konstruksi daripada era sekarang. Ya, konstruksi era sekarang ini ngayah sepatutnya mau bayah adalah kompensasi. Kompensasi bagi seseorang yang memang era sekarang ini mengalami suatu kesibukan dan berada di luar, ya, dan sistem ngayah itu berturut-turut, sudah bertentu ya kayak Bayu, kayak Dek Ariani, yaitu bertugas di kantor, tidak mungkin akan bisa menjalankan misalnya karyo 3 bulan. Kan tidak mungkin. Maka sepatutnya itu Dek Bayu dengan Dek Ariani termasuk kami memberikan suatu kompensasi berupa dana untuk memberikan suatu yang ngayah, bukan mau bayar gitu. Ya, itu dalam konsep ini. Maka untuk itulah, maka di dalam kita menghujukkan sesari ini ada di mana? Ada di Banten. Ya, makanya kalau Banten tanpa sesari, artinya yang kita dapatkan itu tidak mesesari. Artinya ampa. Ya kalau bahasa Balinya gede ombak gede angin.
0: Gede angin ya.
1: Padahal penghasilannya banyak, tetapi kenyataannya maaf tanda petik tidak punya apa-apa gitu.
2: Yeah.
1: Nah ini artinya pekerjaannya tidak mesesari gitu.
0: Sia-sia,
1: nah
0: betul.
1: Ya sia-sia dia. Maka di dalam kita memberikan suatu kompensasi ngayah ini, ya secara jujur saja adalah kita memberikan suatu hal yang sifatnya nilai kerja itu secara profesional. Nah yang terpenting sekarang, bagaimana sesari ini bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada yang memang betul-betul menjalankan tugas untuk ngayah. Karena tidak mungkin kalau orang ngayah akan bisa mengambil pekerjaan yang lebih volumenya besar di luarnya, sehingga dia fokus berada di sana. Nah inilah sebenarnya kita ya sebagai suatu hal, ya bolehlah bahasa sekarang ini dikatakan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bagi ya para pemangku, para pengayah yang memang ya secara ikhlas menjalankan, dan kita sebagai orang yang memberikan kompensasi juga secara ikhlas juga.
2: Yeah.
1: Nah maka disinilah wujud bakti akan terwujud. Demikian.
2: Yeah. Berarti Pak, memang muncullah berbagai pandangan Niki. Karena banyak bahwa pelayan rohani Niki atau pemuputiatnya Niki memang tidak semestinya diukur dengan materi mantan dan
1: yeah,
2: Pak ya. Melainkan dengan pengabdian. Tapi Pak, ini yang viral-viral belakangan ini.
1: Yeah.
2: Banyak sekali benten pola, ada yang nyari sesari
1: yeah,
2: atau ngambil sesari yang bahkan belum nih didoakan Pak. Kalau kita lihat nih kadang di waktu orang melasti Niki, jujur sangat meresahkan Pak, karena kan Niko mengganggu prosesnya ritual, kesucian ritual Niko Pak.
1: Ya.
2: Bahkan makna sejati dari sesari Niki, mungkin yang Pak Man sempat bilang bahwa Niki lah bagian suci yang dipersembahkan, bukan sekedar uang yang diperbutkan. Men, bagaimana mungkin Pak Man untuk aspek tatuanya Niki memang biar umat kita tercerahkan Niki Pak?
1: Memang betul ya Dek Bayu, ini sebuah fenomena. Yang namanya fenomena tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Ya, lalu pertanyaannya lagi muncul, siapa yang menertibkan seperti ini?
2: Ya,
1: tidak semata-mata di suatu tempat boleh dikatakan melasti. Ya, belum kita persembahkan juga diambil sesarinya. Ya, di tempat-tempat puro juga. Ya,
2: kenyataan.
1: Ya ini sebenarnya. Marilah kita wujudkan sesari ini, ya umat mempersembahkan dengan keikhlasan, kemudian yang menerima sesari ini juga mengelola dengan ikhlas. Ini yang terpenting. Kalau belum didoakan, sudah diambil sesarinya, ya maka nilai sesari yang diambil itu juga tidak memiliki suatu nilai. Ya yang kami sampaikan di awal tadi, artinya ya kayak Bali itu angka 99 gitu, ya sia-sia gitu ya.
2: Oh sia-sia. Nah,
1: ini sebenarnya makanya ini harus ada ya pemahaman kita, apa sih sesari itu untuk siapa gitu, itu dulu. Kalau yang beda keimanan oke lah, karena dia tidak memiliki keimanan yang sama. Tetapi juga terjadi pada keimanan yang sama.
2: Sama.
1: Nah ini sungguh disayangkan ini. Acara-acara yang besar, ya sudah itu aturan dipersembahkan, sudah itu memanggil-manggil, yang lebih parah lagi puro dikapling-kapling. Nah ini ya. Nah ini semestinya marilah kita bersama-sama sadar. Karena apa? Karena kalau ada yang menertibkan, itu seolah-olah yang ditertibkan itu akan tersinggung.
2: Jadi,
1: ya akan

0: pada umat. Karena ide umat itu, baik itu punya, baik itu sesari, supaya bisa dikelola ya secara baik.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalau kita sesari itu kan dibagi tiga. Ya, satu yang ayah. Ya, yang kedua adalah daripada pura itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah daripada ya pengelola daripada pura itu. Ini kan sudah di sastra sudah ada pembagiannya. Tetapi kalau sistemnya tadi yang disampaikan Dek Bayu itu belum dipersembahkan, diambil langsung, apa yang dikelola? Nah, inilah yang memang sangat diharapkan, karena selama ini kita kan tidak memiliki lembaga untuk mengelola daripada dana umat secara khusus.
1: Khusus Pak Yang.
0: Ya, belum punya. Kalau bentuk-bentuk ya yayasan, bentuk daripada lembaga apa person mungkin ada.
1: Okay.
0: Ya, kalau di umat lain kan ada itu. Ya, lembaga umat ini mengelola daripada keuangan umat. Maka untuk itulah kita harus memulai dan sadar bersama-sama supaya umat ini menjalankan punio, menjalankan mempersembahkan sesari, tidak ada embel-embel yang sifatnya yang tidak baik.
1: Ya,
0: artinya apa? Mempersembahkan sari supaya diliput oleh media. Kan ada itu. Ya, mau punio supaya difoto, kan begitu. Mau punio supaya di-share, kan begitu. Nah, ini sudah ada suatu keterikatan yang tidak baik. Kenapa muncul seperti itu? Jangan disalahkan. Karena pengelolaan daripada sesari punio belum dikelola secara manajemen. Nah, ya, selesai upacara dilaporkan berapa mendapatkan punio. Ya, untuk apa punio itu, sesari berapa. Punio dengan sesari beda. Ya. Nah, untuk itulah maka kita menjaga etika sesari ini supaya umat dengan ketulusan dan penuangannya daripada hasil itu bisa dirasakan oleh umat.
1: Contoh
0: misalnya puronya kurang bagus. Umat sekarang rajin mau punio. Tetapi mau perbaiki puro minta bantuan pada pemerintah. Nah, ini jadi apalagi sampai ngodalin gitu.
1: Kajet ngaper.
0: Iya. Lalu nilai bakti ini kan tidak jalan. Iya. Apa yang dimaksud bakti? Itu persembahan. Yang ngelah puro pasti ingat ngodalin. Kan begitu. Nah, inilah sebenarnya jangan sampai hal-hal seperti ini akan membawa dampak ya kepada umat. Yang boleh dikatakan sedikit-sedikit harus dicatat ya mupunio harus dicatat kan begitu. Kenapa? Karena pemahaman kita daripada kedua belah pihak ini belum nyambung. Yang diberikan sesari belum bisa mengelola maksimal, dan yang memberi ini akan merasa curiga. Marilah kita hapus kecurigaan ini. Intinya tiada lain adalah bakti. Yang menerima dan yang memberi adalah sama-sama bakti. Demikian.
2: Luar biasa sekali nih Pak Man. Kami banyak mendapatkan apa namanya pencerahan mengenai sesari, bakti dan upah itu sendiri ya. Apalagi Pak Man katakan tadi sudah dalam sastra disebutkan bahwa sesari itu sudah

0: dibagi dari pengelolanya dan untuk puranya untuk orang yang ayah kan pernikahan yang luar biasa sekali. Nah, kalau tidak salah juga kami tangkap tadi bahwasanya jika sesari baru diberikan setelah upacara selesai, maka maknanya Nike mudah bergeser kan seperti Nike, bukan lagi bakti melainkan terasa seperti imbalan, terasa digaji atau diupah jadinya
1: Pak Wan. Iya, betul. Ya, sekarang ini kita banyak menemukan seperti itu. Ya, secara etika, ya, setiap orang yang akan ngantap muput upacara, ya, kalau muput upacara itu kan ada istilahnya atos. Ya, artinya sebelum Ido Sulinggih pacang muput sudah ada atos ke griya. Ya, ada apa? Ada yang sifatnya mata-mata. Ya, di sana ada sesari. Ya, makna sesari itu adalah memberikan suatu jawaban oleh seorang sulinggih apa yang diminta oleh umat dan waktunya ada dan sulinggih siap. Itu sesari itu. Ya, jangan sampai sesari itu setelah ide sulinggih muput baru diberikan sesari berupa amplop. Itu artinya upah.
0: Berbeda,
1: berbeda, sudah upah. Bahkan sulinggih tidak boleh diupah.
2: Hal karena, sederhana.
1: Ya, sederhana.
2: Tapi maknanya.
1: Ya, makanya caranya bagaimana? Sebelum ide muput, elengang. Kalau memang sesari sulinggih itu sudah ada di Siwo Pekrano ada. Sebelum ide muput. Ya, maknanya apa? Bukan upah. Tetapi dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan menyerahkan daripada upacara itu kepada sulinggih. Ini kembali kepada bakti. Ya, makanya di sini nilai etikanya itu sudah kurang. Apabila terjadi ide selesai muput dan di Siwo Krano itu tidak ada sesari, ya, ini sudah lepas daripada makna sesari. Yatnyo itu tidak mesesari namanya. Ide mepujo itu kosong.
0: Sudah diupah kan?
1: Ya, ada, ya, sehingga ini diupah kalau selesai itu. Apalagi ada iming-iming dalam tanda petik. Kalau diberikan sesari di belakang, otomatis ide sulinggih itu akan mengembalikan karena belakang. Ada kesan seperti itu. Tetapi kalau di Siwo Pekrano ini ada petugas pegandan namanya. Bukan sulinggihnya yang ambil sesari. Ya, jadi pendampingnya mengamankan semua atribut kesulinggihan itu. Nah, kembali kalau kita berharap kalau di belakang diberikan itu nilainya berupa upah, ya, lalu sang meragawiku merasa kikuk agar mengembalikan, nah, nilai baktinya akan berkurang juga. Padahal ini sepele. Kalau dia di awal disampaikan dalam wujud sesari itu adalah memang mesesari, tapi kalau diberikan di belakang itu namanya upah. Dan tidak selayaknya secara etika sulinggih itu muput dibayar atau diupah. Ini sudah nilar daripada tatuanya daripada tentang sesari.
2: Dan mohon izin sedikit teman.
1: Ya.
2: Jadi bertanya.
1: Ya.
2: Apakah sesari itu ditentukan Pak nominalnya? Karena mungkin kadang zaman itu udah bergeser Pak. Kalau dulu mungkin kita ngupah 100 rupiah masih wajar.
1: Ya.
2: Mungkin 1000 ah kurang, 2000 lebih, 5000 ah mohon pencerahannya.
1: Iya. Kalau masalah sesari ini kan memang ya, kalau orang yang membilang hitungan pasti kan memang tidak ada yang berani menghitung. Ya. Tetapi sepanjang pengalaman kami menghandle karya itu, kami tahu bobot daripada karya dan bobot sesari yang memang setimpal sebagai kompensasi. Ya, kami selalu dalam program menghandle karya itu selalu membuat ya pola-pola manajerial manajemen yang pasti kepada umat. Ya, misalnya upacara mepedudusan, otomatis ya doanya ini panjang. Ya, doanya panjang ini. Ya, misalnya melasti, ini doanya singkat ini. Ya, misalnya memasar, singkat ini yang juga dibuat oleh sulinggih. Nah, ini punya pola-pola. Dan sudah barang tentu sesari ini adalah bersifat wajar. Bukan wah, bersifat wajar. Ko ajaran ini yang Muput bisa menerima dalam konteks sekali lagi sakral, ya bukan upah, ya. Dan yang memberi mengaturkan sesari ini tidak merasakan beban. Ini yang terpenting. Ya, sementara ini kan masih ada beberapa gunjingan, ya, masalah sesari gitu. Ya, kalau yang Muput ini sesarinya besar, kalau ini murah, bahkan yang viral lagi tidak minta sesari.
3: Ya, yang tadi.
1: Ya, tidak minta sesari. Yang tidak minta sesari bukan tidak menerima, tetapi sesari itu sudah diaturkan dan diterima kepada yang memang menyelesaikan upakara itu. Tetapi sudah diterima, ya, dikembalikan kepada umat yang memang memerlukan. Itu sebenarnya bukan sulinggih itu adalah tidak menerima sesari. Wajib sesari itu diterima karena itu berupa daksina. Wajib. Ya, makanya disinilah kita harus memahami ada yang sifatnya viral yang tadi sampaikan Dek Bayu, Dek Aryani, bahwasanya ada yang pencari sesari, ya, kemudian ada yang mengembalikan sesari. Ya, marilah kita secara jernih memahami hal seperti ini sehingga tidak terjadi suatu hal yang sifatnya jurang pemisah yang mengembalikan sesari sulinggih itu seolah-olah kadang-kadang dianggap mencari nama. Ya, coba lihat prosesinya. Kami betul-betul melihat prosesinya itu, ya, apakah sesari itu belum diaturkan langsung dikembalikan berarti menolak. Apakah sesari itu diaturkan dan diterima dan dibuka, ya, itu berarti menerima. Inilah kita secara sakralisasi melihat, karena orang yang punya kepentingan beda seolah-olah itu nilainya akan berbeda juga. Ya, kadang-kadang dianggap apa namanya itu mencari nama, menganggap supaya viral, kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak sederhana. Makanya tumbuh keikhlasan yang terpenting di dalam kita memahami fungsi sesari, ya, dalam wujud bakti dan upah. Mungkin demikian, ya. Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar yang kami banggakan, karena kita dibatasi oleh waktu, perbincangan ini dapat kami simpulkan. Marilah kita kembalikan suatu kesadaran kita. Mengaturkan sesari bukan soal waktu semata-mata, tetapi soal rasa. Apakah kita datang untuk berbakti atau tanpa sadar kita berada di pura sedang membayar atau memberi upah. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami Nyoman Ariel bersama Dek Aryani dan Dek Bayu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan para mosanti.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

tekit pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kameduk aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte beranu miwah kesenangan kemanten. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

104.3 perempat suara budaya Bali, rekanan Rai, Mewali, Nyarangin, Gongir, Sintia, Bunikiring, Ambare, Rahina, Sukra, Mangkin. Sampun kemarin yang puji Trisani, wajar yang kumatin Sudarma, Sanementeri, Sejibak Bali, Mogi, Stata, Kena, Rahayung, ya, terpuniki seluir, ngemargiang, ya, Sudarma, langsung gina, margi antar, turlap, dekari, puniki kantas, puput. Rekalan Rai sama Matilar acara dulu ini Rahajam Bali siaran Surya Puja. Nah, tapi sana sampun ke Sobiahang ya. Pitekat-pitekatnya ne dumugi jawenten mimpi keno angin urip irage sarang sami. Sana mangke nyarengin gongnya sana dumun ring acara Rahajang Bali puniki kanton siaran galangkangin murda utawi murda kantor nge sana jagi ke Sobiahang perindikan bebas dari keterikatan. Sampun api dageng ring acara siaran galangkangin mangke duro sarang-sarang pirengan.

0: sih gitu nah.
1: Dan malu. Setungil ni ilit mesu banjir. Ale manis ke gula bang. Jak mekita mekenal bang. Tan bino irago cale warna banyaknya warna menjadi sebuah harmonisan. Dot nge adon-adonan ye harus mepalu rasa itu.
0: Benar.
1: Dijak boleh nan picana. Nah, betaruh la langit itu masjid dasar.
0: Nyen saja bo ido sang marago pengawi agung terago na batas
1: melanturan.
0: Numut tanduel.
1: No dari hati nang jak nganggap bibit timpal mau balik ji begini. Artiana di mana kadi jak tengil je belang udah ngerti enggak habis setuap ji bibi berlimut. Ya sana di artian
0: gini. Apa anda ben mau meleleh tu?
1: Ini meleleh itu kadang-kadang ada orang yang ngeresep ya kan?
0: Oh gitu.
1: Puyo, ya betul-betul di bibi bilang kan enggak ya. Kisit yang bibi ini kayak itu ya.
0: Sing dari keras-keras.
1: Hanya cuma aja kecuma setut.
0: Nah, yang rawasan gitu kan mau kejang apa dong lah raso tuh beli.
1: Jelas.
0: Ada wane demen ken lalah, ada demen ken manis.
1: Nang pahit yang dek ada.
0: Sing ado ane nyidang demen yopang patuh jak demen rago.
1: Sing barago ngidang nagih rago pang kenah rasa rago yopang ngidang nur sebalik kita masih itu.
0: Nang nelong nang manis nang tu.
1: Nih bang onang.
0: Jangan pak demen sih kan mana. Aduh bang sing demen nak eh.
1: Nengeng barago mukenang aja.
0: Sengidang masih gitu. Mak kawinan ada masih luwung nak beli.
1: Dijane luwung ni.
0: Tabio ni atau ni lalah tu isian manisnya dijan. Segitu.
1: Ayat oh, lah ya paluan.
0: Nah, kopi ane pahit tu terkadang kan ada nak sing demen yang isinin gula.
1: Benar.
0: Demen yang kena pahit. Nah. Yang rasang tiang anes yang perlu kan gula tu, tapi sudah merasa cukup sehingga dia sudah terbebas li.
1: Sudah terbiasa.
0: Terbebas dari keterikatan. Nya anjen mau cuma orang kopi. Di sini gula anjen, itu kopi kan. Kemudian kita di pangaloh ngai pas yang berpikir aku dah otak karena nyampur.
1: Jak kopi ke bapak sih, bapak sendok atau sendok pacak pos, saya ngelambang ngukur harus bersih mana sih kata.
0: Allah dah dengar gitu. Sehingga itu dalam saat seperti itu bo terbebas dari keterikatan dah dengar beli.
1: Bebas dari keterikatan. Artinya kene dah dengar. Dot irago sesuatu kopi yang saya misi ulo. Tapi rago kan nama rago sing manis pahit alias pahit. Sing berterikat rago ke kopi nanak ya. Ajak ayo sing terikat bisa ke kopi rago sing itu. Apa gue nemu jodoh patuh dari mana pahit. Cocok nyambung dari ini.
0: Misalnya yang mau gitu ke misi gulau. Yang ada gulau di sing paling nak ben.
1: Bisa buang ngopi nak cuman.
0: Itu ada rago terikat. Gitu asalnya tuh.
1: Senggasa, mulo benar saja. Intinya irago tu kadang-kadang seng bisa nuten kena anak dot mokene mok itu atau sebalik masih itu. Dikena ada masih lu nyak je nemu gelang pada reno pada adung pada nyak kita. Seng teman gulo, aduh. Yang seng isin gulo nu bede. Aduh, saya udah ajak.
0: Jadi kan tanggapnya orang lain tuh kan beda, beli.
1: Jelas.
0: Mudah ayo sing dari isin gulo kopinya. Ya, dia beret. Oh, jelek berada ini anone tanggap nae.
1: Oh, bu. Sehingga dia manis-manis ya. Nanti kan itu borang gula.
0: Wadah anak mulu sing demen.
1: Nah, padahal pun sing terbiasa kan misi ke itu.
0: Keadaan negatif tekening anak. Makawin itu lagu tidak bisa memaksakan. Demen lagu bang nak lain, demen nak lain bang lagu masih sing mampu.
2: Malam angin. siang, Ge. Mau diantar kemana?
3: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
2: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
3: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
2: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
3: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
2: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
3: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
2: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Dan bina masih nyoncok-nyoncok nyeluk baju, masih orang-orang bajunya kain warnanya lum, bisa ya bisa yang terima dia aja.
0: Kita masih ngadotin sikot ya. Irago kan kan, agak aja mau sikot ya gitu.
1: Benar, jelas sikot beli yang ngonci, yang kelam baju itu ya.
0: Apa kan emang bang beli baju itu sih? Ini baju lung nih aja, gitu beli. Bang beli tiang, tiang baju boyo merok tidong dah dene.
1: Artinya, konden karwan masih ya, lewong abot-abot demen iyo si Rago sih masih karwan cucu.
0: Ada ingat mana ulian sasaluk penganggo masih beli awak bungkul di cenik oleh nadi penasar
1: begitu
0: ha? Nyak ya cara bikul nyuntak mas tuh
1: si bikul beli pengemangga. Aja jio yang masalah apa saluk ke saja tidak bisa dipaksakan tuh mulu. Ingat beli ken satuan ji rian mang beli raja melot no tuh kengken ada ni tuh. Adon abom mas ajak nak tua bisa cian matuan mati malut kenal sing bang paldas. Tebak-tebak kalau gue pasti di tua tuh
0: bapak. Anjir, jadi bagi orang awam ya pasti kok sebab aneh tua, sengaja ngulang telon, angke-angke.
1: Angke-angke. Kadang betul pasti berkadar mati.
0: Pasti.
1: Iya.
0: Kadang nak nih bajang kalau sitang.
1: Ternyata.
0: Iya, tetap tutup maluan nih bajang emasin.
1: Ya eh. Apa udah sehari bisa banyak ulian penganggo bunga ada ya?
0: Bisa ulian mau gende-gende misi emas, pro gelang, kalung pok itu sekian penjahat bu intai itu semaluan tau kena bencana.
1: Ada doang itu berjalan tapi yang penjahat itu
0: ramah
1: iya kita dan bina dan bina luyo ini kita belum kita yang sekena penafsir raga nak kadang berbenah gitu.
0: Benar. Mungkin apa yang kita bayangkan belum tentu apa yang terjadi.
1: Jadi, nah yang jadi kembali ke rawasan ke rasa kebusaan tu je. Nah yang tadi deh, pangsing ulian sesuatu raga lepas.
0: Benar.
1: Ulian sing patu rasa demen ni dot-dot tu pangsing tu tadi kerana si kata ya.
0: Benar. Ane perlu jani kan pemahaman pemahaman personal-personal.
1: Ya, benar-benar benar.
0: Apa ado diukun ragone subo pasti ko sing ado diukun dan yo.
1: Yo nak lian to.
0: Apa ado si ukun dan yo sing ado si ukun dan rago. Adene rago berdiri sendiri dan adene cara iki kayu. Ditu ditu carang mesti tuh dini saya mesti tuh tuh sunen-sunen mau muncuk subuh mesti bungo nyenawan nenen
1: jak kalau mesti karuan sengkepit
0: nah
1: berarti lebih dan kurang seseorang itu pasti ada ya jelas ya
0: kita pasti kau tuh yen besampurna beli Wantah ide siang widin imarago sempurna.
1: Ajan. Irago nu madan hidup batas manusia ngelah batas yang kita ya. Ngidang sing lewat yang lewatin tadi sesuatu yang tidak kita inginkan tuh. Yang sing paksa bede sing irago nepo uno nake wah saja cuma ide saja pematut ngelepas ngelepas sing matut sing itu saya yang dewasa melodi.
0: Soalnya besek kan je rago nyidang nyalanin beli menerima.
1: Gitu. Nah, bimsip menerima kenyataan.
0: Kenyataan dan menerima kenyataannya secara ikhlas. Rago.
1: Tadi saya tahu bim usah gitu. Tadi.
0: Sing tadi.
1: Ijo kan gini merajik. Padok nama di arti aja.
0: Oh, jumunan tu.
1: Sing jumunan perlu masih pedas sing nenek. Dian gini kan seperti air mengalir berlewat merajik. Rago kan nyoncanya tuang bakal satuang nenek. Lepas benak dari karuan.
0: Sikote tuaro ado dijo.
1: Sikote tuaro ado dijo.
0: Men diawak subo pado misi.
1: Oh, berarti ne sikote sing jot teken ngerago masing-masing mapan. Diawak subo pasti misi kuang dan lebih.
0: Sopanan ngajang kan mau kejang melayanan beli.
1: Bintol.
0: Tangan beli lombengan gedean gedean sopan beli ne.
1: Kan di mana cenik ya?
0: Nah, di mana tiang cenik kan monto ya tak karen tiang ni celap nak bibeh.
1: Patu ya lantang badan jauh ni tindak sih dia. Bawa ang badan jauh langkahnya pendek sih dia.
0: Benar.
1: Tapi lantang lumayan lah jenis bodi. Ya lah, lumayan lah. Man.
0: Ani yang kadim amik amikan.
1: Tan binoi ragu majang ajang cenik
0: mengamian. Benar. Uyah tabio gulot lagi.
1: Uyah tabio.
0: Ada uyah, ada tabio, ada gula, ada asam lagi itu.
1: Makanya nggak bawa sesuatu yang berbeda.
0: Rasane sami, mau bino yang sami apa gede nggak santu?
1: Tabio lagi.
0: Rasane mau bino sami. Nanging tuaro dari unggul.
1: Kejang lah rasa pada melihatnya kebalo sing tadi ngunyil rago
0: ngunyil rago sing tadi
1: baru lalah mentang panceng jangan lalah sing jangan awal
0: yang liwan dibian sih pereng luwongan nih
1: sing tadi gitu
0: sing tadi sing tadi ngajang nanyin
1: jadi ngedang ini neng
0: biasan iya ning tabio sugih lalah
1: iya tabio berjelas sugih wibu lalah iya
0: kene gulong ideh manis.
1: Sing idang orang lalah ya kuat tuh.
0: Kali
1: lah pemanis, sing manis deh. Kenyan mau masa dede kerago.
0: Kene gulong ya kok lah manis.
1: Bebakan boleh dong.
0: Nah itu idap. Nah cara kau gendengan ya segitu.
1: Jangan orang di idap. Nak rak gending nak mun gending mun saja ni tu. Ijo lepas dia tu. Siapa dah injil rago? Siapa rasa tu?
0: Nyang
1: lak lebih dari kekurangan.
0: Banyak luwung
1: banyak luwung banyak gedung
0: mekejang ngidang anggo
1: ne bone mekedang pang mekejang ngidang ngidang anggo kan banyak luwung le tu
0: nah
1: ke luwung ada go pon ada orang mesti pemain lain yo
0: nah lak itu support
1: nah, jadi banyak terima yo lan di jumun belajar
0: tu yang benar yang lain lagi dek.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santo Santi, Om.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Selamat pagi, Rakyat Lantrai, Mawali Nyarangin, Gongga Sintia, Punikiring Program Budaya RRI Denpasar. Sapunapi Gatre, semang-semang mangkin. Yening Gongga Sintia, pasti ke kena. Yening semoton sapunapi, astongkara stata kena. Nge, Rakyat Lantrai, sampun pasti ke sarang sami puniki mirangan yang acara galang kangin, bebas dari keterikatan. Nge, mogi-mogi bermanfaat ring pagi hari mangkin. Dan sedurung, niki Rakyat Lantrai, jagi ngawit niki beraktivitas nggih ring semeng-semeng kadi mangkin Bangda Uning Dumung semeton sarang sami sapunapi perindikan cuaca niki sedibak Bali nggih informasinya nih sanego nggih Sintia kutip saking bmkg.co.id niki diprediksikan ring rahine sukra mangkin wewidangan Kabupaten Jembrane, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Telar Wenten, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar niki ternyata hujan ringan nggih. Selanturnya nih wenten ring Kabupaten Tabanan kesarengin Kabupaten Bangli niki wau diprediksikan hujan petir. Dan sane mangken ring studio Pro 4 RRI Denpasar niki terpantau cuacanya nih rem-rem kantan nggih semeton nggih dagingin kidi angin niki nggih rakelan rai mangde sareng sami alon-alon niki jagi bepergian minap niki sane wenten ke pasar atau rencana kantan nggih pulang kampung atau tempat tujuan sane tiosan sane lianan mangde alon-alon tur waspada niki ring margi nggih santukan talar puniki arus lintas ring margi yang muruk pitung desa dan pasar niki terpantau dumun ring pagi hari mangkin astungkara niki lancar sepi kentan nge tidak ada macet seperti harapan kita di pagi hari polusi-polusi udara mangda ical kentan nge sedikit demi sedikit menikmati udara pagi rakelan rai dengan nikmatnya syukur kenten nge apa yang diberikan oleh ide sang yang widiwasa termasuk juga niki yang diberikan arus lalu lintas niki berjalan dengan lancar nge semeton ring margi nge dada swadharma pengendara puniki jangkep dumun surat mengemudi drone sekadi SIM STNK lan KTP nge lan puniki alon-alon ring margi mematuhi aturan rambu lalu lintas sedurung nepi wastane niki rek lantrai bepergian elingan puniki sarapan tering pagi hari sane ringa-ringan kemantan buah napi nggih terus segelas air putih hangat atau sarapan roti nggih mangde isi mantan niki perut utawi waduk druene semang-semang kadi mangkin nggih karena kan niki terpantau memang agak mendung jadi suasana hati tidak boleh mendung nggih rek lantrai diisikan dengan makan makanan yang bergizi seimbang nggih mali jebas gongge mali atur gongge utawi sobiangong informasi sane selanturnya nih tapi kemantan nama lagi bos nge tetap menikirin program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: Kantin ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi Raknan Rai, kantor Muniki Nyaringin Gongnya Cynthia, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun api, sampun menepati kentan nge janji di pagi hari nge dengan mengkonsumsi makanan sehat-sehat. Nah, ini salah satu perhatian untuk diri sendiri nge semeton sarang saming nge minap niki semeton nge makin tanggal barak bisa dikatakan atau prai kentan nge libur panjang niki semetonnya, jadi manfaatkan waktu untuk memperhatikan diri sendiri karena dibi-dibi atau kemarin-kemarin niki sampun bergulat niki nge dengan suatu pekerjaan yang memang bisa dikatakan niki minap niki nge semeton menguras energi kentan nge. Jadi di pagi hari mungkin menikmati dumun waktu kosong mungkin dengan mengkonsumsi ajeng-ajengan sehat termasuk tersenyum nge tandados nge icales senyum manis druene niki semeton sarang sami karena tersenyum juga bisa membantu memancarkan kantan nge aura positif menjaga kesehatan jiwa dan raga semeton. Apakah betul? Betul nge, betul sekali. Karena niki bisa membahagiakan diri sendiri tersenyum nge hal atau napi wastane kegiatan sederhana, bukan kegiatan, hal sederhana kentan nge. Terkesan memang sederhana tapi niki mendatangkan banyak manfaat dari membahagiakan diri sendiri, meredakan stres nge, sira pun niki sane stres-stres, cobalah tersenyum nge. Dan juga bisa membuat diri terlebih menarik, juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, menularkan kebahagiaan, mencegah flu niki ternyata bisa kentan nge, karena kan fungsi kekebalan tubuh niki meningkat karena tubuh lebih rileks dan merasa bahagia jika terbiasa tersenyum. Dan juga niki bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh ialah meredakan nyeri minap niki, sama halnya dengan mencegah flu kentan nge. Jadi senyum niki memang tidak berkaitan langsung dengan meredakan nyeri, akan tetapi ketika semeton niki tersenyum dan merasa bahagia, tubuh melepas hormon endorfin kentan wastane nge sebagai obat pereda nyeri alami. Jadi niki adalah hal sederhana yang bisa mendatangkan manfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Oleh karena niki nge eits tandados terlewatkan kantan nge. Apa nang icala senyum manis durene niki semeton, jangan lupa untuk tersenyum di pagi hari walaupun niki agak berat kehidupan kita kantan nge. Apalagi kantong niki agak berat semeton karena niki akan memasuki tanggal tua, tapi tenang kemantan ya, ini sampun tersenyum rezeki pun akan datang nge berkelimpahan. Informasi pun niki sane gonge Cynthia Kutus saking alodokter.com.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rakdan Rai, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memperketat pengawasan kesehatan penumpang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya wabah hantavirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan 2 unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan 1 unit di area kedatangan domestik oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Communication and Legal Division Head Bandara Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan penumpang yang datang ke Bali. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Inyoman Gede Anom menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek antivirus di Bali. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan surveillance di bandara, pelabuhan serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah kontak dengan tikus sebagai sumber penularan penyakit zoonosis tersebut. Rakan-rakan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Raklan Rai, Rahajang, Puniki Mawali Nyaringin Gongnya Sintia, Ring FM 106,4 MHz, Perompat Suara Budaya Bali. Sampun napi semang-semang mangkin, sampun mulai, pastikan nyanyi Raklan Rai ngawet beraktivitas, nge. Terpuniki sampun ngeletein on radio, kenten, nge. Nyaringin Gongnya Sintia, ring acara Rahajang Bali, Puniki informasi lan teman-teman Bali, kantos jam sia semang malija bos, nge. Malija bos, nyaringin nelpon ke mantan, ring 0361-223361, WhatsApp Perompat 0878-9882-2420. Kesarangin iki berkomentar ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Kita akan membahas topik seputaran sane sehat-sehat mengenai budaya menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Ring pekarangan semeton iki Raklan Rai, tanaman obat keluarga napi kemantan sane wenten yang mana sering digunakan kantan ya Raklan Rai, dan manfaat yang dirasakan apa. Sane ringan-ringan kemantan yang penting diutamakan kesehatan tubuh kita nge. Wenten kali paletan malah jepos nyaring gue Sintia ka atur siki temang dumun. Wenten beli tu Ferdi, klecis, klecis.

Bebonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, tajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Selamat pagi, Rakalan Rai, Rahajang Puniki, Nyaringin Mawali, Gongga Sinti, Ring Program Budaya RRI Denpasar. Acara Rahajang Bali, informasi lan teman-teman Bali, gala jam pitu, lintang siong alas menit. Nge, membahas topik seputaran budaya, menanam tanaman toga, tanaman obat keluarga. Menanam tanaman toga utawi tanaman obat keluarga di rumah dapat dilakukan di pekarangan di mana mantan kentan nggih, Rakalan Rai. Sesuai niki, tapi wastane luas halaman rumah semeton nggih, dan juga dapat dilakukan dengan persiapan api kementen gongge. Nah, secara praktis niki nggih, menanam tanaman toga atau tanaman obat keluarga niki, persiapan alat dan bahannya cukup sederhana dan juga bisa dilakukan dalam waktu singkat. Untuk wadah, dados menggunakan pot, polybag atau botol plastik bekas. Nah, jadi kan mungkin sampun mengolah mengelola sampah dari sumbernya. Jadi apa yang kita hasilkan sampah nika, termasuk botol plastik nggih, daripada dibuang cuma-cuma nggih, kan bingung nggih mau dibawa kemana, mending niki Rakalan Rai budidayakan toga dan juga alat bahannya bisa dari botol plastik bekas. Untuk media tanam, nah untuk media tanam niki, selain wadah yang dipersiapkan, ada juga niki media tanam, yakni tanah subur yang dicampur dengan pupuk organik, kompos atau pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Untuk bibit tanaman obat niki, minap wenten rimpang jahe, kunyit yang sampun bertunas nggih, stek batang atau benihnya secara langsung bisa dijadikan bibit untuk menanam tanaman toga yang satu nike kan. Nggih, berbagai jenis pasti kewentan tanaman toga. Dan untuk langkah-langkah penanaman juga paling sederhana dan simpel niki, gue nggak pilih nggih Rakalan Rai untuk informasi yang dari persiapan wadah. Pastikan wadah niki memiliki lubang drainase di bawahnya agar air tidak menggenang nggih. Kelebihan air juga tidak baik Rakalan Rai untuk tanaman. Jadi persiapkan lubang drainase di bawah wadah nggih. Terus puniki pengisian media, masukkan campuran tanah dan juga pupuk ke dalam wadah. Jadi dalam penanaman juga buat lubang tanam sedalam kurang lebih 5 hingga 8 cm kemantan. Masukkan bibit rimpang atau steknya, lalu tutup kembali dengan tanah-tanah tipis. Penyiraman awal siram dengan air secukupnya untuk menjaga kelembaban kemantan. Nge, jangan sampai kering, jangan terlalu basah nge, Rakalan Rai, cukup lembab kemantan nge, Rakalan Rai, agar tumbuh dari tanaman tersebut juga cukup baik nge. Rakalan Rai minap niki reng semeton sami, reng pekubon wenten toga napi kemantan. Terus yang sering dipetik kenten nggih, yang mana dan juga manfaatnya apa nggih, langsung ke mantan 0361223361. Sederhana ke mantan lurus presidesan nyaringin gongge Sintia Poniki Arsa Om Sastiastu. Selamat pagi
1: Om Sastiastu, selamat pagi.
0: Iya Om Sastiastu, selamat pagi nih Ita Nembe, semang-semang mangkin muka pintu niki.
1: Ampun pintalit, halo bibi,
0: Oh Dibi, boleh sarang siram mau dayuari.
1: Boleh semangang, semangang ya nenek boleh. Kangyang.
0: Yentan kangyang.
1: Kangyang, kenceng.
0: Enggih, samun boleh menyemang mungkin nih.
1: Ampun diangkat.
0: Napi nih ke?
1: Ajengah campur, wedang campur.
0: Samian sampun berarti jangkep nge. Yang sampun jangkep fokus niki membahas berarti.
1: Oh, madu kenten tuh.
0: Napi?
1: Madu ke pertama.
0: Oh madu kenten.
1: Baru bangun madu satu sendok makan.
0: Satu sendok makan. Iya nampun mengkonsumsi madu luwung kenten asupan makan ini ah.
1: Niko ina minat cuak yang sembenten kendala nasi tuh.
0: Iya, mungkin alternatifnya nih atau pengganti berarti madu.
1: Vitamin kan masih misi, masih pengawet itu anak-anak. Madu kemarin
0: semang-semang. Nah, mungkin dumun Nini Ita, kita membahas tentang tanaman obat keluarga. Ring pekubon ini nanam napi, nandur napi nih, sana sehat-sehat, tintik nih. Nih,
1: yang kan, dongos na wenten na kidik tu. Kayu manis wenten, sembung wenten.
0: Sembung kentan.
1: Wenten. Kumis kucing wenten.
0: Kumis kucing, terus napi malih? Sriwinten.
1: Kenten api kemulawak nih tuh.
0: Oh, oke. Okay. Berarti nikinge malahan aneh sebut Nini Terwenton terimpa kubon gongge nih. Ternyata ya, Nini ake nikinge.
1: Malah kalau tiang ten cocok, sami ten cocok nih kau tuh.
0: Napi ya ten cocok dari Nini sebutkan nih kumis kucing, kenten.
1: Penerimaan badan ten cocok.
0: Oh, nah Nin jan Nini mengkonsumsi tapi ten cocok tiba-tiba nge.
1: Asam lambung tiangnya tuh.
0: Sanece nih kan Nini konsumsi tiba-tiba asam lambung kumat nih kau.
1: Nah, sami yang pun anin konsumsi nih kau.
0: Oh.
1: Nah, anu aku wasana don sembung kan nak tis nih kau.
0: Nge.
1: Mangis ngerti kan?
0: Nge.
1: Tak mungkin dia hilang satu bulan hilang
0: dia tuh. Iya ratu pantas.
1: Satu bulan hilang mungkin dia ajak dan hidang mau mungkin dia cuma kemek dan ken ngangon kodo kita.
0: Oh kenten berarti mungkin pun api ngapung Nini Nandur nih kata.
1: Dan kali Nini yang
0: oh, kenten
1: aturin kenten.
0: Oh wenten ane ngalap-ngalap aturin Nini kenten nge pangkon cuma-cuma mentanem.
1: Yang ke dokter ni kampun dan cocok kena badan biar dan daging asam.
0: Asam enggih.
1: Ni kampun termasuk asam.
0: Oke, tan iya. Ni sering mengkonsumsi tanaman toga ni ke sira ni ring keluarga Nini. Ane saya ngalap kan tan.
1: Nanti yang undan ini dikengken panas ni kampun dan sembung.
0: Dan sembung, tapi malih.
1: Yen kayu mana sih nih pun angin tiang jangan tuh.
0: Oh jangan, iya taler gongnya patah ajangin mie isin jangan kayu manis.
1: Iya tiang makario jangan timun nih kok dagingnya ampun kayu manis. Makario mie yang itu daging kayu manis.
0: Kayu manis. Oh Renija ini ngerarah bibit tanaman nih kan ya.
1: Tak mentek ya tuh.
0: Oh mentek. Tan mula tiba-tiba mentek langsung, lebih hebat. Oh ngerasa. Sane lami ya nih kan, ane tumbuh lami nih kan nih.
1: Sane lami nih kong pun napi wasana dan sembuh. Nih kong dia mentek, dia selalu mentek nih kau tuh.
0: Oh kenten.
1: Baik manis, nih kau kan buat nih kau tuh.
0: Oh kenten, berarti akeh-akeh kenten ngedon nih, kalap nih.
1: Kenten mangke nombe nih tuh, ya makai ben temulawak nih kau nak percis ya nih seduh nih kau sekadi temulawak.
0: Temulawak, oh iya.
1: Nih kau ampun kan cocok badan tanya tuh, merupang penuh, ampun ini asam lambung ah.
0: Iya.
1: Tapi wasan nih kau, yuk limuan nih kau tuh. Ini buat dokter, yuk limuan tuh semang-semangang. Jangan doang isan atau yang hangat. Nah, kalau yang kuang pendung, sumsi, menyak sama lambung itu.
0: Oke, entah. Nih, itu cocok nge, bang. Yang nak dumun stop, dumun ni, ampun dilanjutkan.
1: Yang sakit tu nak, pokoknya sakit cer nak suki. Nanti ke dokter kan itu kan harus
0: ingat. Iya pun api aman pun kentan cocok nih.
1: Badan tiang niko nak sami niko nak makan sama dua tiang.
0: Iya. Ingin je kentan gih alami.
1: Nak ini lab yang ini nak ini napi malih. Jahe tu.
0: Nge jahe cocok berarti.
1: Ini niko asam lambung dia menyak tu.
0: Oh nge berarti cocok berarti nih nge.
1: Ni jadi aku ampun dia nak mau kengarah so tiang kenawa tu mau kejangan lah kalau sing cocok tu.
0: Tapi jahe nikah cocok nak pitan duman.
1: Dan cocok tiang dalam tu.
0: Oh tan cocok kadena cocok bakat nikah gonggek cocok.
1: Iya tiang semang madu je pokok nan pusan madu nasi kopi je nikah tu.
0: Beh susah yang kantan. Ya enggak benar bu ya.
1: Kita nak tanah ni tiang yati.
0: Enggak.
1: Kecuali sak. Kit ni ke dokter, boleh pil,
0: wow
1: ya. Numbas kenten nanya tu.
0: Nggih, yang penting kan wenton toga ring pekarangan ini berarti nggih.
1: Baru nak tadi makin ten jadi nanya petiangnya nak sakit baik.
0: Nggih, astong karan ini. Nggih, Nini suksema. Nggih.
1: Balan, boleh kamu nggak boleh kak?
0: Nggih, pasti ke malih jebos mungga. Niki wenton salam, saking Nini Jerman.
1: Nggih, suksema, jero Niki Nini san. Santa kalau ngarengin
0: Nini Santa widangan sandur nge suksema Nini
1: Nanti munga Niki jero jero mangku sudani ngarengin.
0: Inge suksema Kak Angku malah jebas munga semeton.
1: Ini kita senang kami bangge. Senang ngarengin semang-semang mungkin munga Nini sampun boleh paling dumun.
0: Nggih, rahayu nini. Nggih.
1: Ih,
0: astungkare.
1: Pamit Om, santi Om.
0: Nggih, suksema nini be susah. Kenten nggih carani ita ten cocok samian toga, tapi nikelah nggih rakalanrai kembali dari apa yang diterima tubuh ya nampun ten cocok ampun dilanjutkan. Nggih. Haah, tanaman obat keluarga ring pekarangan nini ita sampun niki berapa lengkap nggih semeton ya ning semeton sapunapi laporannya ne. Nggih. Talon niki nih Jerman nyarengin gonggen ini Jerman tenyak bang madu terus bang napi niki nih panini nyak kenten nge terus puniki wenten ibu Janura widangan Bang Li ini makanan bergizi selalu buat keluarga demi kesehatan betul sekali nge nih ita riungkur nita sirap puniki Om Swastiastu selamat pagi
2: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Selamat pagi panjang umur. Wow nih Ita nikah Bu Eka munggah munggah.
2: Panjang
0: umurnya panjang umur. Wenten ulang tahun niki. Ulang tahun mungkin Bu.
2: Lewat.
0: Oh ampun lintang. Ring tanggal kuda. Ring tanggal kuda.
2: 1501 57.
0: Oh ya 1501
2: 57.
0: Hah, serius?
2: Kira-kira cobakah itu?
0: Januari, Tan?
2: Iyalah.
0: Oh, udah lewat berapa bulan? 4 bulan yang lalu.
2: Iya. Lalu 69, mungkin amun ampun mau jalan 70.
0: 70, astungkare. Tahun depan 70 jadinya Bu Eka nge. Astungkare lantang Yusa.
2: Mudah-mudahan bisa merayakan yang ke-70 nge.
0: Pasti Bu Eka yang sama sekali nikah ajeng-ajengane sane pini utama niki harus diperhatikan. Sekali toga Bu Eka sapuna piring pekubon.
2: Niki geus si putu ngurah video nyarangin
0: rah. Suksama Aji.
2: Mawun ini itang nge.
0: Inge patut.
2: Mungkin ngeneneng mosong ini botol-botol plastik nge.
0: Ah, botol plastik nih ke wadahnya. Mungkin kita fokus toga tanaman obat keluarga.
2: Ibu dumun dawak kupet anak udah pipo dipakai nih ke aduh gongke.
0: Pipo?
2: Pipo numas mumpung kebenaran.
0: Oh pipo. Pipo
2: ngoyong.
0: Gena pipo.
2: Pipo pun soder-soder pakai bor listrik. Grino listrik kopi. Ibu kena ibu dek menani ben dek ngerindau gitu ibu kan mulih dek.
0: Ada dos ya?
2: Ibu ningah nek itu.
0: Oh munyi ne.
2: Wan malah kuna dek tadi ini samping di natah.
0: Angin api nih ke pipa.
2: Nika pun angin nanur bunga-bunga tapi ten sayur.
0: Oh terwenten tanaman obat keluarga sekali kumis kucing jahe lidah buaya.
2: Karat tuh ne.
0: Napi?
2: Kumis kucing langka aja mungkin.
0: Oh, ni ita wenten ragane ring pekubon anduri. Medue ragane.
2: Yang ibu dot paling tu masnya di apotek itu.
0: Oke. Tadi yang apotek hidup ni pun api ten wenten ring.
2: Hidup ten wenten cuma wenten lidah buaya sarang jangar ulam.
0: Jangar ulam. Oh, lidah buaya napi anggen manten.
2: Ah, neko kerana anggen no kene jak ibu ne direbus neko makan nados.
0: Makan
2: kayak strawberry itu ya kalau gel kayak gel gitu
0: oh jelly kentan sirap biasanya ngolah nih ke Bu Eka
2: ke ibunya anak-anak
0: oh kentan
2: ke obat paten kan nih kore tuh
0: obat angin api
2: i aman cokore metatung nih kore rah tuh cek buka kosok

0: Aduh.
1: Langsung Bu Engal ngalih kene. Karena ada nak menggandeng kan di belakang tuh pedal kari nginget gitu. Sapi Bu.
0: Aduh nyeri-nyeri kok nggak bilang.
1: Lidah buaya.
0: Berarti berapa lama nih ke menunggu proses penyembuhan Bu Eka yang nampun angin lidah buaya?
1: Langsung ya Ratu, kalau sampai hilang sakitnya gosok.
0: Gosok.
1: Kembali normal, cuma ya sebuah gigis gen.
0: Iya
1: bengkak gitu.
0: Nggih, berarti angin luka, kanker nggih memar juga bisa Bu Eka nggih.
1: Angin rambut.
0: Rambut naler, napi malih nika. Oh, ajeng diolah dadas jelly.
1: Nggih, dadas jelly nggih kan daun jintan wentan atuh.
0: Daun jintan teh jintan berarti nggih.
1: Nggih, daun jintan kan baunya enak,
0: rasanya
1: juga sedap untuk bumbu-bumbu lawar nika.
0: Daging
1: daun jintan jamu.
0: Tapi
1: bahasa Indonesia ane tuh.
0: Napi.
1: Lengkuas,
0: ya.
1: Pisen kan lengkuas
0: Jantos tumu napi jenika nggih.
1: Jamu, tapi bahasa Indonesia ane
0: nggih. Jamu bahasa Indonesia nya Bu.
1: Jangu.
0: Oh jangu. Ini kuping gue nggak jamu bakat pirang.
1: Jangu nih ke dagingan angin bumbu lawar bahasa gede nih ke jangu daun jintan makin mesui kewah ngerah. Daun katik cengkeh, cabai pun, ni ko lengkap bumbu lawar ni ko, wih jadi nyetup rasanya bahasa lawar itu.
0: Nah, nani kamu Eka wentan berarti rempah kubuanan.
1: Wentan.
0: Oh wentan.
1: Mau angin di litar kalau orob-orob di pengerupuk
0: Pengerupuan.
1: Cuno jangung.
0: Nggih.
1: Jangung mecacak ni ko dari yang resik ni ko angin orob-orob di pengerupuk di pekarangan.
0: Di pekarangan. Sana Ichan male nika ke angin Bu Eka niki akeh diolah Bu Eka. Selain Bu Eka sebutkan dua nika nggih. Sana Ichan male nika.
1: Niko sampun klop niko bumbu lawar niko daun jintan, jangu, mesui, napi sambil situ katik cengkeh, tabiebun.
0: Tabiebun, tabiebun. Tapi gongnya biasanya bentuk tabiebun kanan gongnya tem bermanfaat niko Bu Eka.
1: Wahnya niko bermanfaat luar biasa. Daunnya
0: tidak
1: boleh dengan sayur.
0: Tapi buahnya dados kentan.
1: Iya, buahnya kan dikeringkan.
0: Iya.
1: Dikeringkan niko buahnya.
0: Kicil kentannya Bu Eka nge. Sekali napi wasnya cara bunga jepun kentan nge. Kecil. Nika buah tabiebonnya nika metutup kentan kan dia sebelum mekar bunganya kayak gitulah bentuknya kentan.
1: Nih nengok ya langsung buah nika. Nika sampun meramat ya di tembok-tembok nika.
0: Iya nika pun wentan gak nggak meduwe tapi bakat napi wastane ten kerawat mati dari wasna nika.
1: Daunnya nika kalau dicium enak sekali baunya. Kalau dicampur pakai sayur jangan kebanyakan luar biasa sama dengan daun jepen-jepen atau kejompot.
0: Nika. Kejompot.
1: Nika. Angin nika pokoknya angin sayur enten malah siki daun julun baon.
0: Daun julun baon kentan.
1: Ulun baon.
0: Oh ulun baon.
1: Mungkin langka masih nika yang dumun angin titis nika enak nika.
0: Oh, biasanya mangkin angin titisan api aja Bu Eka? Donnya pas, Kenton?
1: Nika sampun, yang mangkin kan wintan asalnya campurannya itu. Mangkin langah nak arian titisnya, namun kan di rumah dia Sutirta kayaknya di Nusa Penida kari nih ada don.
0: Kari, yang gongnya ngarian titisan palingan original kentennya tanpa campuran daun apapun nih Bu Eka ngarian titisan. Nih,
1: yang namun ada daun kayu manis, nggak ada campuran itu. Ada daun kayu manis nih ke bece, ada daun cabai bun dagingnya kena bedik muda-muda nih ke nyangluh ya anget nih ke tuh anget.
0: Kenten,
1: yang kaleng-kaleng makin botol-botol makin bangi deh mas, enggak Bu enggak laku sekarang gitu ya?
0: Dados ya kok enggak laku?
1: Enggak tahu.
0: Oh mungkin ampun dipilah maksudnya dari sumbernya ini dibawa ke masing-masing banjar ton.
1: Nah, ambil botol. Botol plastik mas gitu. Enggak Bu, seorang nak laku Bu gitu ya.
0: Berbanding terbalik padahal akeh mungkin botol-botol dari sumbernya dari rumah kentan tidak dibuang tapi tiba-tiba ten laku. Nggih, tapi bisa dimanfaatkan untuk wadah togas ini ke Bu Eka.
1: Tapi kenik-kenik soalnya tuh.
0: Kalau
1: yang gede-gede mungkin bagus.
0: Mungkin bagus yang iya.
1: Kurang tanggung itu kan nyalah nih napi pula kok. Bedik gitu loh.
0: Gede betul.
1: Kalau yang besar mungkin ada manfaatnya. Kalau yang kecil-kecil yang tanggung tapi paling cenik itu tenaga kegunaannya
0: jadi. Iya, buat kreasi kreativitas napi biasanya alit-alit ngarianin bunga keterampilan kentan.

0: Ini calib jani bos sing ada aktivitas sekitar gitu.
1: Sejauh ini Wenton nih ke kantun ring sekolah seni budaya biasanya mata pelajaran nih ke Bu Eka.
0: Ring sekolah paling mungkin ngulat sengkui.
1: Ya yang ke Bali-Bali.
0: Lanang-lanang nih. Sejauhnya itu taledan.
1: Taledan.
0: Sekarangnya itu taled pantan ngenam. Ini gak ngenam.
1: Nah, ini ke.
0: Ya numpuk uleng kaje harus terus metumpuk uleng kaje.
1: Kaje,
0: kan nak anak-anak terakhir ni kan tarik menek. Ingat anak-anak lingsir niki, ampun nak tenang bu, niki ngenap badannya bu, niki angkat niki. Okey tu bu, ni tiang seng nawang ada ulah-ulah peragat.
1: Peragat, pangnya dadi gen.
0: Nge, kan ada situ niki ngenap buasannya niki.
1: Okey,
0: kan. Nge, kan ampun nak lingsir-lingsir tenawang sebaya ibu sih nak ni. Nyait marob tinggal ibu loh. Ini salah nih bu, ngenepnya dah nih. Mungkin tarik nih menek, yang di bawahnya tarik ya turun, yang di bawahnya akhirnya uling kajau numpuk terus ke.
1: Inggih.
0: Ibu Janura nyarangin.
1: Suk sama Ibu Janura Widangan Bangli nih kang ya.
0: Ibu Janura Rajang, Kak Mangku Sedani.
1: Inggih.
0: Wenten Nini Tunini. Niki Bu Jero Chandra nyarang setakat niki monitor niki ring perempat
1: nih. Inggih, suk sama Bu Jero Chandra.
0: Tahunnya Jero Mangku Wiradano nih.
1: Inggih.
0: Niki semeton siang baler tut gendri pasti monitor niki sarang Pak Yan Kawi nih. Rajang Rajang kena sarang kami. Menikel kan Jero tuh manfaat.
1: Inggih.
0: Yang di tiang niko sampun kalau niki lidah buaya kesannya ben duur sengkar di tumas sentar anet duurnya tuh.
1: Inggih. Ageng-ageng pasti kang ya.
0: Tantan pas panas. Jangan becek saja, jangan mokoh-mokoh nih kalau anggrek akeh di luar nih kalau mau palu sa.
1: Oh, pantas. Sering jero gong ya anggrek samian jenis anggrek tumbuh. Mungkin karena musim. Oh, iya benar Bu Eka nih kan sekali nih. Oh, pantas. Niki biasanya nak kering kerontang Bu Eka nya ya tumbuh di.
0: Daging paranet luar nih tu.
1: Oke, entan.
0: Pun ya mak gading lah nih mungkin jangan. Pok jag mokoh-mokoh lidah buaya anggrek sami mau bunga itu.
1: Nggih, Astenggara niki. Nggih,
0: kan anak ibu nyiramnya kayak di hotel nika. Durne langsung daging kenten selang, daging ngecerot air nika tinggal pencet knop ampun mesiram sami kenten.
1: Oh, kenten. Nggih, praktis sampun nggih kekaryane. Nggih, sukses semua ibu. Nggih.
0: Jangan margiang suwa dharma galah katur Bu pamit.
1: Nggih. Suk sama dehat niki Bu Eka, sampun menginformasikan nggih beberapa tanaman obat keluarga di pekarangan Bu Eka nggih, dan juga bisa diolah menjadi makanan, salah satunya ini wentel lidah buaya nggih, yang ngarian titisan palingan gonggek soni ori-ori kemanten, karena kan napi wastane yang dicampur dengan daun palingan wenten kayu manis nika pun sampun kering nggih, ada kelantrai mungkin jarang dirawat kentan nggih, jadi perawatan tanaman toga niki juga perlu diperhatikan, mungkin dari segi penyiraman idealnya berapa kali sehari, yang gue sarankan cukup 2 kali sehari kemantan pagi dan juga sore nge. Kalau di musim hujan cukup nggih ampun nyiram nggih, ampun wenten tapi wastane disiram secara alami dari atas kenten nggih, dan juga untuk pemupukan nggih dari perawatan tanaman toga sendiri, berikan pupuk organik tambahan secara berkala untuk menjaga nutrisi tanah, patas kali tubuh nggih raklandra wenten nutrisi yang masuk tanaman pun juga perlu kenten nggih menjaga nutrisi tanahnya agar tanaman toga atau tanaman obat keluarga niki bisa tumbuh tapi wastane tidak cepat layu dan banyak berbuah. Wenten wastane penyiangan nge, cabut gulma atau rumput liar yang pastinya tumbuh di sekitar tanaman agar tidak berebut nutrisi. Pencahayaan malesiki, pastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup sesuai karakteristik tanaman. Ya ning sak dimangke niki ring hayam wuruk juga terpantau kanton rem-rem kenten nggih. Jadi dimaksimalkan kemantan yen wenten beberapa menit sinar matahari langsung gercep gerak cepat kenten nggih. Utamakan tanaman niki dan juga tubuh raklandra untuk mendapatkan sinar matahari. Boleh cepat kongin informasi yang malah sapu napi tanaman obat keluarga, nge, contoh-contohnya nih dan juga manfaatnya. Nge, tetap unikir yang program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas tahan air atau waterproof yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang

isi tas siaga bencana, antara lain uang cash secukupnya untuk perbekalan selama kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum, pakaian untuk 3 hari seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan dan sebagainya.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, 106,4 MHz perempat suara budaya Bali. Bawalinya ringin gongnya Cynthia punikiring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Nah, piki manten gongga jenis-jenis tanaman toga nggih. Nah, niki beragam nggih sekali ke informasi yang oleh Bu Eka BB, Nini Ita, kenten nggih wenten contoh tanaman toga dan cara tanamnya adalah rimpang, wenten jahe, kunyit dan juga kencur nggih. Tanam rimpang yang sudah bertunas langsung ke tanah. Yening ste niki wenten sirih, belimbing wulu, niki potong batang yang sehat, rendam sebentar atau opsional kemanten nggih, lalu tancapkan ke tanah. Wenten sereh, tanaman bagian bonggol sereh niki yang sudah dibersihkan daunnya ke media tanam. Nah, niki beberapa contoh tanaman toga yang sering ditanam nggih di pekarangan, dijadikan pilihan untuk tanaman obat keluarga dan cara menanamnya. Minap niki sampun gela nampar inggala jam kutus, dan mungkin mesenakan dumun, mali jiwa semali gongnya nyaringin semeton.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi, Rakyat Rai. Ubud Food Festival 2026 akan kembali digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Taman Kuliner Ubud dengan mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea. Festival tahunan yang memasuki tahun ke-11 menyoroti pentingnya peran petani dan nelayan sebagai penjaga keberlanjutan pangan sekaligus fondasi utama ekosistem kuliner Indonesia. Pendiri dan Direktur Ubud Food Festival, Janet Deneve, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengangkat keberlanjutan pangan serta mendukung petani dan produsen lokal di tengah tantangan global. Sementara itu, pendiri Yayasan Mudra Swari Saraswati, Ketut Suwardana, menilai makanan tidak hanya soal rasa, tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritualitas, dan penghormatan terhadap alam. Festival ini akan menghadirkan lebih dari 70 pelaku kuliner dan produsen artisan melalui program market, demo memasak, masak, diskusi kuliner, hingga pertunjukan musik serta sejumlah agenda eksklusif.